0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jadi untuk kamu di Nongkro 2 ya, yang akan beraktivitas sebagai hari ini ya, penting banget untuk kita mengetahui dulu ya keadaan cuaca itu seperti apa sebelum kita memulai ya segala aktivitas kita. Tetap di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI.

0: Di Pro 2 tempat terbaik kamu tahun Pro 2 ya. Sudah pukul 7:29 menit waktu Indonesia Barat ya. Seperti biasanya tahun Pro 2 dan juga peringkat Pro 1 RRI Ranai, kita akan mengupdate ya terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Di pagi ini Mary sudah terhubung ya bersama broadcaster dari pihak BMKG Kabupaten Natuna, ada Kak Alfi Fauziah. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Alfi.
1: Halo, selamat pagi Mbak.
0: Gimana nih keadaannya di pagi hari ini?
1: Sedang sedikit tidak baik, tapi kita harus tetap semangat ya Mbak.
0: Oke, lagi pilek ya Kak?
1: Iya.
0: Tentunya tetap semangat ya Kak Alfi.
1: Iya, betul Mbak.
0: Nah Kak Alfi, gimana sih kalau untuk keadaan cuaca nih Kak Alfi di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya ya, edisi hari Sabtu 23 Mei 2026, silakan Kak Alfi.
1: Baik, terima kasih Mbak Feni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1. Bersama saya Alfi Fauzia, forecaster BMKG Ranai yang bertugas. Izin untuk menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Sabtu 23 Mei 2026. Kelembapan udara lapisan atas yang cukup rendah kurang mendukung pertumbuhan awan-awan hujan. Namun, proses konveksi lokal yang masih cukup kuat mendukung potensi terbentuknya awan-awan hujan. Secara umum, kondisi cuaca hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Berikut kondisi cuaca hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Midai. Untuk siang hingga sore hari, secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Bunguran, Pulau Tiga, dan Pulau Laut. Untuk malam hingga dini hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara, kami perkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 96%. Untuk pola angin dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 20 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut secara umum di wilayah perairan laut Natuna berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami menghimbau untuk teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 untuk selalu waspada terhadap pertumpuan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, angin kencang yang dapat disertai peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor HP 0811-7778-424 atau bisa juga lihat di Instagram kami @bmkgranai dan juga Facebook kami @info_bmkgranai serta aplikasi milik BMKG yaitu Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Berikut saya kembalikan ke Mbak Feni. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali ya buatnya Kak Alfi, dan tentunya kami ucapkan selamat kembali bertugas.
1: Baik, terima kasih Mbak Feni, selamat pagi.
0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Ranai dan juga teman Pro 2, yaitu tadi kita sudah mengetahui ya keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Ya, besok kita masih akan mengupdate ya terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna setiap pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, kerjasama RRI Ranai bersama pihak BMKG Ranai.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

di Pro 2 tempat terbaik kamu tahun Pro 2. Nah, tahun Pro 2 masih aku berikan informasi untuk kamu bahwasanya Direktur Eksekutif Badan Internasional Badan Energi Internasional ya Fatih Birol memperingatkan bahwa stok minyak yang komersial dunia telah menurun cepat. Penurunan tersebut terjadi akibat dampak konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah ya, seperti dilansir dari Xinhua dan juga Reuters. Birol menyampaikan tahun Pro 2 peringatan tersebut saat menghadiri pertemuan Menteri Keuangan Negara-negara G7 di Paris. Menurut Birol, ya dunia masih memiliki pasokan minyak untuk beberapa pekan ke depan. Namun ia menegaskan bahwa persediaan tersebut ya terus berkurang dengan cepat. Ia juga mengingatkan bahwa kondisi pasar energi global ya saat ini berada dalam situasi yang sangat rentan. Birol mengatakan tahun Pro 2 pelepasan cadang strategis yang dilakukan pada Maret lalu telah membantu menambah pasokan sekitar 2,5 juta barel per hari. Langkah tersebut yang diambil untuk mengurangi dampak gangguan pasokan akibat konflik di Timur Tengah. Meski demikian, tahun Pro 2 ia menegaskan bahwa cadangan strategis ini tidak dapat digunakan tanpa batas. Cadangan minyak komersial yang dimaksud merupakan persediaan minyak mentah yang tersedia untuk dijual di pasar internasional. Penurunan stok tersebut yang meningkatkan kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan energi global. Pada 11 Maret, sebanyak 32 negara IEA sepakat yang melepas 400 juta barel minyak dari cadangan darurat mereka. Nah, keputusan ini diambil tahun Pro 2 sebagai respon ya terhadap gangguan distribusi ya minyak akibat konflik di kawasan Timur Tengah. Gangguan tersebut terjadi di Selat Hormuz yang merupakan satu jalur distribusi minyak paling penting di dunia. Konflik di kawasan tersebut yang menyebabkan hilangnya persediaan pasokan minyak global. Situasi ini memicu penurunan persediaan minyak dunia dengan kecepatan tersebut yang mencapai rekor. Dalam laporan minyak terbarunya dirilis pada tanggal 13 Mei, nah tahun Pro 2 meringatkan bahwa ya volatilitas harga minyak ya kemungkinan masih akan terus terjadi. Risiko tersebut ya diperkirakan meningkat menjelang puncak permintaan energi pada musim panas. Kondisi tersebut memunculkan ya kekhawatiran baru terhadap stabilitas ekonomi global. Negara-negara pengimpor energi ya dikhawatirkan ya menghadapi tekanan harga bahan bakar yang lebih tinggi. Informasi tadi tahun Pro 2 aku akses ya dari rri.co.id.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Di Pro 2 tua terbaik, kamu tahun Pro 2. Nah, tahun Pro 2 masih pengen beri informasi untuk kamu bahasanya PVC ya, aesthetic ya, dan juga Revitalization Center yang menginvestasikan hampir 2 miliar ya guna menghadirkan teknologi pengencangan kulit ya tanpa operasi. Jadi fasilitas perawatan tubuh premium ini tahun Pro 2 berasal dari

Korea Selatan ya. Jadi pengolah secara resmi Tempro 2 mengeluncurkan teknologi inovatif terbaru untuk para pelanggan pada hari Kamis 12 Mei 2026. Nah, perangkat modern ini Tempro 2 memakai metode gelombang monofolar agar perempuan ya berkesempatan merawat wajah khusus ya tanpa bedah plastik. Nah, Tempro 2 Klinik Owner PB Besti Aesthetic ya, Dr. Vanda Bahtiar memastikan bahwasanya kualitas komponen ini ya di peranti tersebut. Nah, ia menuturkan perangkat medis paling penting ya dan juga paling baru ini sukses ya menciptakan perbincangan penting ya di pakar skala global. Nah, Tempro 2 ya, kita enggak perlu lagi nih ya operasi plastik Tempro 2 ya, karena saat ini Tempro 2 sudah hadir ya di klinik ya PBSI Tempro 2 yang menghadirkan perawatan ya tanpa harus kita operasi plastik ya. Nah, informasi tadi Tempro 2 aku akses dari rre.go.id.

di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: sih.
1: Oke, Tom Pro 2 lagu darinya Dodi Orange ya, Ku Tak Bisa. Tom Pro 2 ya. Nah, Tom Pro 2 masih pengen diberikan informasi ya untuk kamu di pagi hari ini. Nanti di pukul 9 ya kita akan mengikuti Music Planner ya dari Pro 2 Jakarta. Nah, Tom Pro 2 influencer kesehatan sekaligus dokter anak Aslinar yang mengajak tenaga kesehatan memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan edukasi imunisasi kepada masyarakat luas. Ia mengatakan media sosial dapat digunakan berbagai ilmu ya sekaligus mencegah masyarakat termakan kekhawatiran mengenai imunisasi. Data Pro 2 Aslinar juga menyebut banyak informasi keliru beredar termasuk anggapan vaksin menyebabkan autis ya maupun dianggap berbahaya bagi anak. Ya, mengatakan ada juga nih masyarakat yang menganggap imunisasi merupakan kondisi asing sehingga anak tidak perlu ya mendapatkan vaksin. Aslinar sendiri mengaku rutin ya membuka sesi tanya jawab di Instagram untuk menjawab pertanyaan masyarakat mengenai imunisasi anak. Ia menambahkan informasi kesehatan sederhana sering menjadi viral ya karena ternyata masih banyak nih masyarakat yang belum mengetahuinya. Menurutnya cakupan imunisasi rendah membuat penularan penyakit sangat mudah terjadi kepada anak-anak yang belum imunisasi. Aslinar juga menjelaskan satu penderita campak dapat menularkan penyakitnya kepada 12 hingga 18 orang di sekitarnya. Ia mengatakan pasien anak yang dirawat di rumah sakit sebagian besar belum ya mendapatkan imunisasi lengkap. Menurutnya kasus campak ada juga pertusis ya, tuberkulosis hingga radang paru yang masih ditemukan dengan kondisi komplikasi berat. Nah, informasi ini Tempro 2 aku akses ya dari rri.co.id.

kedua tamu tersebut yang kita bakal ngobrol di Musicpreneur di pagi hari ini. Jadi buat teman-teman Pro 2, jangan lupa buat stay tune terus, dan pastinya kamu bisa follow-follow Instagram juga di Pro 2 FM JKT. Oke, jadi jangan kemana-mana dulu. Buat kamu yang pengen nanya, bisa merapat di 0811-800-105. Langsung aja teman-teman Pro 2, setelah yang satu ini kita bakal ngobrol, jadi jangan kemana-mana.

0: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih sama Davi Prada. Dan kita tadi udah di nge-spill sedikit, kita bakal ngobrol bareng sama siapa sih di pagi hari ini, pastinya di Musicpreneur. Alright, jadi seperti biasa gue bakal ngobrol dulu sama Rio Nadabumi. Selamat pagi, Pak Rio, apa kabar?
1: Selamat pagi, Mas Nafe. Kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Di sana hujan nggak?
0: Di sini mendung yang mendung banget lagi.
1: Biasa kita seruangan ya, hari ini kita nggak seruangan.
0: Hari ini kita LDR dulu ya.
1: LDR dulu.
0: Soalnya tamu kita hari ini itu spesial banget sih. Jauh-jauh juga ya.
1: Iya, dan rame ada 3 orang.
0: Oke, Mas Rio. Kita kedatangan siapa nih hari ini?
1: Ya, ini sebetulnya sebelumnya yang harusnya hadir hari ini adalah Mas Pai Burman.
0: Okay.
1: Tapi karena dia berhalangan, dia ada kerjaan di studio yang gak bisa ditinggalkan, maka digantikan dengan satu circle lagi gitu. Di sini ada Mas Ahmad Doni Kurnia Tanjung, ada Mas Rang, Mas Arkat, juga ada Mbak Rani. Memang saya juga baru kenal nih hari ini, pagi ini.
0: Oke.
1: Okay. Dan salam kenal. Salam kenal semuanya, saya CEO dari Nadabumi untuk stakeholdernya RRI. Jadi seluruh asetnya RRI itu kita yang kelola secara audio, dan saya punya agregator white label, punya publisher, punya label, dan lain-lain sebagainya. Dan program Musicpreneur ini program kami yang kita adakan setiap Sabtu. Nah, kita undang beliau-beliau ini karena ada sesuatu yang menarik, yaitu single-single lagu tapi berhubungan dengan manusia Indonesia. Nah, kita harus tahu ini apa yang kok tercetus idenya sampai ke ranah ini. Kayaknya ini dalam banget, karena ini ada problem, bukan problem sih, ada tujuan untuk manusia Indonesia. Apakah kita harus tahu detail banget? Pasti. Nah, ini ya orang-orang yang di balik layar. Dan salah satunya adalah Mas Ahmad Doni Kurnia sebagai eksekutif produser yang saya tahu ya. Wow. Kalau tidak salah. Dan jadi yang lain-lain tolong diperkenalkan, dan silakan Mas Davi kita bertanya-tanya dan kita ngobrol santai hari ini. Terima kasih.
0: Seru nih. Oke deh, kalau gitu boleh dong perkenalkan dulu satu-satu kali ya.
1: Satu-satu. Absen
0: dulu. Halo, Mas Irang Arkat.
2: Halo, selamat pagi semuanya. Kenalin, saya Irang Arkat. Tadi typo namanya, kurang satu.
1: Oh iya.
2: Jadi bingung. Ya, saya Irang Arkat, sehat-sehat semua. Gimana di sana, di studio, aman?
0: Aman nih, tapi hujan aja nih di hari ini nih. Karena kayak Jakarta mendung gitu.
2: Oh iya. Sama, lebih curang di sini juga lagi hujan nih.
0: Oke. Kita ke selanjutnya kali ya. Kita ke Mbak Rani Kles. Silakan.
3: Halo, saya Rani Kles. Salam kenal semuanya. Selamat pagi, salam sehat buat semuanya.
0: Oke. Dan pastinya yang paling spesial nih ada Bapak Ahmad Doli Kurnia. Selamat pagi, Bapak.
4: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Yang pada dapat lah kita jadi tua.
0: Waalaikumsalam. Oke, kita manggilnya Kang. Kita manggilnya Kang aja berarti ya.
4: Abang juga boleh.
2: Bang Doli gitu ya.
0: Oke, Bang Doli aja deh. Selamat pagi, Bang Doli.
4: Pagi.
0: Oke.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke nih Mas Rio, ini kita langsung aja ngobrol ke mungkin lagu terbarunya atau proyek terbarunya gitu ya. Katanya sebenarnya ini awalnya tuh dari Bang Doli ya, yang lagi pengen bikin proyek ini, atau gimana sih kok bisa akhirnya terjadi gitu proyek ini?

0: Pancasila. Nah, ini tentu memprihatinkan kita sebagai anak muda. Nah, waktu itu berarti, wah kalau sementara kan kalau musik itu bahasanya bahasa universal, pasti anak-anak muda juga suka. Nah, lantas saya ketemu sama Pai dan kawan-kawan gitu. Saya bilang, ayo deh kita buat gerakan. Dimulai dari proyek buat album, lagu-lagu nasional, kita lagu kebangsaan, kita aransemen ulang dengan gaya atau genre anak muda sekarang gitu. Nah, dan alhamdulillah dapat sambutan baik ya dari Pai dan teman-teman musisi ya, termasuk Irang dari awal ikut di album pertama gitu, dan yang lain-lain. Sampailah kita sudah menghasilkan atau memproduksi sekarang 25 lagu.
1: 25 ya. Lagu, banyak 25, banget ya.
0: 25 lagu dari 3 album. Jadi sebagian besar 50-50 ya. Jadi ada yang lagu-lagu kebangsaan yang kita aransemen ulang. Dulu di album pertama misalnya dari Sabang sampai Merauke itu dinyanyikan dengan gaya rock. Terus lagu nyanyian Nyiur Kelapa itu dengan reggae, ya begitu-begitulah. Sampai ada lagu baru. Nah, di album ketiga ini kita memilih dari 8 lagu, 2 saja yang lagu nasional itu di aransemen ulang. Jadi satu bangsa, yang kedua Ibu Pertiwi.
1: Oke.
0: Nah, 6 yang lain kita buat yang baru. Dan memang alhamdulillah dari album pertama saya ya nyoba-nyoba susun liriknya. Jadi udah ada 12 lagu yang liriknya dari saya, sama aransemennya dari Pai gitu. Nah, jadilah salah satu di album yang ketiga ini, salah satunya Manusia Indonesia ini. Jadi kita udah rilis ini single yang ketiga yang sudah dirilis ya.
1: Oke.
0: Okay. Yang pertama Satu Nusa Satu Bangsa, yang kedua Tanah Airku, itu yang nyanyi Pai. Yang pertama yang nyanyi BIP, Satu Nusa Satu Bangsa. Dan yang ketiga ini yang nyanyi Mr. Irang dan Miss Rani.
1: Ih, keren. Ini pertama kali ketemunya gimana? Masih ingat gak waktu ketemu sama Mas Irang sama Reni nih?
0: Jadi dulu begini, saya punya komunitas namanya Synergy for Indonesia. Jadi ini dulu aktivis-aktivis pemuda ya, aktivis-aktivis di KNPI, aktivis di kelompok Cipayung, HMB, GMNI, KMKI gitu. Jadi kami habis selesai berorganisasi secara formal itu, apalagi nih ya yang kita harus buat supaya kita nggak berhenti gitu. Terus mempertahankan idealisme kita, terus punya membentuk jaringan. Nah, pada saat yang sama waktu itu sebetulnya ketemu melalui ada Pak Tatang namanya ya. Jadi teman-teman musisi ini juga punya komunitas namanya Indonesian Care.
1: Oke. Okay. Ya.
0: Nah, yang waktu itu membuat saya surprise adalah ternyata teman-teman musisi ini kalau kumpul itu tidak banyak membicarakan musik, justru bicara tentang keresahan mereka dalam terhadap situasi Indonesia.
1: Yeah.
0: Nah, jadi ketemunya di situ tuh, ya kan? Jadi kita merasa bahwa Indonesia ini harus terus kita kawal, harus kita jaga, harus kita lestarikan nilai-nilainya, gitu ya. Semangat nasionalismenya juga harus menjadi tanggung jawab kita gitu. Nah, makanya waktu itu kita sepakat buat gerakan ini. Nah, disitulah di Indonesian Care, pertemuan Indonesian Care dengan Synergy for Indonesia lah saya ketemu dengan Ira, dengan Rani, dengan yang lain-lain gitu. Jadi pada saat kita menyusun album itu, kemudian kita pilih siapa nih yang nyanyi. Dan memang Irang waktu itu memang sejak itu sudah sangat aktif di Indonesian Care itu.
1: Oke. Oke, aku pengen nanya sekarang ke Mas Irang sama Kak Raininya ya. Gitu ya. Gimana waktu itu perasaannya akhirnya diajakin gitu sama Bang Doli, eksekutif produser dari 10 Window Indonesia?

0: gitu. Gimana perasaannya, gimana gitu?
1: Identity for Indonesia. Awalnya kan ya kita punya komunitas tuh yang Bang Doli cerita tadi, Indonesian Care. Ya kita ada bikin materi juga buat ungkapkan keresahan kita lah terhadap politik yang terjadi saat itu, gonjang-ganjing politik yang terjadi saat itu. Itu kolaborasi antara teman-teman semua sih. Lagu pertama itu Indonesia Rumah Kita itu. Itu ada Lobo, ada saya, ada Sally Canister, ada Pai juga di situ.
0: Oke.
1: Okay. Nyanyi lagu itu akhirnya terdengar sama Bang Doli dan jadi gayung bersambut di sampai sekarang. Nama Doli ini pujangga deh nih.
0: Yeah.
1: Penyair lagu ini bagus
0: banget.
1: Jadi dia saya di tiga volume ini saya nyanyiin satu lagu yang sama Pai, yang dua tuh lagu Bang Doli semua, Hikmat sama ya ini. Manusia Indonesia.
2: Indonesia.
1: Ya, jadi itu yang menulisnya. Keresahan-keresahan terhadap apa, terhadap pemuda, terhadap generasi kita nantinya, itu yang akhirnya membuat seperti ada rasa tanggung jawab moral kita terhadap bangsa ini. Gitu. Yeah. Jangan sampai bangsa ini kehilangan arahnya lagi gitu, atau sampai jangan sampai nanti generasi muda itu kehilangan arahnya lagi, akhirnya mengakibatkan runtuhnya persatuan dan kesatuan kita. Ini soalnya ini hal yang sering kita bahas juga tadi tentang apa mental generasi muda dan juga tentang bangsa ini ke depannya.
0: Gitu. Oke. Okay.
1: Ya semoga apa yang dibikin itu menjadi satu apa legacy juga nanti buat, dan kelengkap estafet juga buat pemuda yang lain, karena kita kan nggak selalunya akan ada gitu, tapi harus ada generasi
0: ya, yang generasi berikutnya
1: memegangnya dan tongkat estafet ini untuk mempertahankan bumi pertiwi gitu.
0: Ah, setuju keren. Oke, kalau Karen ini gimana kak, waktu pertama kali diajak gitu?
3: Keren, semuanya nasionalis sekali.
1: Kalau begitu.
3: Itu awalnya diajak teman dulu.
0: Okay.
3: Diajak teman, jadi masuk gabung ikut ke Indonesia Care. Jadi aku ini termasuk anak baru nih bang, gitu
0: okay.
3: Kan. Oh, iya anak baru lah, anak bawang lah cerita gitu, baru masuk. Jadi apa namanya diajak ke Indonesia Care, terus sempat isi lagu di album kedua kalau nggak salah ya. Bener ya bang ya waktu itu ya? Pokoknya gitu lah. Terus sampai akhirnya.
2: Iya, betul. Nomor 2.
3: Iya, sampai akhirnya dikasih kepercayaan lah sama Bang Doli dan Bang Pai untuk duet bersama Bang Irang di album ketiga ini. Yang judulnya di Manusia Indonesia ini. Perasaannya luar biasa banget. Dulu waktu aku belum... Ya kalau Bang Pai pasti orang semua, seluruh Indonesia mungkin dulu udah tahu
0: lah
3: Bang Irang gitu kan. Orang siapa sih yang gak kenal mereka dulu, apalagi Bang Doli gitu kan. Wah, semuanya tuh keren-keren banget. Jadi aku dikasih percayaan buat ngisi lagu ini, itu luar biasa. Seneng banget, apalagi dulu kan pengennya. Dulu aku pernah begini, kapan ya bisa ngebawain lagunya Bang Pai gitu kan. Kayaknya ini banget, perasaannya gak bisa diinilah, pokoknya happy banget gitu loh. Ternyata dapat kesempatan duet juga sama Bang Irang, terus ketemu sama Bang Doli itu, wah luar biasa. Makasih semuanya abang-abangku, thank you banget kepercayaannya, makasih.
0: Wow.
3: Seneng pokoknya,
0: okay.
3: Seneng banget.
0: Oh intinya seneng banget ya. Tapi kayaknya apa namanya? Ini udah ngasih tahu kalau anak bawangnya aja itu finalis X Factor loh. Berarti yang lain keren-keren semua gitu kan?
3: Oke. Okay. Keren-keren, pokoknya teman-teman yang lain keren-keren banget, keren-keren semuanya. Pokoknya harus dengerin tuh lagu-lagunya.
0: Oke. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga nih teman Bro 2. Jadi kalau pengen nanya bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811-800-105. Dan buat yang pengen ngelihat keseruan kita gitu ya, ngobrol kayak gimana, ngeliat muka-muka kita lagi live di RRI Net. Oke. Jadi nanti kita bakal ngobrolin tentang lagunya satu-satu gitu ya, dan juga pengen menyampaikan apa sih gitu ya buat generasi muda yang sekarang. Kalau gitu jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, nanti kita bakal seru-seruan. Jadi stay tune terus di Musicpreneur.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau.

0: FM seluruh Indonesia, balik lagi di Music Planner bersama gue Davi Prada. Dan pastinya kita masih seru-seruan bareng bersama, waduh banyak nih, Rion ada Bumi, terus habis itu ada Bang Dolly, ada Irang Arka, dan pastinya Reni Class. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang project terbarunya gitu ya, dari beliau-beliau ini. Dan kita mungkin akan ngobrolin tentang apa sih sebenarnya yang mau disampaikan di dalam lagu ini? Mungkin aku ke Bang Dolly dulu kali ya. Apa sih Bang yang mau disampaikan?
1: Oke, V. Jadi pesan yang mau sampaikan dalam lagu ini adalah bahwa kita itu harus tahu tentang kehebatan diri kita sebagai manusia Indonesia gitu.
0: Oke.
1: Jadi kita diciptakan oleh Allah, Tuhan, ini beragam-beragam. Ya, ada orang yang berkulit hitam di Afrika, rambut keriting gitu ya. Ada orang yang putih, rambutnya blonde di Eropa gitu. Nah, ada orang seperti kita di Indonesia, di Asia. Dan kita sebenarnya nggak boleh minder, nggak boleh takut gitu ya. Harus juga merasa sama. Walaupun misalnya sekarang orang mengatakan kehidupan modern, maju, segala macam itu di barat, di Eropa gitu ya. Tapi dari segi manusianya sebenarnya kita gak kalah hebat.
0: Okay. Gitu.
1: Nah makanya kita harus, jadi kita harus tahu manusia Indonesia itu idealnya seperti ini gitu ya. Nah misalnya situ digambarkan mulai dari fisiknya ya. Jadi sebetulnya saya kalau dalam nulis lirik itu agak panjang sebenarnya, kayak agak syair. Jadi kalau lirik yang pertama itu agak lengkap, cuman memang begitu di aransemen oleh Pai kan nggak boleh banyak-banyak ya.
0: Yeah.
1: Harus pesannya harus di mana yang inti-intinya aja. Jadi saya mau menggambarkan bahwa manusia Indonesia itu secara fisik ya kulitnya sawo matang ya. Nah kulit sawo matang ini aja orang bule itu datang ke Indonesia jemur
0: badan
1: matahari,
0: mereka gitu
1: pengen ya? Kayak kita
0: biar sawo matang juga
1: ya, sawo matang gitu. Nah terus kenapa kita menjadi minder, menjadi takut gitu sama mereka, orang mereka aja pengen kayak kita gitu. Terus kemudian rambutnya ikal gitu ya, terus kemudian otaknya cerdas, matanya tajam, itu maksudnya punya visi ke depan itu ya. Yang lain-lain lah ya. Nah kemudian dalam juga kita bersikap selama ini juga itu yang menjadi kehebatan dan kekayaan kita sebagai manusia yang punya adat ketimuran itu.
0: Okay.
1: Tepo seliro, gotong royong, saling hormat menghormati, saling harga menghargai gitu ya. Yang tua menghormati, yang muda menghormati yang tua, yang tua mengayomi yang muda gitu. Nah jadi sebenarnya manusia Indonesia itu manusia yang cukup lengkap, manusia yang cukup sempurna gitu. Nah dulu kita pernah baca bukunya Mokhtar Lubis juga, itu lebih lengkap lagi tuh, manusia Indonesia itu harusnya begini, begini, begini, begini gitu. Nah sekarang itu juga sekaligus jadi kritik kita gitu loh. Pesan yang juga kita sampaikan adalah kita kan sekarang ini kadang-kadang cenderung suka ke barat-baratan.
0: Oke.
1: Suka ke Korea-Koreaan.
0: Iya.
1: Gitu ya. Gitu loh. Nah, ngapain kita jadi orang lain sementara orang diri kita juga hebat gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah, jadi kita dalam berkomunikasi juga sebenarnya kalau ada masalah kita bisa diskusi. Gak usah gontong-gontokan, gak usah ribut-ributan, gak usah bunuh-bunuhan. Itu bukan karakter kita.
0: Yep.
1: Yang kayak gitu. Karakter kita itu dialog, musyawarah, mufakat.
0: Gitu.
1: Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, gotong royong gitu. Nah itu sebenarnya makna yang mau kita sampaikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak muda. Ayo dong, kita harus bangga jadi diri kita sendiri. Toh kita dilahirkan sebagai manusia yang sudah Allah rencanakan tuh ya kayak begitu profilnya, mulai dari fisiknya yang cukup sempurna, otaknya cerdas, pandangannya oke, bersikap pun juga bagus kira-kira gitu. Nah kita harus pertahankan itu Dan pesan yang terakhir adalah kalau kita ingin menjadi bangsa yang besar, negara yang maju, ya dengan cara kita sendiri, dengan membangun atau menggali karakter yang memang kita sudah diberi oleh Allah. Seperti itu, kira-kira itulah pesannya.
0: Oke, dan mungkin nanti kalau tadi kan misalkan kalau Korea nanti udah ada K-pop, Jepang udah ada J-pop, yang mungkin di barat juga udah ada, nanti kita bikin juga Indonesia-nya gitu ya. Jadi Indonesia bisa mendunia.
1: Setuju, itu setuju. Harus begitu.
0: Yeah. Oke, okay, kalau dari mungkin aku loncat ke Reni Kles dulu kalau. Kalau menurut Kak Reni gitu, gimana tentang lagunya? Apa yang akhirnya diresapi sama lagunya dan akhirnya dinyanyiin gitu? Apa yang pengen Kak Reni sampaikan sebenarnya tentang lagu ini?
2: Lagu Manusia Indonesia ini adalah lagu mengenai identitas diri kita sebagai orang Indonesia. Mm-hmm. Jadi pokoknya di lagu itu disebutkanlah semuanya ciri-ciri kita sebagai warga sebagai orang Indonesia yang okay. Tadi seperti yang Bang Doli bilang.
0: Oke.
2: Okay. Jadi jadi pokoknya cerita mengenai manusia Indonesia yang seutuhnya dari mulai ciri-cirinya, sifatnya seperti itulah kurang yang lebih, aku dapat dari lagu ini.
0: Kurang gitu. Lebih sama
2: semangatnya.
0: Setuju.
2: Yes, benar.
0: Nah, tapi ada kesulitan nggak kemarin pada saat nyanyiin lagunya? Mungkin buat Irang, Mas Irang dan Bara ini bisa dijawab mungkin. Kesulitan?
3: Ya, kalau dari saya sih dari awal dengar lagunya sudah suka. Secara teknis. Bang Pai mengambil nada-nada ininya, nada dasarnya buat para penyanyi juga sudah pas. Kesulitan secara teknikal, yes sedikit gitu loh. Tapi yang membuat kesulitan itu hilang itu karena semangat yang ada di dalam lagu itu untuk menyampaikan pesan tentang bagaimana, woi, ini anak Indonesia terus kalian harus begini. Kita tuh orang Indonesia lebih keren dari yang lain. Ya itu semangat ingin menyampaikan esensi dari lirik yang Bang Doli bikin itu. Justru itu yang jadi membuat semua itu jadi apa? Bukan tidak ada, tapi tidak kita lihat lagi kesulitan-kesulitan itu. Tapi bagaimana itu menyampaikan supaya pesan ini sampai. Dan bisa membuka mata anak-anak muda bahwa ngapain gue mesti niru K-pop ya? Ngapain gue mesti niru-niru yang di luar? Karena gue udah keren, ngapain gue? Yeah. Kalian yang niru kita, jangan kita tiru kalian gitu. Tujuh. Itu esensi yang disampaikan, yang kami coba sampaikan itu di lagu itu seperti itu. Jadi bukan mau bermaksud sombong atau riak, bukan. Tapi bermaksud untuk membakar semangat kepedulian terhadap bangsa sendiri. Jadi harus bangga, harus punya jati diri. Boleh lihat mereka, boleh kita lihat budaya luar, boleh kita ini, boleh bukan nggak boleh, bukan berarti harus menutup diri. Tapi kita harus membuka diri memang seluas-luasnya. Cuma jangan sampai kehilangan jati diri. Maksudnya itu di sana. Pesan yang ingin kami sampaikan secara rasa dari lagu itu.
0: Oke. Setuju juga.
2: Ada tambahan.
0: Oke, boleh.
2: Di situ juga ada liriknya bilang kalau kami itu adalah manusia yang terpilih. Kan keren kan?
0: Yeah.
2: Kami manusia yang terpilih. Oh, itu keren banget. Berarti, makasih Bang Doli.
0: Berarti harus pede dengan
3: makasih udah pilih kami.
2: Iya, Bang.
0: Tapi berarti itu tadi kan katanya enggak ada kesulitan karena udah pas. Berarti ya udah, berarti emang lagu ini diciptakan gitu ya, pas untuk kalian berdua. Asik.
3: Dia
0: untuk
3: kayaknya emang jodohnya. Jodohnya emang begitu, ya.
2: Semangat, ya. Kira kita emang cocok ya, Bang Irang ya. Cocok banget
3: gitu. Iya. Secara mengeksplornya kita waktu mengeksplor di lagu ini juga hampir fun apa karena fun ya karena senang karena ini jadi enak gitu ini ya mengeksplor secara ini ya apa ya improvisasinya gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, ini teman bro dua, tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang lagunya, pesannya, apa segala macam. Mending kita langsung dengerin aja lagunya kayak gimana sih, yeah. Bro dua. Ini soalnya seru banget lagunya. Oke, okay, kalau gitu siap-siap.
2: Mohon izin. Mohon izin aku live ya.
0: Oh iya.
2: Live sekarang. Oke. Okay. 15 yeah. menit lagi.
3: Oke, nanti. Oke,
2: dadah. Dadah, Bang Ira, Bang Yoyo. Dadah, sukses.
3: Iya, iya.
0: Sukses. Oke, karena ini tadi katanya pengen jemput anaknya ya, ini adalah penyanyi yang berbakti kepada keluarganya, teman bro dua.
1: Itu salah satu wujud dari manusia terpilih.
0: Keren. Oke deh, kalau gitu langsung aja ini kita langsung puterin Manusia Indonesia by Irang Arka dan Ready Class, tulisan dari Bang Dolly.

0: Itu dia lagunya Tuan Pro 2, keren banget ya. Rock bluesnya kenceng banget sih. Cocok sih buat anak-anak muda yang pengen nyanyi bareng-bareng singelong, ini lagu yang cocok sih. Oke, kita masih bersama Bang Doli dan pastinya Bang Irang dan Rio Nada Bumi. Kita masih ngobrol-ngobrol juga tentang lagunya. Itu kok bisa kepikiran akhirnya rock dan blues yang dipilih gitu Bang Doli, gimana ceritanya?
1: Ah, kalau itu urusan Pai. Ya kan? Kita suka nulis-nulis aja.
0: Oke. Okay.
1: Nah, walaupun memang pada akhirnya kita diskusi ya. Kita semaksimal mungkin membuat satu album itu genrenya banyak. Jadi enggak monoton. Jadi pilihannya bisa banyak-banyak ya, beda-beda. Nah, pas lagu Manusia Indonesia ini ya cocoknya pas lagu itu. Jadi begitu dia bilang, nih gimana nih ini? Oh, udah oke. Jadi variasinya kaya lah. Jadi nggak monoton, harus rock semua gitu, harus ini. Jadi ini campur-campur. Jadi ada 8 lagu itu pasti beda-beda semua ininya, genrenya. Gitu.
0: Oh, emang multi genre. Jadi mungkin jadi semua anak muda bisa menikmatinya di dalam variasi genre itu gitu ya. Oke deh.
1: Iya.
0: Dan kira-kira nih apa yang mau disampaikan buat musik terbarunya buat seluruh anak muda di Indonesia? Boleh langsung Bang Doli dulu deh atau Bang Irang, bebas.
1: Ya, pertama tentu saya mengucapkan terima kasih ya buat RRI, Davi, terus Rio, Nada Indonesia yang bisa bantu kita ya. Karena seperti yang saya katakan tadi, ini kan buat saya dan teman-teman jadi gerakan ya. Gerakan yang punya misi. Misinya itu adalah misi keindonesiaan. Bagaimana kita semaksimal mungkin bisa menyampaikan pesan, sampaikan misi agar kita semua masyarakat Indonesia itu harus tetap cinta Indonesia, ya, harus tetap bisa merawat, melestarikan nilai-nilai keindonesiaan kita, gitu. Nah, mudah-mudahan melalui musik, melalui lagu-lagu ini, misi itu bisa sampai. Gitu. Nah, makanya kita sangat membutuhkan sebetulnya sinergi. Kenapa saya pakai sinergi for Indonesia? Jadi memang kita harus semuanya bersinergi, berkolaborasi untuk Indonesia. Karena kalau begitu nilai-nilai itu hilang, kecintaan kita hilang, maka itu sudah kita sudah masuk pada fase akan mengancam kehilangan Indonesia.
0: Benar.
1: Dan saya kira kita tidak menginginkan itu. Nah, oleh karena itu ini kami udah bertekad ya, ini akan menjadi gerakan yang tanpa akhir. Selama Indonesia ada, gerakan ini akan terus. Jadi mungkin akan insya Allah sepanjang tenaga kita kuat, ya akan ada album keempat, lima, enam, dan seterusnya ya.
0: Amin, amin.
1: Yang tentu itu akan bisa terjadi kalau ada dukungan dari masyarakat Indonesia, dukungan anak-anak muda Indonesia, dukungan RRI, dukungan talent-talent muda, anak-anak muda kreatif seperti Rio, Davi, dan Irang, dan semuanya lah, ya, untuk bisa menjaga misi ini. Gitu.
0: Oke. Dari Bang Irang, ada yang mau disampaikan?
2: Saya pertama terima kasih buat RRI, juga buat Davi, buat Bang Rio, terima kasih atas kesempatan ini. Semoga kesempatan ini juga bisa saya sampaikan untuk para pendengar di seluruh Indonesia untuk mendoakan kami bisa tetap semangat sampai titik darah penghabisan, kata Bang Rio tadi, tetap menyuarakan tentang untuk menyadarkan, untuk mengingatkan dengan musik, dengan apa yang kami bisa. Tentang cinta tanah air ini, tentang kebersamaan kita dan kekuatan nasional kita. Mungkin hanya itu yang
0: okay. mau saya sampaikan. Oke, okay, terima kasih pastinya bersama Bang Doli dan Mas Irang udah menyempatkan waktunya juga untuk sharing gitu ya project terbarunya. Dan ditunggu tadi album ke 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya gitu ya. Jadi langsung aja teman Pro 2 kalau pengen follow mungkin aktivitas dan update-update terbarunya, jangan lupa follow Instagram Mas Irang di mana, Mas?
1: Davi.
0: Ya.
1: Sebelum nunggu album keempat, tunggu lagu atau single keempat 5, 6, 7, sampai 8.
0: Nah, karena ini masih satu-satu ya keluarnya ya.
1: Satu-satu.
0: Oh iya.
1: Satu-satu keluarnya.
0: Itu yang harus ditunggu duluan teman Bro 2 dan didengerin nanti kalau udah keluar ya. Kapan keluarnya rencana semuanya? Apa masih belum tahu nih?
1: Kita rencananya sih target, kita kan ngambil momentum. Sebetulnya ini awalnya di setiap 17-an Agustusan.
0: Okay.
1: Kita waktu merayakan kemerdekaan. Nah, mudah-mudahan nanti kita mau ngejar puncaknya nanti ada, ini dikasih bocoran dulu.
0: Boleh.
1: Ada lagu Merdeka, ya. Yang nyanyiin dikasih tahu nggak ya? Ada nggak apa-apa deh. Yang nyanyiin J-Rock. Nanti mungkin tuh puncaknya di 17 Agustus.
0: 17 Agustus.
3: Wih, ini seru.
0: Ini eksklusif ya, nih, cuman di sini nih teman-teman berdua ya.
3: Perdana dikasih tahu.
0: Perdana. Oke, ditungguin aja berarti ya. Wih, seru banget. Kalau nih teman Pro 2 pengen ngepoin gitu ya update-update-nya, bisa langsung follow ke sosial media, bisa di mana, Kang? Bang.
1: Ada Sinergi Indonesia, terus ya, kemudian khusus untuk album ini Indonesia 10 Windu.
0: Indonesia 10 Windu. Oke. Okay.
1: Nah, ini juga kita selalu mengambil setiap momentum ya. Misalnya seperti ambil judul album ini, kenapa 10 Windu? Itu kita ingin juga kembali memperkenalkan bahwa kita punya kata-kata asal bahasa Sanskerta yang mungkin sudah dilupakan orang.
0: Okay.
1: Jadi 80 tahun. Ini kan kemarin dibuat proyeknya untuk 80 tahun ya.
0: Tahun lalu.
1: Awal pertama kali tahun lalu. Jadi 80 tahun itu kan 8 kali 10. 8 bahasa Sanskertanya itu Windu. Nah, jadi 10 Windu itu sama dengan 80 tahun. Jadi untuk khusus album ini medsos-medsosnya nama judulnya Indonesia 10 Windu. Kalau medsos yang lain aja Sinergi for Indonesia dan Indonesia Kia tentunya.
0: Oke. Okay.
1: Tinggal dicari. Okay.
0: Bisa langsung di follow juga. Dan mungkin Instagram pribadinya Bang Irang mau di update. Ntar update tentang motor-motor juga.
2: Motor, ya. Tahu aja. Ya, tiga lihat aja Irang 22 Arkad sudah sama.
0: Oke.
2: Okay. Okay. Tinggal dikasih angka 22 aja di tengah-tengahnya.
0: Siap. Kalau gitu jangan lupa di
3: follow Bang.
0: Nah, nanti di follow ya.
2: Siap, Mario.
0: Jangan lupa di follow teman Pro 2 dan diikutin dan pastinya nanti lagu-lagunya bisa didengerin juga di RRI. Kalau gitu, terima kasih udah nyempetin waktunya di pagi hari ini. Pasti sekali lagi.
1: Sama-sama.
0: Oke, okay, Mas Rio, ada closing statement?
3: Iya, ini sangat menarik sekali terutama untuk bagi Nada Bumi Indonesia yang melihat bahwa abang-abang senior ini masih memikirkan Indonesia. Ini dia. Yang belum tentu orang lain juga memikirkan sampai sedalam ini. Nah, saya juga orang yang berkarya di musik dan juga sering ikut andil dalam posisi berbudaya dalam musik Indonesia juga. Tapi melihat abang-abang senior ini kayaknya tergerak juga hatinya. Sepertinya suatu saat nanti kita bisa bekerja sama dengan Nada Bumi untuk Indonesia juga. Terima kasih abang-abang semua.
1: Sukses namanya selalu. Juga udah bagus tuh, Nada Bumi. Bumi Indonesia luar biasa.
3: Iya,
1: Nada
3: sangat
1: Bumi.
3: Indonesia.
2: Nada Bumi.
3: Iya. Terima kasih semua abang-abang dan sukses selalu di single-single dan album-album berikutnya.
1: Amin.
3: Terima
1: amin.
3: Kasih.
1: Amin.
0: Sukses. Oke, kalau gitu teman Bro 2 terima kasih juga udah nontonin, udah dengerin kita juga dan pastinya nanti kita ketemu lagi di Music Planner minggu depan. Nama gue Davi Prada, cabut dulu dan pastinya semua yang ada di sini. Semua. Mas Rio cabut, Mas Irang cabut, dan Bang Doli cabut. Oke,
1: okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, bye-bye.
2: Terima kasih, Rio, Bang Doli,
3: Davi. Ya, thank you.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 10 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan kembali aku Zarnia bakal nemenin kamu di santai siang kali ini. Dan kita masuk di Indonesia Request ya, teman-teman. Buat teman semua yang pengen request lagu-lagu Indonesia di siang hari ini, langsung aja di nomor 0812 8313 4054. Nah, atau juga bisa request di RRI Digital ya, teman Pro 2. Dan teman-teman, sambil menunggu ada yang bergabung di siang hari ini, kembali aku putarkan lagu-lagu berikut nemenin kamu di santai siang kali ini. Tetap stay tune teman Pro 2 di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Attack! Godlike! Double kill! Triple kill! Maniac! Savage! Victory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Beli ini, ini, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja, mana lihat.
2: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
1: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
2: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
2: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 11 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Dan kita masuk di segmen Mancanegara Request ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang pengen request lagu-lagu mancanegara di siang hari ini, bisa langsung aja di WhatsApp kita Pro 2 RRI Ranai teman Pro 2 di nomor 0812 8313 4054, atau kamu juga bisa request di RRI Digital. Nah teman Pro 2, sambil menunggu ada yang bergabung ya di siang hari ini, kembali lagu-lagu mancanegara aku hadirkan buat kamu semua teman-teman, nemenin kamu di siang hari ini. Dan tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.

what it is, they're the like, oh, she's a whole different animal.

makan tidak habis atau membuang sisa makanan begitu saja? Tahukah Anda, menurut Kepala Perwakilan Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahun. Sampah ini paling banyak berasal dari catering dan restoran akibat penyediaan makanan yang berlebihan. Jika dikelola dengan baik, 13 juta ton sampah makanan setara dengan makanan yang bisa dinikmati oleh lebih dari 28 juta orang. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sampah makanan yang terbuang setara dengan 27 triliun rupiah.

Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegau sih!
1: Bisa aja jangan nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Piala Dunia. Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan nama saya Salman Alfarisi. Saya content creator dari Natuna. Di sini saya ingin mengucapkan selamat untuk RRI yang keren banget nih. Sekarang jadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Wow. Ini bukan cuma soal pertandingan, tetapi soal fight, cerita seru dan insight sepak bola yang bikin kita makin dekat sama

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 11 lebih 44 menit waktu Indonesia Barat. Dan hari ini masuknya azan zuhur teman Pro 2 pada pukul 11 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat. Dan sambil menunggu masuk azan zuhur ya teman-teman, aku bakal puterin lagu-lagu bernuansa islami buat kamu di siang hari ini teman Pro 2. Tetap stay tune teman-teman di Pro 2 teman terbaik kamu.

Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siapakah orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik?" Beliau menjawab, "Ibumu." Sahabat itu bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Ibumu." Ditanya lagi, "Kemudian siapa?" Ditanya lagi. Ditanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Ibumu." Kemudian beliau bersabda, "Lalu ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dari Imam Syafi'i, pekerjaan terberat itu ada tiga. Pertama, sikap dermawan di saat dalam kesempitan. Kedua, menjauhi dosa di kala sendiri. Dan yang ketiga adalah berkata benar di hadapan orang yang ditakuti.

Wahai manusia, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya, syirik adalah kezaliman yang besar. Luqman Al-Hakim.

0: 2. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya.
1: RRI Bersuara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan

0: Pak Aga. Silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
2: Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 12:21 waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Dan selamat siang buat teman-teman semua di siang hari ini yang udah pada makan siang kali ya. Yang lagi makan siang, selamat makan siang teman Pro 2. Semoga hari yang cerah, suasana cerah seperti ini, hati juga ikut cerah ya teman Pro 2. Jadi apapun yang dikerjakan hari ini, semoga banyak manfaatnya, mendapatkan manfaat yang lebih banyak tentunya. Tetap happy, tetap bahagia ya teman Pro 2. Nah teman-teman, kita ngikutin pojok UMKM ya teman Pro 2 kali ini dengan ownernya Titik Kumpul Kafe. Tetap stay tune teman Pro 2 di Pro 2 teman terbaik kamu.
3: FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2.
2: Masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, apa kabarnya di hari ini? Semoga sehat selalu, kemudian tetap semangat, dan tentunya harus tetap produktif teman Pro 2. Nah teman-teman, kembali lagi bersama aku Zarni ya di program kebanggaan kita di pojok UMKM teman Pro 2. Dan program ini akan selalu hadir untuk memberikan ruang, kemudian inspirasi dan motivasi bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Oke teman Pro 2, UMKM adalah tulang punggung perekonomian daerah ya. Nah dari usaha rumahan, kemudian kuliner khas Natuna, kemudian kerajinan tangan hingga inovasi kreatif anak muda teman Pro 2. Nah semuanya punya cerita perjuangan yang luar biasa ya. Nah melalui program ini ya, program acara ini teman Pro 2, kita akan mengenal lebih dekat nih para pelaku usaha UMKM, kemudian strategi mereka bertahan dan berkembang teman-teman, serta tips-tips menarik yang bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan seperti biasa teman Pro 2, dalam edisi kali ini kita akan ngobrol langsung ya dengan narasumber kita yang istimewa ya, yang akan berbagi pengalaman, kemudian tantangannya dan juga peluang usaha yang bisa dikembangkan di daerah kita tercinta. Dan kali ini udah hadir nih bersama kita teman Pro 2, ada narasumber kita ya, ada ownernya dari Titik Kumpul Kafe nih teman Pro 2, ada Bang Erwin di sini. Halo, apa kabar Bang Erwin?
5: Halo, kabar baik, selamat siang.
2: Oke teman Pro 2, kali ini ya kita bakal membahas tentang membangun identitas melalui konsep yang unik. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita kali ini, aku bakal puterin dulu beberapa lagu berikut ini teman-teman ya. Dan buat teman-teman semua, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Kalau dengar kata UMKM digital, apa yang langsung terbayang? Toko online di marketplace. Akun Instagram yang jualan. Ya, betul. Tapi coba kita lihat lebih dalam lagi. UMKM digital itu sebuah mindset, sebuah cara baru untuk bertahan, tumbuh, dan menang. Dulu, membuka usaha butuh modal besar. Sekarang, dengan UMKM digital, smartphone-mu adalah tokomu. Jaringan Wi-Fi adalah jalur distribusimu. Dan konten kreatif adalah juru iklan terbaikmu. Tapi ingat, digital itu bukan mantra ajaib. Digital adalah alat yang membuatnya bernyawa tetap sama. Kualitas produk, pelayanan pelanggan yang tulus, dan ketekunan. Untuk semua pejuang UMKM di luar sana, layar ponselmu itu adalah jendela duniamu. Setiap like, setiap komentar, setiap order yang masuk, itu adalah bukti bahwa pasarmu tidak lagi seluas kampung atau kota, tetapi seluas jaringan internet. Kamu punya produk, kamu punya keahlian, digitalkan. Masa depan ekonomi kita ada di genggaman tangan para pejuang UMKM digital.

0: Radio FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2. Oke teman Pro 2, kita kembali lagi ya di obrolan kita pojok UMKM kali ini teman-teman. Nah kita langsung aja nih teman Pro 2 ya, ngobrol sama Bang Erwin. Nah Bang Erwin, kita lihat sekarang ya, bisnis cafe shop itu atau cafe itu menjamur banget nih Bang Erwin ya. Menurut Bang Erwin nih, seberapa penting sih sebenarnya kita itu memiliki konsep yang unik saat memutuskan membuka kafe nih Bang Erwin?
2: Penting sekali. Bagi saya konsep itu adalah jiwa dari sebuah kafe. Kalau kita cuma jual kopi dan makanan, di tempat lain juga banyak. Tapi di titik kumpul, kami ingin pengunjung tidak cuma datang untuk makan, tapi merasakan pengalaman. Itulah kenapa kami pilih lokasi di bawah pohon. Outdoor ya. Ini agar ramah lingkungan dan adem secara alami. Lantainya pun kami pakai batuan granit, bukan keramik biasa, supaya kesan ketantainya dan alaminya makin dapat.
1: Wah, enak banget ya tempatnya Bang Erwin. Nah, buat santai kemudian sambil nikmatin kopi, kemudian cemilannya ya. Nah, pemilihan lokasi di depan kantor Lurah Batu Hitam ini, Bang Erwin memang sengaja untuk menciptakan suasana santai di tengah hiruk pikuknya aktivitas warga atau gimana nih Bang?
2: Jadi kafe saya ini di samping rumah, jadi seperti taman, makanya kami desain tempat ini seperti tempat yang enak buat ngobrol.
1: Oke, selain suasana alam dan granitnya nih Bang Erwin, ada satu fasilitas yang menarik perhatian aku nih Bang Erwin. Ada free karaoke. Nah, biasanya itu kan kafe ya, itu identik dengan suasana yang tenang, kemudian musiknya juga mas musik latar ya. Nah, kenapa Bang Erwin justru ya kasih fasilitas karaoke gratis buat pengunjung nih? Nah, Bang Erwin ntar dulu dijawabnya ya. Kita break dulu, kita dengerin dulu beberapa lagu berikut ini sebelum Bang Erwin kasih jawabannya, oke? Oke teman-teman ya, kita break dulu. Tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Ra, Era, dari tadi kamu lihat HP terus. Lagi apa sih?
1: Ini nih, aku lagi baca berita di media sosial, Ta. Suaminya selingkuh sama teman sekantor. Ih, parah banget. Tadi ya, malah ada berita suaminya selingkuh sama ipar sendiri. Waduh.
0: Loh, itu dari tadi yang kamu baca berita yang bikin kamu kesel semua ya?
1: Iya sih, tapi seru aja bacanya, bikin penasaran.
0: Nah, itu namanya doom scrolling, Ra. Kebiasaan terus-menerus membaca berita negatif tanpa henti.
1: Waduh, pantesan ya, aku jadi makin cemas, terus kepala juga jadi pusing.
0: Makanya, jangan kebanyakan. Boleh cari informasi, tapi tetap batasi waktu main HP, Ra.
1: Iya juga ya, daripada stres, mending istirahat dulu. Ngopi yuk.
0: Nah, gitu dong. Ingat, gunakan media sosial dengan bijak.
2: Terlalu sering doom scrolling dapat memicu stres dan kecemasan. Batasi waktu di media sosial dan jaga kesehatan mental Anda.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Oke teman Pro 2, kita kembali lagi di obrolan kita di pojok UMKM. Dan menyambung pertanyaan aku tadi ya teman-teman, juga Bang Erwin. Nah, selain suasana alam dan granitnya Bang Erwin tadi ya, ada fasilitas menarik yaitu free karaoke. Nah, ini gimana nih Bang Erwin? Karena kan kafe itu biasanya itu musiknya tenang dan juga ada musik latar ya. Gimana tuh Bang Erwin? Kok tiba-tiba Bang Erwin ada fasilitas gratis karaoke untuk para pengunjung nih?
5: Nah, itu salah satu unique selling point kami. Kami melihat orang Indonesia itu suka bersosialisasi lewat musik. Dengan adanya free karaoke, suasana jadi lebih cair. Pengunjung yang tadinya tidak kenal bisa jadi nyanyi bareng. Ini mendukung konsep titik kumpul itu sendiri. Tempat di mana orang benar-benar berkumpul dan berinteraksi, bukan cuma sibuk main HP masing-masing.
4: Wow, menarik banget ya Bang Erwin. Nah, jadi meskipun baru buka ya di akhir 2025 kemarin, nah titik kumpul kafe ini sudah punya karakter yang kuat teman Pro 2. Oke, terakhir nih Bang Erwin ya, harapan Bang Erwin nih, ownernya titik kumpul kafe, apa nih buat para pengunjung yang datang ke titik kumpul kafe?
5: Harapan saya sederhana, saya ingin setiap orang yang keluar dari sini merasa lebih rileks sesuai namanya. Semoga tempat ini terus menjadi titik kumpul yang positif bagi warga Batu Hitam dan sekitarnya.
4: Luar biasa. Nah, terima kasih Bang Erwin ya, owner titik kumpul kafe, atas waktunya. Semoga sukses dan buat titik kumpul kafenya juga semoga rame terus ya, banyak pelanggannya teman-teman ya. Bang Erwin juga terima kasih untuk waktunya ya, sudah ngobrol bareng di pojok UMKM Bang Erwin.
5: Sama-sama.
4: Oke teman Pro 2, berakhir sudah kita di segmen kali ini di pojok UMKM teman Pro 2. Nah, buat teman-teman yang di luar sana ya, mungkin kamu lagi merintis usaha atau masih mikir-mikir nih mau mulai dari mana ya, jangan lupa stay tune terus ya teman-teman di Pro 2 di pojok UMKM teman-teman. Nah, siapa tahu nih setelah dengerin obrolan kita nih teman-teman ya, kamu bisa langsung termotivasi dan langsung action nih. Oke teman Pro 2, kita sudah di akhir segmen ya di obrolan pojok UMKM kali ini teman Pro 2. Dan buat teman-teman semua di luar sana, mungkin ada yang lagi ngerintis usaha ataupun masih mikir-mikir nih mau mulai dari mana teman Pro 2. Nah, siapa tahu setelah dengerin obrolan kita di hari ini ya teman-teman, kamu bisa langsung termotivasi buat action-nya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, aku Zarni pamit undur diri di segmen obrolan pojok UMKM kali ini. Dan kita bakal ketemu lagi di lain kesempatan teman Pro 2. Dan teman Pro 2 ya, jangan takut memulai dari kecil, karena semua usaha besar pernah ada di titik nol teman Pro 2. Aku Zarni pamit undur diri teman-teman ya, see you and bye-bye.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
6: 105,9 MHz. Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan teman-teman, sekarang sudah pukul 13 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan kita bakal ngikutin ya obrolan Deep Talk bersama pengamat sepak bola di Kota Ranai, teman Pro 2. Jadi buat teman-teman semua, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: dalam jagat sepak bola dunia sedang ditulis. Tahun 2026 ini, panggung sepak bola paling bergengsi tidak lagi milik satu negara, melainkan milik satu benua. Untuk pertama kalinya, tiga kekuatan besar, Amerika Serikat, Meksiko, Kanada, bersatu padu menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2026. Bukan hanya soal kolaborasi tiga negara, turnamen ini mencetak sejarah dengan format baru yang melibatkan 48 tim peserta dan total 104 pertandingan yang akan mengguncang dunia selama 39 hari penuh. Meksiko kembali mengukir tinta emas sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Dengan Stadion Azteca yang legendaris tiap menggelegar laga pembuka dan akan membakar semangat dunia sejak hari pertama. Amerika Serikat sebagai penyedia panggung terbanyak dengan 11 kota penyelenggara, Amerika Serikat siap memanjakan miliaran pasang mata dengan fasilitas super modern dan stadion-stadion kelas dunia yang siap menggelegar laga-laga krusial hingga partai final nanti. Kanada sebagai debutan tuan rumah, mereka membuktikan bahwa Toronto dan Vancouver bukan sekedar pelengkap, tetapi pilar penting dalam mobilitas penonton di wilayah utara. Kota Toronto dan Vancouver telah bersolek indah, siap menghadirkan kehangatan budaya dan semangat baru bagi para penggemarnya. Per Mei 2026, persiapan di Estadio Azteca sedang dalam tahap finalisasi detail kecil. Sementara di Amerika Serikat, perhatian tertuju pada pemasangan rumput alami di stadion yang biasanya menggunakan rumput sintetis seperti MetLife. Tiga negara dengan zona waktu berbeda, iklim yang mulai menantang karena gelombang panas di beberapa wilayah Amerika Serikat, hingga isu keamanan di Meksiko. Peluit pertama akan ditiup di Estadio Azteca, menandai dimulainya turnamen sepak bola terbesar yang pernah ada di muka bumi, Piala Dunia 2026. Tiga negara, 16 kota, satu benua, dan satu tujuan, menyajikan turnamen sepak bola paling megah yang belum pernah ada sebelumnya, Piala Dunia FIFA 2026.
1: Sahabat bola RRI Ranai, kalau kemarin kita sudah berbicara tentang sejarah Piala Dunia dan tentang perjalanan Piala Dunia FIFA, sahabat bola ya, yang bermula dari tahun 1930. Nah, kalau sekarang sahabat bola, kita bakal bercerita atau membahas tentang kesiapan tiga negara yang menjadi tuan rumah di ajang Piala Dunia 2026 mendatang. Nah, biar nggak simpang siur ya sahabat bola, kita dengarkan langsung dari ahlinya, sang pengamat bola di Kota Ranai. Ada Bung Aldi yang akan memaparkan atau berbicara tentang kesiapan tiga tuan rumah atau tiga negara yang menjadi tuan rumah di ajang Piala Dunia 2026 nanti.
2: Baik, puncak Piala Dunia tahun 2026 ini sebagaimana yang sudah dijadwalkan oleh FIFA akan berlangsung di tiga negara, yakni di Amerika Serikat, kemudian di Kanada, dan juga di Meksiko. Pelaksanaannya itu nanti akan berlangsung dari tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Nah, yang menarik dari Piala Dunia 2026 ini adalah sejarah baru, bagaimana FIFA menambah jumlah peserta dari yang sebelumnya 36 negara peserta Piala Dunia, ini bertambah menjadi 48 negara, termasuk tuan rumah yang otomatis lolos sebagai peserta Piala Dunia, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dan kemudian yang juga menjadi sejarah baru adalah pelaksanaan dari Piala Dunia itu sendiri dilaksanakan di 3 negara. Sepanjang sejarah Piala Dunia sejak tahun 1930, baru pelaksanaan itu diadakan secara serentak pada tahun 2002 ya, kalau tidak salah itu pelaksanaan secara bersama antara Jepang dan Korea Selatan. Nah, itu yang dilaksanakan secara bersama. Namun pada Piala Dunia 2026 ini, pelaksanaan perhelatan akbar sepak bola dunia ini dilaksanakan di 3 negara. Kemudian kalau kita berbicara lagi tentang 3 negara ini, Amerika Serikat, kemudian Kanada dan Meksiko, memang Amerika Serikat menjadi tempat terbanyak, artinya kota terbanyak yang menyelenggarakan Piala Dunia 2026, yakni di 11 kota. Sementara di Kanada sendiri ada 3 kota, dan kemudian di Meksiko sendiri ada 2 kota penyelenggara. Dan tentunya kota-kota penyelenggara ini memiliki stadion sepak bola yang sudah dinyatakan sah atau resmi dapat menjadi stadion tempat pertandingan sepak bola akbar di dunia ini. Kemudian hal yang tidak kalah penting lagi adalah mengenai kondisi cuaca di 3 negara ini. Tadi dikatakan bahwasannya di Amerika Serikat sendiri ada tempat 11 kota sebagai pelaksana Piala Dunia, kemudian di Kanada 3, dan kemudian juga di Meksiko ada 2. Jadi seluruhnya ada 16 kota yang menjadi tempat pelaksanaan Piala Dunia 2026 ini. Masing-masing diperkirakan memiliki kondisi cuaca yang berbeda-beda. Namun secara umum dapat dikatakan, atau sebagian besar, misalnya di Amerika Serikat sendiri, terutama di pantai timur New York, itu tepatnya juga di Philadelphia, Boston, dan Miami, memiliki suhu berkisar antara 25 sampai 33 derajat Celcius. Tentu ini merupakan kondisi cuaca yang cukup panas nanti ya, bagi para peserta yang bermain di 3 kota ini. Kemudian ada di Dallas, kemudian Houston, Kansas City, dan Atlanta. Ini suhunya lebih ekstrim lagi. Diperkirakan nantinya pada puncak pagelaran Piala Dunia ini akan mencapai antara 32 hingga 40 derajat Celcius. Jadi barangkali dapat kita membayangkan bagaimana kondisi cuaca di negara ini, khususnya di Dallas, Houston, kemudian Kansas City, dan Atlanta, merupakan kondisi yang panas, yang dapat di atas rata-rata dari suhu udara di Indonesia dalam kondisi yang panas. Nah, tentunya ini menjadi perhatian kami kira ya, bagi peserta-peserta terutama dari negara Eropa. Karena kita tahu sejarah Piala Dunia ini, selama pelaksanaan Piala Dunia diadakan di benua Amerika, maka hampir katakanlah lebih dari 90% itu dijuarai oleh negara dari benua Amerika sendiri, seperti Brazil yang sampai sekarang ini sudah merebut 5 kali trofi Piala Dunia, kemudian diikuti oleh Argentina yang sudah 3 kali menjuarai Piala Dunia, dan kemudian Uruguay yang pertama kali merebut trofi Piala Dunia ini, yang pertama itu bernama Piala Jules Rimet karena disesuaikan dengan nama penggagasnya, Bapak Jules Rimet. Nah, kecuali di tahun Piala Dunia di tahun 1958 yang diadakan di benua Eropa, di Swedia. Di situ Brazil yang pada masa itu memiliki si pemain legendarisnya Pele berebut juara dan memecahkan rekor atau mitos ya, bahwasanya dari tim benua Amerika Latin tidak mampu menjadi juara di benua Eropa, akhirnya terpecahkan di tahun 1958 itu. Ketika itu pemain-pemain Brazil selain diperkuat legendaris Pele, juga ada seperti Garrincha, Papa, dan lain-lain. Kemudian juga sebaliknya, ketika bermain di Amerika Latin, maka tim-tim papan atas dari Eropa akan sangat sulit merebut juara. Namun itu dipatahkan pada tahun 2014 yang lalu. Ketika itu Jerman, tim Jerman yang sampai sekarang sudah merebut trofi Piala Dunia sebanyak 4 kali, dan pada tahun 2014 itu berhasil merebut trofi Piala Dunia yang keempat kalinya di Brazil. Ini juga memecahkan mitos bagaimana peluang, meskipun dari persentasenya agak jauh berbeda ya. Dan pada pelaksanaan Piala Dunia 2026 ini bukan tidak mungkin tim-tim Eropa dari Jerman, Perancis misalnya, yang kemarin pada tahun 2022 lalu menjadi runner-up, akan dapat berpeluang untuk merebut trofi Piala Dunia, termasuk tim-tim Eropa lainnya seperti Portugal, Inggris, ya, dan kemudian juga Belanda yang kami kira memiliki peluang-peluang untuk dapat bersaing dengan tim-tim lainnya di Piala Dunia tahun ini. Nah, kemudian kembali kepada masalah cuaca itu, ada memang tidak seluruhnya di benua Amerika ini bersuhu panas. Di Amerika Serikat, khususnya yang di pantai barat, yaitu di Los Angeles, San Francisco, dan Seattle, itu suhunya rata-rata boleh dikatakan cukup adem ya. Diperkirakan ini antara 22 hingga 28 derajat Celcius. Jadi bagi tim-tim Eropa ataupun tim-tim di mana saja dari benua Afrika ataupun Asia yang bermain di Los Angeles, San Francisco, dan Seattle ini memiliki sedikit keuntungan terhadap masalah cuaca dibandingkan dengan dua wilayah, yaitu di pantai timur dan di bagian tengah Amerika Serikat sendiri. Kemudian kalau melihat ada dua kota di Kanada sebagai tempat pelaksanaan pertandingan Piala Dunia ini, yakni di kota Toronto dan Vancouver. Ini pada saat itu memang di Kanada sendiri sedang diperkirakan sebagai musim panas. Namun kalau melihat suhu udaranya, diperkirakan itu antara di Toronto khususnya antara 20 hingga 27 derajat. Jadi lebih kurang dengan sama kondisi suhunya di beberapa kota di Indonesia yang memiliki suhu relatif sejuk ya. Dan kemudian di pantai

26 yang bermain di kota ini. Kemudian juga di Gua Dalajara agak sedikit panas namun tetap cenderung sejuk, yakni 20 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian juga di Monterey itu antara 28 hingga 38 derajat Celcius, merupakan suhu yang terpanas dari 3 kota yang dilaksanakan di Meksiko. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan dari 3 negara ini, memiliki 3 negara dengan 16 kota sebagai tempat pertandingan Piala Dunia memiliki suhu yang beragam. Nah, suhu yang beragam itu mulai dari suhu yang sangat panas sekali, kemudian sedang, dan kemudian agak sejuk. Menjadi perhatian penting kami kira dari para peserta Piala Dunia, pemain-pemain dan pelatih mereka, ya, terutama tentunya dari negara Eropa sendiri yang memiliki kondisi suhu di negara mereka rata-rata sejuk. Tentunya mereka harus cepat dapat beradaptasi dengan tempat di mana mereka nanti akan melaksanakan pertandingan mereka di pentas Piala Dunia 2026 ini. Begitu kira-kira.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ngerti Bola Fakta Pertama. Ini Piala Dunia paling beda dalam sejarah. Kenapa? Karena pertama kalinya diadain di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Gak pernah ada sebelumnya nih Tom Pro 2. Biasanya cuma 1 negara atau paling banyak 2 negara, kayak Korea Jepang di tahun 2002. Ngerti Bola Fakta Kedua. Pesertanya juga pecah rekor. Kalau dulu cuma 32 negara, 2026 ini jadi 48 negara. Artinya, slot buat Asia, Afrika, Amerika nambah banyak. Peluang timnas Indonesia secara matematika sih lebih gede ya Tom Pro 2. Total ada 104 pertandingan dalam 39 hari. Kebayang nih, rame dan capeknya bakal kayak apa. Ngerti Bola Fakta Ketiga. Sejarah tuan rumahnya unik. Meksiko jadi negara pertama yang 3 kali gelar Piala Dunia, 1970, 1986, dan 2026. Amerika Serikat udah pernah di tahun 1994, sekarang balik lagi. Nah, kalau Kanada ini baru pertama kali debut nih jadi tuan rumah. Ngerti Bola Fakta Bonus. Kenapa sih 3 negara? Karena bolanya nggak muat di satu negara aja nih Tom Pro 2. 48 tim, 16 kota, 3 negara. Dari Vancouver di Kanada sampai Miami di Amerika Serikat. Jaraknya bisa 5.000 km. Jadi, ini Piala Dunia paling luas, paling banyak, dan paling seru sepanjang sejarah.

Proaduan atau Maproadua, sepak bola adalah olahraga yang sederhana untuk dimainkan, tetapi memiliki sejumlah aturan yang terkadang membingungkan. Salah satu aturan yang paling sering diperdebatkan adalah offside ya. Bagi sebagian penonton, istilah ini kerap menimbulkan kebingungan, bahkan tidak jarang menjadi sumber kontroversi dalam pertandingan besar. Teman Pro 2, offside adalah pelanggaran

penjaga gawang saat bola diumpankan kepadanya. Aturan ini dibuat untuk mencegah pemain menunggu di dekat gawang lawan tanpa ikut membangun serangan. Dengan kata lain, offside menjaga permainan tetap adil dan kompetitif. Jadi, memahami offside tidak hanya membantu penonton menikmati pertandingan dengan lebih baik nih teman produk.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Teman Pro2, saya Haryadi, Ketua DPD KNPI Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang telah menjadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Ini tentu jadi kebanggaan kita semua, khususnya masyarakat Indonesia. RRI bukan hanya menyajikan pertandingan, tapi juga menghadirkan cerita, semangat, dan sudut pandang menarik dari dunia sepak bola. Jadi, teman Pro2, jangan lewatkan, saksikan, dan dengarkan berbagai konten seru Piala Dunia hanya di RRI. RRI, Radio Piala Dunia dari Indonesia untuk dunia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan teman-teman sekarang sudah pukul 14 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2. Dan kita masuk di Indonesia top 20 ya teman Pro 2 lokal. Dan kali ini kita bakal dengerin teman Pro 2 chart dari 20 sampai ke 1 teman Pro 2. Nah, di 20 teman Pro 2 ada Gloria Jessica Adekovinda, ini terbelah jadi dua.

Oke, teman pro 2 di posisi ke 16 ya. Teman pro 2 adanya Bernadia, teman pro 2. Kita buat menyenangkan di posisi ke 17 ya, teman pro 2.

Oke, teman pro 2 ada EA tadi ya. Darinya dia di posisi ke-16, teman pro 2. Dan lanjut di posisi ke-15, teman pro 2 adanya dari Raimla Ode, Ikro, teman pro 2 di posisi ke-15.

Oke, teman Pro 2 itu tadi posisi ke-15 adanya Raim La Ode, Iqra ya teman Pro 2. Dan kita lanjut di posisi 14 adanya Faril Hilal ya, ini keliling teman Pro 2.

Pro 2 di posisi ke-13 ya. Di posisi ke-14 teman Pro 2 adanya Farel Hilal keliling teman Pro 2, dan tadi di posisi ke-15 adanya Raim Laode Ikro teman Pro 2. Dan kita lanjut ke posisi 13 ya teman-teman, ada Mahalini teman Pro 2. Kota ini tak sama ya teman Pro 2. Kota ini

Oke teman Pro 2, di posisi ke-13 ada Yamaha Lini, kembarilah tenang teman Pro 2. Dan kita lanjut ke posisi 12 ya teman-teman, adanya Nadib Basalamah teman Pro 2, yaitu Kota Ini Tak Lagi Sama ya teman-teman. Kota Ini Tak Lagi Sama Tanpamu. Oke teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Oke, Lawan Pro 2 di posisi ke-12 ada Nyana Diba Salamah ya. Kota ini tak lagi sama tanpamu, Teman Pro 2. Dan aku juga bacain di posisi ke-20 tadi teman-teman adanya Gloria Jessica Deko Pinda, itu terlalu indah, terbelah jadi dua. Kemudian posisi 19 ada Sederhana darinya Sela on 7. Posisi ke-18 adanya Bermimpi dari Mahalini. Kemudian posisi 17 ada Bernadia ya, Kita Buat Menyenangkan Teman Pro 2. Dan posisi ke-16 ada Ea dari Dia Teman Pro 2. Kemudian posisi 15 ada Raim Laode Ikro. Dan posisi 14 Keliling Farel Hilal. Kemudian lanjut posisi 13 ada Kemarilah Tenang Mahalini. Dan ke posisi 12 Nadib Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dan kita lanjut ke posisi 11 Teman Pro 2 adanya Lili ya, Liodra, Teganya Kau.

Oke, teman pro 2 di posisi ke-11 adanya Liodra, yaitu Teganya. Dan kita lanjut ke posisi 10 ada Malu-Malu, dia featuring Indah Kus, teman pro 2. Dan tetap stay tune di pro 2, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2 di posisi ke 10 ya teman-teman, ada malu-malu darinya dia featuring Indah Kus teman Pro 2. Dan kita lanjut ke posisi 9, ada Cinta Kita Topati dan Febio Acer teman Pro 2.

Oke, teman Pro 2, di posisi ke-9 ada Cinta Kita dari Nyatopati Fadbio Aser, teman Pro 2. Dan kita lanjut ke posisi ke-8 ya. Tadi posisi 9 ada Cinta Kita, dan posisi ke-8 ada Agar Selama-Lamanya. Ini dari Dimansyah Lai Tupa, teman Pro 2.

Oke, teman Pro 2 di posisi ke-8 ada Agar Selama-Lamanya dari Diman Syahlai Tupa, teman Pro 2, dan aku bacain lagi ya. Di posisi ke-10 ada Malu-Malu dari Nyadia featuring Indah Kus. Kemudian posisi ke-9 ada Cinta Kita dari Topati Febio Aser. Dan lanjut di posisi ke-8 Agar Selama-Lamanya di Mansyah Lai Tupa, teman Pro 2. Dan kita lanjut ke posisi ke-7 ada Seribu Kali darinya Gea Indrawari, teman Pro 2.

Oke, teman Pro 2 itu tadi di posisi ketujuh adanya 1000 kali dari Gea Indrawari, teman Pro 2. Dan kita lanjut ke posisi keenam, ada Jangan Paksa Rindu dari Nya Ivan 17.

Oke, teman Pro 2 di posisi ke-6 ada Jangan Paksa Rindu darinya Event 17 ya, teman-teman. Dan kita lanjut ke posisi 5, teman Pro 2. Ternyata di posisi 5 ada Sal Pribadi, teman Pro 2, ada titik-titik di ujung doa.

Oke teman Pro 2 ada di posisi kelima, ada titik-titik di ujung doa ya teman Pro 2 darinya self pribadi. Dan kita lanjut ke posisi keempat, ada Nuka di yaitu masa ini menanti dan masa indah lainnya.

0: Pemandangannya bagus ya?
1: Bagus. Tapi buat apa pemandangan bagus kalau bentar lagi mati?
2: Bukannya kita tuh harus menikmati hidup ya, selagi ada kesempatan.
1: Aku udah menjauhi diri dari orang-orang.
2: Nanti kalau kita udah di surga, terus kita sama siapa dong kalau selama hidup kita menjauhi diri dari orang-orang yang kita sayang?

0: Oke teman Pro 2, itu dari posisi keempat ya dari Nyanuka, yaitu masa ini menanti dan masa indah lainnya teman Pro 2. Dan kita lanjut ke posisi ketiga teman Pro 2, ada NPD seumpamanya aku ya teman-teman. Tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Oke teman Pro 2, adanya di posisi ketiga ya teman-teman, sempurnanya aku dari NPD teman Pro 2. Dan aku bacain lagi di posisi dari posisi kelima teman-teman ya. Di posisi kelima ada Sal Pribadi, ada titik-titik di ujung doa, kemudian ada Nuka, masa ini menanti dan masa indah lainnya, kemudian sempurnanya aku dari NPD di posisi ketiga. Dan kita lanjut di posisi kedua teman Pro 2, adanya Enau featuring Ari Lasmana teman Pro 2, yaitu sesi potret.

Oke teman Pro 2, 20 chart Indonesia ya, lokal teman Pro 2. Dan aku bacain dari posisi ke-20. Di posisi 20 ada Gloria Jessica, Ade Govinda, terbelah jadi dua. Kemudian di posisi ke-19, Sederhana dari Nyasuela on 7. Di posisi ke-18, ada Nyamahalini Bermimpi. Kemudian di posisi ke-17, adanya Kita Buat Menyenangkan, Bernadia. Kemudian di posisi ke-16, ada dari dia, yaitu Ea, teman Pro 2. Kemudian lanjut ke posisi 15, Ikro dari Nyaraimla Ode. Kemudian ke 14, Keliling darinya Farel Hilal. Lanjut ke posisi 13, ada Kemarilah Tenang darinya Mahalini. Kemudian ke posisi 12, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, Nadib Basalamah, teman Pro 2. Dan lanjut posisi 11, Teganya Kau darinya Liodra. Posisi 10, Malu-Malu Dia featuring Indahkus. Kemudian posisi ke 9, Cinta Kita darinya Topati Fabio Acer, teman Pro 2. Dan lanjut posisi 8, Agar Selama-Lamanya Dimansyah Laitupa. Kemudian posisi ke 7, Seribu Kali dari Gea Indrawari. Kemudian posisi 6, Jangan Paksa Rindu darinya Ivan Seventeen. Dan posisi ke 5, ada titik di ujung-ujung doa, ada titik-titik di ujung doa darinya Sal Pribadi. Dan lanjut ke posisi ke 4, dari Nuka, yaitu Masa Ini Menanti dan Masa Indah Selamanya, teman Pro 2. Dan kemudian di posisi ke-3, teman Pro 2, ada NVD Sempurnanya Kita. Kemudian di posisi ke-2, teman Pro 2, Sesi Potret, ada darinya Eno featuring Ari Lasmana. Kemudian yang terakhir di posisi ke-1, yaitu Semusim darinya Topati dan Nadib Basalamah. Oke teman Pro 2, berakhir sudah perjumpaan kita di sore kali ini ya teman Pro 2. Di sekarang sudah pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan aku juga udah nemenin kamu dari ke pukul 10 tadi ya teman Pro 2 sampai ke pukul 15. Dan kita bakal ketemu lagi di lain kesempatan tentunya teman Pro 2. Terus dukung, terus chat ya, request lagu-lagu Indonesia favorit kamu di Pro 2 RRI Ranai teman Pro 2, agar bisa masuk di 20 chart Indonesia teman Pro 2. Jadi buat teman-teman semua yang punya lagu favorit di sesi Indonesia request, langsung aja di request terus ya teman Pro 2, agar semakin naik ke posisi number one tentunya. Oke teman-teman, aku Zarni pamit undur diri. See you and bye-bye.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.

Ya masih di Prodo, teman terbaik kamu. Teman Prodo saat ini sudah pukul 15 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat ya. Masih bersama kami teman Prodo, kan kami temani kamu dengan lagu hiburan ya, dan lagu pilihan tentunya, dan beragam informasi terupdate nih teman Prodo. Kali ini ada informasi tentang film baru ya, film Badut Gendong. Nah, topeng horor yang dirancang selama 2 tahun. Wow, lama banget ya teman Prodo. Jadi teman Prodo, film Badung Gendong, Badut Gendong. Jadi badut itu digendong kayaknya ya. Nah, menghadirkan desain karakter horor dengan pendekatan berbeda dari film sebelumnya. Topeng karakter utamanya bahkan dirancang selama lebih dari 2 tahun pengembangan. Oh, ternyata teman Prodo, topeng karakter utamanya itu ya yang dirancang selama lebih dari 2 tahun pengembangan. Nah, teman Prodo, eksekutif produser Chris Lee menyebut karakter Badut Gendong ini menjadi pusat utama keseluruhan cerita film ya. Karena itu, desain visual karakter harus dibuat sangat detail dan penuh pertimbangan. Nah, karakter Badut Gendong ini sangat penting ya, karena menjadi pusat cerita dalam film ini. Kesulitan terbesar justru ya ada pada proses desain topengnya, hingga memakan waktu kurang lebih 2 tahun ya teman Prodo. Jadi tim produksi mengembang lebih dari 100 desain selama proses kreatif berlangsung juga ada, karena mereka ingin menghadirkan topeng yang terlihat seram tapi sekaligus tetap terasa manusiawi ya. Jadi teman Prodo, menurut Chris, inspirasi desain akhirnya kembali pada bentuk tradisional kesenian daerah Indonesia. Pendekatan tersebut disesuaikan dengan latar cerita dan karakter Darso dalam film ya. Sementara itu teman Prodo ya, penulis naskah Asap Antariksa itu menyebut konsep Badut Gendong ini berbeda dari horor boneka lainnya. Ia menilai karakter tersebut memiliki kompleksitas emosi lebih dalam dibandingkan film sejenisnya ya. Jadi Badut Gendong ini ternyata lebih kompleks dibandingkan yang lain seperti Chucky atau Annabelle gitu ya. Karena ada dua entitas yang saling mempengaruhi dalam satu karakternya. Nah, teman Prodo, awalnya ya mengendalikan boneka Badut Gendong ini sebagai dalang pertunjukan tradisional. Namun ya, situasi berubah ketika kekuatan gelap mulai menguasai boneka itu. Nah, konflik batin Darso disebut menjadi inti emosional utama sepanjang cerita berlangsung. Penonton itu diajak merasakan simpati sekaligus kemarahan terhadap karakter tersebut dalam beberapa adegan ya. Jadi teman Prodo, film Badut Gendong ini mulai tayang di seluruh bioskop Indonesia pada tanggal 27 Mei 2026 bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha ya teman Prodo. Jadi film ini mulai tayang nanti 27 Mei 2026. Film ini dibintangi oleh Martino Leo, Derby Romeri, Clara Bernadette, Dayinta Melira, dan Iska Kivano. Teman Prodo, itu tadi informasi terkait film yang akan rilis, akan tayang nanti di tanggal 27 Mei 2026, yaitu film Badut Gendong. Informasi lengkap bisa kamu akses kembali melalui rri.co.id.

0: pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: No matter what, no matter what.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: tidak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak, bentar lagi selesai nah.
0: Aku lah munia nyucinya.
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak.
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Ya, masih di Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saat ini sudah kita sudah tidak asing lagi dengan vape ya. Itu merupakan pengganti rokok. Jadi ini merupakan rokok elektronik nih, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menegaskan bahwa rokok elektronik itu tetap mengandung zat adiktif seperti nikotin ya, serta zat toksik dan karsinogenik nih teman Pro 2. Jadi zat adiktif yang terkandung itu berisiko menimbulkan ketergantungan dan gangguan kesehatan. Jadi jangan dikiranya rokok elektronik ini tidak berbahaya ya teman Pro 2. Ada banyak banget ya orang yang mau berhenti rokok terus dialihkan ke rokok elektronik. Padahal bahayanya itu sama saja ya teman Pro 2, bahkan lebih parah dan bisa menimbulkan ketergantungan juga dan gangguan kesehatan. Nah, teman Pro 2, mengutip dari laman BPOM Indonesia, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengungkapkan perangkat vape itu bahkan kerap disalahgunakan ya. Perangkat vape acap kali digunakan sebagai media untuk mengkonsumsi neofisikoaktif substansi ya, NVS, dan zat berbahaya lainnya ya. Sampai kemarin sering ditemukan ada zat narkotika ya di dalam vape tersebut, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, BPOM itu memiliki wewenang dalam pengawasan pasca peredaran atau post market supplements ya, produk tembakau dan rokok elektronik. Hal ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 sebagai aturan pelaksanaan undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Pengawasan tersebut teman Pro 2 meliputi kepatuhan pelaku usaha terhadap batas kadar nikotin serta pelarangan bahan tambahan tertentu. Nah, BPOM dalam pengawasannya mewajibkan mencantumkan peringatan kesehatan bergambar ya, seperti di rokok ya, kalau di kotak rokok itu kan ada gambar berbahaya ya, rokok ini bisa membunuhmu. Itu sudah ada gambarnya saja masih banyak banget orang yang merokok ya teman Pro 2, kayak nggak peduli gitu, kayak mungkin ya, mungkin nggak dilihatnya gambar itu, atau mungkin dilihatnya tapi bodo amat gitu ya teman Pro 2. Apalagi ini vape yang tidak ada gambarnya, bahkan dengan bisa dibilang aromanya yang tidak terlalu menyengat seperti rokok ya, mungkin bagi mereka tidak berbahaya, padahal lebih berbahaya apabila ditambahkan dengan zat-zat yang membahayakan tersebut ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, untuk memperkuat sistem pengawasan, BPOM telah menerbitkan peraturan BPOM nomor 18 tentang pengawasan produk tembakau dan rokok elektronik. Hal ini juga diperkuat dengan peraturan BPOM nomor 19 tahun 2025 tentang pedoman tindak lanjut hasil pengawasan obat dan zat adiktif ya. Jadi teman Pro 2 ya, kalau bisa ya hindarilah ya, hindari rokok dan maupun vape ya, karena itu hanya kesenangan sesaat ya, bisa memberikan ketenangan sesaat, namun ketika kamu tidak mengkonsumsinya, ketika kamu tidak menghisapnya, bertemu dengan vape atau rokok itu malah menjadi kayak kehilangan ya, karena sudah kecanduan. Tapi ya memang kadang orang bilang rokok itu adalah penghibur untuk menenangkan diri ya teman Pro 2, tapi ya itu tadi hanya sesaat menenangkannya. Banyak orang yang karena ya peduli dengan kesehatan ya teman Pro 2, mungkin banyak orang yang bilang ya nggak merokok sakit gitu kan, yang merokok juga sakit, ya udah sekalian aja merokok gitu ya teman Pro 2. Tapi ya kembali lagi ke kepribadian dan orangnya masing-masing, kita hanya bisa menasehati karena mereka
mereka sendirilah yang lebih tahu dirinya sendiri ya. Teman Pro 2 itu tadi informasi terkait BPOM yang ingatkan bahaya vape dan perkuat pengawasan rokok elektronik ya. Informasi lengkap bisa kamu akses kembali melalui BPOM Indonesia.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Minum dulu lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres.
1: Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa.

0: Jenih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Mari kenali, pelajari dan lestarikan kebudayaan Indonesia. Karena Indonesia kaya, karena Indonesia punya kita.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

Jadi Pro 2 teman terbaik kamu, teman Pro 2 saat ini sudah pukul 17.35 waktu Indonesia Barat ya. Teman Pro 2 kami informasikan bahwasanya masuknya waktu sholat fardu maghrib pada hari ini edisi Sabtu 23 Mei 2026 pada pukul 17.56 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2 menjelang masuknya waktu sholat fardu maghrib kami hadirkan lagu-lagu yang bernuansa Islami.

Ibu Kita Kartini berkata, banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tetapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.

kamu melihat apa yang kamu miliki dalam hidup, kamu akan selalu memiliki lebih banyak. Jika kamu melihat apa yang tidak kamu miliki dalam hidup, kamu tidak akan pernah merasa cukup. Oprah Winfrey.

Muhammad Hatta berkata, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun, tidak jujur itu sulit diperbaiki.

0: Ya, pukul 18.31 menit waktu Indonesia Barat. Teman masih di Pro 2, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Saat ini sudah pukul 18.31 menit waktu Indonesia Barat ya. Teman Pro 2 ya, setelah lagi kita akan mengikuti esensi buku dengan judul Sang Pemimpi.
1: Esensi buku Sang Pemimpi. Sang Pemimpi adalah novel kedua dari tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata yang mengisahkan perjalanan hidup dan perjuangan meraih mimpi tiga remaja dari Belitung, yaitu Ikal, Arai, dan Jimbron. Novel ini menyajikan cerita inspiratif tentang kekuatan mimpi, persahabatan, dan perjuangan melawan keterbatasan. Cerita bermula ketika Ikal, Arai, dan Jimbron melanjutkan pendidikan di SMA Bukan Main, sebuah sekolah sederhana yang penuh dengan cerita kehidupan anak-anak Belitung. Arai adalah sepupu sekaligus sahabat Ikal yang kehilangan orang tuanya sejak kecil dan hidup bersama keluarga Ikal. Jimbron, sahabat mereka yang lain, adalah anak seorang pendatang yang memiliki sifat unik dan kecintaan besar terhadap kuda. Ikal dan Arai dikenal sebagai pemimpi sejati. Mereka sering berbicara tentang mimpi-mimpi besar yang tampaknya mustahil untuk anak-anak dari keluarga miskin seperti mereka. Di bawah langit malam, mereka memimpikan petualangan ke luar negeri, menuntut ilmu di Eropa, bahkan mengunjungi Sorbonne di Paris. Mimpi-mimpi itu menjadi api yang terus menyala dalam diri mereka meski hidup penuh dengan rintangan. Guru-guru di sekolah, terutama Pak Balia, menjadi sosok yang berpengaruh besar dalam membangun semangat mereka. Pak Balia adalah seorang pengajar yang penuh dedikasi dan sering memberikan motivasi kepada murid-muridnya. Ia mengajarkan pentingnya memiliki visi hidup, keberanian untuk bermimpi besar, dan kerja keras untuk mencapainya. Kata-katanya meninggalkan bekas mendalam dalam jiwa Ikal dan Arai. Meski hidup dalam kemiskinan, Ikal, Arai, dan Jimbron tidak pernah kehilangan semangat. Mereka bekerja keras untuk membiayai pendidikan mereka. Ikal dan Arai misalnya sering bekerja sebagai buruh kasar di pelabuhan. Sementara itu, Jimbron dengan keluguannya membantu di peternakan kuda. Meskipun kehidupan mereka berat, mereka selalu menemukan cara untuk tertawa dan menikmati kebersamaan. Persahabatan mereka diuji dengan berbagai konflik dan perbedaan. Jimbron yang memiliki trauma mendalam akibat kehilangan orang tuanya terkadang menjadi emosional dan sulit dipahami. Namun, Ikal dan Arai selalu mendukungnya, menjadikannya bagian tak terpisahkan dari persahabatan mereka. Puncak dari cerita ini adalah keberanian Ikal dan Arai untuk mengambil langkah besar dalam hidup mereka. Mereka memutuskan untuk meninggalkan Belitung demi mengejar pendidikan dan pengalaman di luar pulau. Dalam perjalanan menuju cita-cita, mereka menghadapi berbagai tantangan yang menguji ketangguhan dan keyakinan mereka. Arai dengan jiwa petualangannya sering menjadi pendorong bagi Ikal untuk tidak menyerah. Ia selalu berkata, "Bermimpilah, karena Tuhan akan memeluk mimpi-mimpi itu." Kalimat ini menjadi inti dari novel, menunjukkan bahwa mimpi adalah kekuatan yang mampu mengatasi keterbatasan. Novel ini ditulis dengan gaya bahasa yang penuh humor, puitis, dan menyentuh. Andrea Hirata berhasil menggambarkan kehidupan sederhana masyarakat Belitung dengan detail, sekaligus menyoroti pentingnya pendidikan sebagai kunci untuk mengubah nasib. Melalui karakter Ikal, Arai, dan Jimbron, pembaca diajak untuk melihat bahwa mimpi besar bukanlah milik mereka yang berkecukupan, tetapi juga milik mereka yang berani bermimpi meski hidup serba kekurangan. Di akhir cerita, Ikal dan Arai berhasil mencapai mimpi mereka untuk melanjutkan studi ke luar negeri, membuktikan bahwa kerja keras dan keyakinan tidak pernah sia-sia. Sementara itu, Jimbron tetap di Belitung menjaga hubungan persahabatan mereka dengan cara yang unik. Sang Pemimpi adalah kisah tentang harapan, persahabatan, dan perjuangan tanpa akhir. Andrea Hirata mengingatkan pembaca bahwa mimpi tidak hanya membuat hidup lebih berarti, tetapi juga menjadi sumber kekuatan untuk melampaui segala keterbatasan.

Masih di Pro 2 teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Saat ini sudah pukul 14.44 menit waktu Indonesia Barat ya. Mungkin saat ini ada yang lagi menikmati makan malamnya ya teman Pro 2. Aku ucapkan selamat menikmati makan malam bersama keluarga ya. Malam ini malam Minggu nih teman Pro 2. Mungkin ada yang sudah punya rencana mau malam mingguan bersama teman ya, atau pasangan, atau bersama keluarga ya teman Pro 2. Semoga apapun yang kamu rencanakan malam ini bisa berjalan dengan lancar. Nah teman Pro 2, buat kamu yang mungkin jomblo ya, yang di rumah saja, yang tidak kemana-mana, mungkin mau tidur awal atau ketiduran. Nah teman Pro 2, siapa sih yang suka tidur tapi lupa ganti pakaian, alias tetap tidurnya itu pakai celana jeans ya. Jadi teman Pro 2, tidur itu dengan pakaian yang nyaman itu sangat penting ya untuk menjaga kualitas istirahat tubuh setiap malam. Namun ya teman Pro 2, masih banyak banget orang yang terbiasa tidur menggunakan celana jeans tanpa menyadari dampaknya bagi kesehatan dan kenyamanan tubuh ya. Kadang mikirnya malas ganti, atau ya enak kok kayak gini, hangat, atau malah karena ketiduran ya. Tapi ternyata teman Pro 2, penting banget loh kita harus ganti pakaian sebelum tidur dan menggunakan pakaian yang nyaman untuk tidur ya, agar bisa menjaga kualitas istirahat tubuh kita di setiap malamnya. Nah, teman Pro 2, celana jeans itu memiliki bahan yang tebal dan cenderung kaku ya, keras gitu ya, sehingga itu dapat membatasi pergerakan tubuh saat tidur. Nah, kondisi ini membuat tubuh sulit untuk rileks sepenuhnya dan berpotensi mengganggu kualitas tidur seseorang. Nah, selain mengurangi kenyamanan, penggunaan jeans saat tidur juga dapat menghambat sirkulasi udara pada kulit ya. Nah, ini dia teman Pro 2 ya. Akibatnya, tubuh itu menjadi lebih mudah berkeringat, terasa gerah, apalagi sekarang musim panas banget ya. Malam pun terasa panas gitu, walaupun sudah hidup kipas, hidup AC, tetap berasa panas, apalagi lagi ditambah tidur menggunakan celana jeans itu, aduh keringat ya, panas, gerah banget kalau aku pribadi ya. Nah jadi mungkin buat kamu yang suka ketiduran, ini kayak gimana itu bisa tidur gerah-gerah gitu ya. Banyaknya kayaknya laki-laki deh ya, laki-laki mungkin banyak yang gak berasa maupun kayak gimana gerahnya kalau sudah tidur ya, gak sadarkan diri ya. Nah teman Pro 2, jadi gesekan bahan jeans yang kasar, yang cukup kasar itu juga bisa memicu iritasi pada kulit tertentu ya. Bagi orang yang memiliki kulit sensitif, kondisi ini dapat menyebabkan rasa gatal, kemerahan, hingga muncul ruam ringan ya. Udahlah, kulit tuh sensitif, malah tidurnya pakai celana jeans tidak dijaga ya. Apalagi musim panas kayak gini pasti gerah, bisa muncul biang keringat hingga menyebabkan ruam ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, kita masih akan bicara lagi tentang tidur menggunakan bahaya ya, bahaya tidur menggunakan celana jeans ini yang mungkin jarang disadari ya. Namun tetaplah di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, let's score bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakan.

Iya, masih di Bro Dua Teman Terbaik Kamu, dan kita masih membahas terkait bahaya tidur menggunakan celana jeans yang jarang disadari ya. Nah, teman Bro Dua, celana jeans itu kan yang mungkin banyak yang ketat ya, makanya ketat. Nah, itu juga dapat menekan area pinggang nih, teman Bro Dua ya. Area pinggang dan paha itu tertekan ya selama tidur. Nah, tekanan tersebut beresiko membuat aliran darah kurang lancar sehingga tubuh terasa pegal ketika bangun di pagi hari ya. Nah, teman Pro 2, tidak hanya itu, tidur menggunakan celana jeans itu dapat meningkatkan kelembapan pada area tubuh tertentu akibat sirkulasi udara yang buruk ya. Lingkungan yang lembab itu bisa memicu pertumbuhan bakteri maupun jamur pada kulit jika terjadi terus-menerus. Kebiasaan tidur memakai celana jeans itu juga dapat membuat tubuh itu sulit mencapai suhu ideal ya untuk beristirahat. Padahal suhu tubuh yang stabil sangat dibutuhkan agar seseorang bisa tidur lebih nyenyak dan berkualitas. Teman Pro 2, untuk menjaga kenyamanan tidur sebaiknya gunakan pakaian berbahan lembut dan longgar saat beristirahat ya. Gantilah, gunakan baju yang nyaman, pakaian celana yang nyaman, pakaian yang lembut dan longgar ya, biar istirahat kamu berkualitas, teman Pro 2 ya. Jadi selain membuat tubuh lebih rileks, pakaian tidur yang nyaman juga membantu menjaga kesehatan kulit dan kualitas tidur secara keseluruhan.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

Buku adalah jendela dunia. Begitulah pepatah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang terkenal dan sukses dalam kehidupannya memiliki hobi membaca buku. Membaca buku, selain menjadi hobi yang positif dalam mengisi waktu luang, juga bermanfaat bagi kecerdasan pribadi kita maupun hubungan sosial kita terhadap orang lain.

Benarkah bumi semakin panas? Tahukah kenapa begitu? Fenomena naiknya suhu bumi disebut sebagai pemanasan global. Diinformasikan oleh NASA, bumi semakin panas karena semakin banyak gas rumah kaca di atmosfer bumi. Gas rumah kaca semakin banyak di atmosfer karena pembakaran bahan bakar fosil. Apa akibat bumi semakin panas? Angka kenaikan suhu tampaknya memang kecil, namun pengaruhnya luar biasa bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Kenaikan suhu ini mendorong perubahan iklim. Iklim dan cuaca menjadi tidak menentu. Bencana alam menjadi lebih sering terjadi, seperti panas ekstrim, kekeringan, badai, dan banjir. Bagi alam, pemanasan global menyebabkan es di kutub utara dan kutub selatan mencair. Es yang mencair itu menyebabkan air di laut semakin banyak. Akibatnya, air laut naik dan daratan semakin berkurang.

0: Wah-wah Bu Nina, belanjaan apa nih Bu? Kok banyak sekali?
1: Iya nih Bu, biasa belanjaan stok cemilan buat anak-anak di rumah Bu.
0: Oh, tapi kok cemilannya snack semua sih Bu? Mana ada gizinya? Gak sehat loh Bu.
1: Ya, gak apa-apa lah Bu. Yang penting anak-anak suka dan senang.
0: Walah-walah Bu, Bu. Biarpun mereka suka, tapi itu gak sehat loh Bu. Kalau anak-anak terlalu sering atau kebanyakan konsumsi snack begini, kan banyak pengawetnya. Apalagi mereka masih dalam masa pertumbuhan, perlu banyak makan makanan yang bergizi. Karena makanan yang bergizi berperan penting dalam menjaga fungsi tubuh loh Bu. Emang mau anaknya kekurangan gizi?
1: Ya, enggak lah Bu.
0: Mau kemana Bu?
1: Mau dibalikin. Huh?

Iya, masih di Prodo, teman terbaik kamu, teman Produan, teman Produa. Mungkin kamu pernah mendengar bunga kecombrang ya. Bunga berwarna pink yang kadang sering kita temui di hutan. Nah, teman Produa, jadi kecombrang itu merupakan salah satu tanaman khas Indonesia yang dikenal memiliki aroma harum ya dan rasa yang unik. Tanaman ini, teman Produa, sering dimanfaatkan sebagai bahan masakan tradisional karena mampu menambah cita rasa makanan yang menjadi lebih segar ya. Selain digunakan sebagai bumbu dapur nih, teman Produa, kecombrang juga menyimpan berbagai manfaat untuk kesehatan tubuh. Nah, kandungan antioksidan di dalamnya dipercaya membantu melindungi tubuh dari paparan radikal bebas yang berlebihan. Bunga kecombrang mengandung senyawa alami yang dapat membantu menjaga daya tahan tubuh. Nah, teman Produa, konsumsi kecombrang secara cukup ya juga dipercaya mampu membantu tubuh melawan bakteri tertentu. Jadi tidak hanya bunganya nih ya, batang dan daun kecombrang itu juga kerap dimanfaatkan dalam berbagai olahan makanan ya. Aroma khasnya itu membuat hidangan terasa lebih nikmat dan menggugah selera. Kecombrang ini, teman Prodo, diketahui memiliki manfaat serat, kandungan serat yang baik untuk sistem pencernaan ya. Jadi mungkin kalau kamu ada masalah pada sistem pencernaan, gangguan pada sistem pencernaan, kamu bisa mengkonsumsi kecombrang ya, karena kecombrang ini memiliki kandungan serat yang baik untuk sistem pencernaan. Serat tersebut, teman Produa, mampu menjaga kesehatan usus dan membuat proses pencernaan berjalan lebih lancar. Sebagian masyarakat juga menggunakan kecombrang sebagai bahan alami untuk membantu mengurangi bau badan. Hal ini, teman Produa, karena aroma alami kecombrang itu cukup kuat dan memberikan sensasi segar pada tubuh ya. Dalam dunia kuliner, kecombrang sering diolah menjadi sambal, kemudian sayur, hingga campuran hidangan seafood ya. Rasanya yang asam segar yang dimilikinya itu membuat kecombrang cocok dipadukan dengan berbagai jenis makanan. Nah, teman Produa, meskipun ya kecombrang ini memiliki banyak manfaat ya, namun ya konsumsinya tetap perlu dilakukan dalam jumlah yang wajar, secukupnya ya, jangan berlebihan, karena ya semua apapun itu yang berlebihan itu tidak baik ya. Teman Produa, itu dari informasi terkait kecombrang ya, bunga aromatik dengan segudang khasiatnya ya, teman Produa. Informasi lengkap bisa kamu akses kembali melalui alodokter.com.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Ya masih di Pro 2 teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau tadi kita sudah membahas tentang kecombrang ya, bunga kecombrang. Nah kali ini kita akan membahas makanan yang banyak digemari oleh orang ya, oleh orang-orang meskipun ya memiliki aroma yang menyengat. Apa itu? Ya, petai teman Pro 2 ya. Jadi petai ini menjadi salah satu makanan khas yang memiliki banyak penggemar di Indonesia dan di Asia Tenggara ya. Meski dikenal dengan aromanya yang cukup tajam, petai tetap sering hadir dalam berbagai hidangan favorit masyarakat. Banyak banget yang senang makan petai ya teman Pro 2. Salah satu alasan petai digemari adalah rasanya yang khas dan nikmat saat diolah bersama makanan tertentu ya. Kadang sering nasi goreng ya teman Pro 2, atau siput, atau disambal gitu aja ya. Bahkan nih teman Pro 2 ada yang makannya pakai jadikan lalapan begitu saja, tanpa direbus, tanpa digoreng, tanpa dibakar ya, mentah-mentah digigit sama kulitnya. Aduh. Bagi yang gak suka petai mungkin agak ngeri ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, jadi teksturnya yang renyah ya, itu membuat petai itu cocok dipadukan dengan sambal, siput, bahkan lauk tradisional lainnya. Selain lezat, petai juga memiliki kandungan nutrisi yang cukup baik untuk tubuh. Petai mengandung serat, vitamin, dan mineral yang membantu mendukung kesehatan secara umum jika dikonsumsi dalam jumlah yang wajar ya, secukupnya. Jangan banyak-banyak teman Pro 2, nanti kamu malahnya jadi mules ya, karena kebanyakan akan makan petai malah bolak-balik kamar mandi. Bahaya ya. Nah, banyak orang teman Pro 2 percaya bahwa petai itu dapat membantu meningkatkan nafsu makan karena aroma dan rasa uniknya itu memberikan sensasi berbeda yang membuat hidangan terasa lebih menggugah selera. Petai juga sering dianggap sebagai pelengkap makanan yang mampu menambah kenikmatan saat makan bersama keluarga. Jadi tidak heran jika menu berbahan petai kerap menjadi favorit di warung makan ya, hingga restoran tradisional. Nah, teman Pro 2, meski aromanya menyengat, sebagian orang justru menganggap hal tersebut sebagai ciri khas yang membuat petai semakin menarik ya. Aroma kuat itu berasal dari kandungan senyawa alami yang terdapat dalam biji petai ya. Dalam biji petai itu ada senyawa alami yang membuat aromanya itu kuat banget menyengat ya. Bagi kalau habis makan petai terus kamu kerja menggunakan kamar mandi atau WC toilet bersama ya, WC umum, aduh itu aromanya luar biasa ya. Tuh Pro 2 ya. Jadi dengan cita rasa yang unik, nah, manfaat yang dimiliki, petai tetap menjadi makanan favorit bagi banyak orang ya. Selama dikonsumsi secara bijak, petai juga bisa menjadi bagian dari menu tradisional yang lezat dan menggugah selera. Teman Pro 2, itu tadi informasi terkait petai ya, alasan kenapa petai tetap digemari meski aromanya menyengat. Nah teman Pro 2, saat ini sudah pukul 19 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat. Tidak terasa nih kita sudah di penghujung acara untuk Sore Ceria bersama aku Rosnepi hari ini. Saatnya aku pamit undur diri. Selanjutnya di Jaga Malam, kamu akan ditemani oleh rekan Harlan Kasma. So stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Teman perduan teman terbaik kamu, balik lagi bersama aku Arang Kasma di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Dan teman perduan untuk menemani di ruang dengar kamu, sudah aku siapkan lagu-lagu bagus dari aku untuk kamu di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Ntar lah.
1: Ini nih, botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa.

0: Kok makin bulat aja nih?
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Jangan lupa 좋아하는 랜덤 게임 랜덤.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: Hi, love you, Sissy. Never worried about boyfriends at all.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren.

Buku adalah jendela dunia. Begitulah pepatah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang terkenal dan sukses dalam kehidupannya memiliki hobi membaca buku. Membaca buku, selain menjadi hobi yang positif dalam mengisi waktu luang, juga bermanfaat bagi kecerdasan pribadi kita maupun hubungan sosial kita terhadap orang lain. Sebuah buku bukan sekedar lembaran-lembaran kertas yang tertulis tinta, tetapi buku sebagai penghubung masa lalu dan masa depan, serta menjadi jembatan budaya dan generasi. Membaca buku memiliki kemampuan unik untuk menghibur dan mengajar. Buku merupakan sarana untuk menjelajahi alam di luar pengalaman pribadi kita. Melalui paparan berbagai penulis, alam semesta dan budaya. Membaca buku menjadi sarana untuk mengakses relung terdalam dari batin kita. Sudahkah kita membaca buku hari ini?

Benarkah bumi semakin panas? Tahukah kenapa begitu? Fenomena naiknya suhu bumi disebut sebagai pemanasan global. Diinformasikan oleh NASA, bumi semakin panas karena semakin banyak gas rumah kaca di atmosfer bumi. Gas rumah kaca semakin banyak di atmosfer karena pembakaran bahan bakar fosil. Apa akibat bumi semakin panas? Angka kenaikan suhu tampaknya memang kecil, namun pengaruhnya luar biasa bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Kenaikan suhu ini mendorong perubahan iklim. Iklim dan cuaca menjadi tidak menentu. Bencana alam menjadi lebih sering terjadi, seperti panas ekstrim, kekeringan, badai, dan banjir. Bagi alam, pemanasan global menyebabkan es di kutub utara dan kutub selatan mencair. Es yang mencair itu menyebabkan air di laut semakin banyak. Akibatnya, air laut naik dan daratan semakin berkurang.

0: Wah-wah Bu Nina, belanjaan apa nih Bu? Kok banyak sekali?
1: Iya nih Bu, biasa belanjaan stok cemilan buat anak-anak di rumah Bu.
0: Oh, tapi kok cemilannya snack semua sih Bu? Mana ada gizinya? Gak sehat loh Bu.
1: Ya, gak apa-apa lah Bu. Yang penting anak-anak suka dan senang.
0: Walah-walah Bu, Bu. Biarpun mereka suka, tapi itu gak sehat loh Bu. Kalau anak-anak terlalu sering atau kebanyakan konsumsi snack begini, kan banyak pengawetnya. Apalagi mereka masih dalam masa pertumbuhan, perlu banyak makan makanan yang bergizi. Karena makanan yang bergizi berperan penting dalam menjaga fungsi tubuh loh Bu. Emang mau anaknya kekurangan gizi?
1: Ya, enggak lah Bu.
0: Mau kemana Bu?
1: Mau dibalikin. Huh?

0: Teman perduaan teman terbaik kamu, balik lagi bersama aku Harlan Kasma yang menemani di ruang dengar kamu teman perduaan. Oke, teman perduaan, untuk menemani di ruang dengar kamu sudah ku siapkan lagu-lagu bagus ya dari aku untuk kamu di kesempatan pada malam ini. Sudah mengatakan kita pada pukul 22 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Tetaplah di perduaan teman terbaik kamu.
1: Ah, ini bagus banget kan Din? Ih, check out ah. Tapi yang ini juga bagus nih. Duh, yang mana ya, Din?
2: Lah, bukannya kamu kemarin baru beli baju baru?
1: Ih, itu kan udah dipake. Fotonya juga udah di-upload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus sih?
2: Ih, susah memang kalau kita nggak cinta sama lingkungan.
1: Ih, apa hubungannya sih, Dina?
2: Nih ya, selain butuh sumber daya alam yang banyak, proses produksi pakaian kita juga punya dampak besar untuk lingkungan. Menurut data global, untuk membuat satu lembar baju berbahan katun aja, itu butuh 2.700 liter air.
1: Serius? Boros banget ya? Kalau gitu nggak jadi check out deh. Sekalian ngurangin pengeluaran juga sih.
2: Nah, yang penting lagi, kamu jadi ikut berperan mengurangi emisi karbon, limbah tekstil, dan bisa menghemat air untuk minum 3 tahun ke depan.
1: Nah, itu tuh yang paling benar.
2: Yuk bijak bertindak, utamakan fungsi, bukan gengsi.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Teman berdua, teman terbaik kamu, baik lagi bersama aku Arkas Maya untuk menemani di ruang dengar kamu. Sudah mengantarkan kita pada pukul 22.39 menit waktu Indonesia Barat. Oke, teman berdua, jangan kemana-mana, sudah aku siapkan lagu-lagu bagus dari aku untuk kamu.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat! Sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Beuh, lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Tuh di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

teman perdua, teman terbaik kamu, baik lagi bersama aku Harang Kasma yang tetap setia bersama kamu untuk menemani di suasana malam kamu. Teman perdua, jangan kemana-mana, kami kembali untuk kamu sesaat lagi.

Teman Pro 2 di seluruh Persada Nusantara, cukup sampai di sini seluruh rangkaian kami dari program A2 99,2 FM menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Harlan Kasma mengucapkan selamat malam, sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menyatakan panen raya udang tambak budidaya udang berbasis kawasan menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah siang tadi. Sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia, panen raya udang ini diungkapkan Kepala Negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan Kepala Negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
3: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
2: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan Kepala Negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa. Ya.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan Kepala Negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging. Ya.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia. Laporan selengkapnya oleh Tika Budiman.
1: Dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
2: Pendengar, revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM mengusulkan pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil OMS di Indonesia. Skema tersebut disiapkan agar kelompok masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo menyebutkan, usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat ini tengah diuji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus di berbagai daerah. Ia menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
1: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, ya, ada dari INVIT.
2: Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenham yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
3: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik talk show terkait dengan RUU ini.
2: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan, pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam

Juni 2026 lebih seru, lebih dekat dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan

Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir di ruang dengar Anda dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari di segmen Kopi Pro 3 atau Komentar dan Opini Pro 3. Dimana edisi Kopi Pro 3 pada dini hari ini, tanggal 24 Mei 2026, akan membahas mengenai fenomena lipstick effect di Indonesia. Dan tentunya saya tidak sendiri, ada Bung Zahran, Bung Irfan, dan juga Bung Sabil ya, yang menemani Anda hingga nanti pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan juga Anda tetap bersama kami karena akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya, dan juga akan kami hadirkan dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari, terus mengudara untuk Indonesia. Baik pendengar, fenomena lipstick effect di tengah melemahnya rupiah di Indonesia ini ya pendengar ya. Mungkin buat sebagian orang ya, masih belum tahu apa sih lipstick effect itu. Lipstick effect adalah fenomena psikologi, ekonomi, di mana masyarakat tetap membelanjakan uang untuk barang mewah kecil yang terjangkau. Seperti contohnya ada produk skincare, kosmetik, parfum, dan hal ini dilakukan sebagai self reward atau pelepas stres bahkan di tengah ekonomi dan pelemahan daya beli di Indonesia. Kita tahu bahwasanya ekonomi di Indonesia lagi kurang baik ya pendengar ya, tetapi masih banyak sekali muncul orang-orang yang membelanjakan uangnya untuk barang-barang mewah kecil yang terjangkau. Nah, hal ini kenapa bisa terjadi, pendengar? Hal ini terjadi karena tekanan hidup dan kebutuhan pelarian. Dimana ini mungkin banyak orang yang merasa stres karena pekerjaan, karena biaya hidup yang makin lama makin tinggi, standar hidupnya makin lama makin tinggi, tekanan sosial, dan juga berita ekonomi-ekonomi yang terjadi saat ini. Lalu adanya budaya self rewards seperti yang sudah saya singgung tadi ya, di mana generasi sekarang ini dekat ya atau udah biasa dengan yang kita sebut self reward ini. Contohnya biasanya ini kan biasanya kaum Gen Z ini biasanya nih, healing, me time, self reward. Nah, bentuknya ini macam-macam, beli barang-barang kecil yang mewah, atau sekedar nongkrong di kafe, beli kopi, beli barang-barang yang makanan-makanan, minuman, dan segala macamnya, itu sebagai budaya self reward. Dan juga ada faktor FOMO ya, ini dipengaruhi oleh budaya sosmed ya, karena takut ketinggalan tren, nongkrong bisa jadi gaya hidup, konsumsi jadi bagian identitas sosial. Nah itu karena FOMO itu tadi ya, takut ketinggalan trennya. Lalu dengan adanya hal ini, apakah bisa kita simpulkan tanda-tanda ekonomi di Indonesia ini baik, pendengar? Tapi ini belum tentu ya. Ini menariknya nih, meskipun banyak orang yang beli, ini belum tentu ekonomi kita

sehat. Karena bisa jadi orang-orang yang melakukan lipstick effect ini menggunakan tabungannya, bahkan memaksa untuk melakukan lipstick effect ini, self reward ini, sampai pay letter, sampai utang, sampai pinjol dan segala macamnya. Nah, ini bagaimana nih ya, bisa memaksakan dirinya untuk hal-hal seperti itu. Tapi di lain sisi, hal ini dengan adanya lipstick effect ini bisa membuat UMKM ini bisa tetap hidup, pendengar ya. Di tengah krisis ekonomi ini, harapan-harapan dari UMKM ini karena masih tinggi, karena masih banyak orang-orang yang menghabiskan uangnya untuk belanja makanan-makanan, skincare, kuliner, hiburan, dan segala macamnya. Dan tentunya juga ini bisa menjaga kesehatan mental. Tapi bagaimana nih menurut Anda? Nanti Anda bisa sampaikan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum kita ke dialognya, akan saya putarkan satu lagu terlebih dahulu dari Judiga. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja?

0: Afrika, jaringan berita nasional.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Back yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu back tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma back semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.
3: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
4: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
5: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
6: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
4: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah.

0: Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
0: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
3: Memastikan ya bahwa semua layanan
4: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
0: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: peristiwa.
1: Setiap tanggal 24 Mei diperingati sebagai Hari Schizophrenia Sedunia. Peringatan ini bertujuan untuk memberi pengakuan dan menumbuhkan pemahaman kepada orang-orang yang hidup dengan kondisi terganggu jiwanya. National Schizophrenia Foundation mendeklarasikan Hari Schizophrenia Sedunia untuk menghormati Dr. Philippe Pinel dari Prancis, seorang tokoh penting dalam upaya awal untuk memberikan perawatan dan pengobatan yang manusiawi bagi orang dengan gangguan jiwa. Hari Perempuan Internasional untuk Perdamaian dan Perlucutan Senjata diperingati pada tanggal 24 Mei setiap tahunnya. Adanya hari ini untuk merayakan suara perempuan untuk dunia yang bebas dari ancaman senjata nuklir. Hari ini juga diharapkan bisa membebaskan peran perempuan dalam konflik. Sejak tahun 1980-an, tanggal 24 Mei juga menyerukan hak asasi manusia di seluruh dunia untuk meminta pemerintah menghentikan pembuatan dan distribusi senjata yang bisa membahayakan orang.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
4: Kami membahas terkait dengan fenomena lipstick efek di tengah melemahnya rupiah. Fenomena menarik yang menunjukkan sisi psikologis manusia dalam menghadapi kesulitan ekonomi di Indonesia saat ini, di mana rupiah melemah dan banyak orang merasakan tekanan. Pola belanja kemewahan kecil ini terlihat jelas di mall, kafe, dan media sosial. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan psikolog klinis dewasa Universitas Indonesia, Ibu Maria Fiona Kalista.
3: Wawancara Pro 3.
4: Bu Maria, selamat malam.
5: Selamat malam.
4: Kabar sehat ya, Bu Maria?
5: Iya, sehat. Puji Tuhan.
4: Bu Maria, kalau kita lihat ya kondisi saat ini di tengah melemahnya rupiah, tapi fenomena lipstick efek ini masih terjadi gitu. Banyak mall, kafe, dan juga banyak yang nilainya tidak sedikit atau tidak murah, ini justru masih ramai digandrungi. Ini bagaimana dari sisi sekolah melihatnya, Bu Maria?
5: Iya, memang fenomena ini sedang naik daun banget ya belakangan ini. Mm-mm. Walaupun mungkin kita sadarin bahwa kondisi ekonomi kita kan saat ini juga mungkin bisa dibilang tidak terlalu baik ya gitu. Mm. Tapi rasanya perilaku konsumtifnya juga tetap masih jalan aja gitu ya di masyarakat. Mm-mm. Kita masih banyak juga yang masih mungkin membeli barang-barang yang kalau bisa dibilang nilainya juga tidak kecil-kecil banget.
4: Iya. Gitu. Itu apa yang mendasari mereka

0: melakukan hal itu di tengah tadi ya melemahnya rupiah, ketika ya sedang sulit tapi ya uang itu ada aja gitu untuk memadati mall, kafe, ataupun bahkan untuk tiket konser yang tidak murah ini. Bagaimana Bu Maria?
1: Sebenarnya memang itu mungkin didasari dengan motivasi yang berbeda-beda ya di setiap orangnya gitu. Bisa jadi mungkin salah satunya kalau kita tahu keadaan yang sulit, ekonomi yang sekarang buruk, mungkin kan membuat kita juga kadang merasa nggak pasti, ada kehilangan rasa aman dan tidak ada rasa kontrol ya terhadap situasi ini. Jadi ketika kita bisa gitu membeli hal-hal yang mungkin secara value juga tidak terlalu besar tapi kecil aja, itu sebenarnya bisa meningkatkan rasa berdaya kita nih, bahwa oh minimal saya bisa membeli sesuatu untuk diri saya sendiri gitu. Atau mungkin juga dia merasa itu adalah suatu
0: self reward.
1: Jadi lagi stres nih, lagi mungkin memang lagi banyak tekanan, jadi membeli barang tersebut menjadi sesuatu yang rewarding buat kita gitu, untuk diri dia gitu, sehingga menjadikan ada alasan lah untuk mengeluarkan uang tersebut karena ingin merendahkan stresnya misalnya.
0: Jadi lebih ke kebutuhan emosional atau tekanan sosial ini kalau kita lihat ini Bu Maria?
1: Bisa dua-duanya sih ya, karena kan memang setiap orang melihat suatu pembelian barang gitu ya, itu bisa, siapa tahu bisa dilihat sebagai identitas dia untuk dia bisa pamerkan ke orang lain, atau memang sebagai kepuasan diri aja. Memang itu balik lagi sih ke individunya, tergantung melihat purchase itu sebagai apa.
0: Nah, seberapa kuat Bu Maria, media sosial dan budaya konsumtif ini memperkuat lipstick efek ini pada generasi muda khususnya ini ya?
1: Wah, kalau bisa dibilang dampak media sosial itu sangat besar sih dan sangat kuat gitu ya, apalagi sekarang kan banyak sekali fenomena kita memamerkan ya, orang-orang lain mungkin memamerkan sesuatu di sosial media. Jadi itu menjadi suatu identitas bahwa oh dia sukses nih karena dia bisa memamerkan hasil pembelian dia yang mungkin tidak murah. Jadi ketika kita melihat ada itu dan itu kita lihat sebagai pencapaian, pasti kan kita mungkin ada rasa ingin membandingkan, kok saya belum ada di titik itu. Jadi apakah kita harus membeli barang yang sama supaya kita melihat diri kita setara. Jadi mungkin ada tren kita jadi lebih banyak membandingkan hal-hal tersebut dan menjadi tekanan sendiri gitu buat kita bisa mencapai hal-hal itu.
0: Jadi mencari validasi gitu di media sosial. Betul. Ya, Bu Maria ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau kita bicara fenomena ini, apakah ada kelompok tertentu? Misalnya perempuan atau urban middle class atau Gen Z, Bu Maria?
1: Kalau secara gender mungkin bisa dibilang setara ya, cuman mungkin memang beda bentuk barangnya aja gitu ya, mungkin yang diekspos. Mungkin kalau pria mungkin lebih ke otomotif kah, mobil, atau misalnya yang ya barang-barang yang lebih lebih cenderung kita lihat sebagai identitas pria gitu. Sedangkan kalau wanita mungkin lebih kepada fashion, atau tadi misalnya make up. Atau bahkan sesimpel sekarang dengan kita nongkrong di kafe dan kita memposting itu kan sebuah lifestyle juga yang sama-sama ya, perempuan dan laki-laki juga bisa pamerkan gitu. Begitupun karena Gen Z mungkin ya, atau sebenarnya masing-masing generasi pasti punya trennya masing-masing. Cuman karena yang paling terekspos dengan sosial media belakangan ini mungkin Gen Z ya, kita bisa bilang salah satu media mereka pun untuk mencari nafkah dengan influencernya misalnya, itu kan juga menjadi salah satu faktor gitu.
0: Iya, kalau untuk membedakannya itu seperti apa antara self reward yang sehat dengan compulsive buying atau emotional spending ini?
1: Pasti kita harus lihat dulu sih sebenarnya motivasi di balik kita itu membeli barang tersebut atau spending money-nya itu untuk apa gitu. Apakah fungsinya memang hanya untuk pemenuhan emosional sementara, atau memang kita butuhkan gitu kan. Atau mungkin yang tadi, apakah kita sebenarnya menggantungkan harga diri kita ke orang lain sehingga kita ketika membeli barang itu memang mencari validasi dari situ. Yang dikhawatirkan kan ketika hal itu menjadi satu-satunya ketergantungan kita gitu. Jadi kita butuh membeli hal ini supaya kita mendapat pujian atau validasi dari orang lain. Sehingga ketika kita tidak mencapai hal itu, mungkin kita akan merasa kurang. Nah itu kan yang buruk ya dampaknya untuk kita gitu. Jadi itu juga harus dilihat sih seberapa mempengaruhi mental kita, dan juga pastinya karena itu berhubungan dengan uang itu, kita juga kan harus melihat dengan kesehatan finansial kita sendiri. Jika memang sampai berdampak, pasti itu sudah konteksnya sudah negatif gitu kan ya.
0: Apa jangan-jangan mereka juga belum ada beban gitu ya. Tapi boleh. Ini apakah fenomena lipstick efek ini menjangkau mereka yang memiliki banyak uang atau seperti apa, Bu Maria melihatnya?
1: Balik lagi sih, karena sebenarnya dampak sosial media itu ya, sebenarnya kan yang menggunakan sosial media itu kan masyarakatnya juga luas sekali kan. Kita juga bisa, mungkin dari kelompok yang menengah ke bawah sampai dengan menengah ke atas, semuanya bisa mengakses itu. Jadi apakah hanya terpapar ke menengah ke atas, juga bisa dibilang tidak ya, karena kan tren ini kan seluruh masyarakat pasti mengalami gitu. Cuman memang mungkin barang atau benda yang dibeli aja gitu yang mungkin di kisaran harga yang berbeda. Misalnya tadi, mungkin kalau kita saja bisa menganggap bahwa setiap hari kita mengeluarkan uang puluhan ribu untuk beli kopi di kafe, gitu. Sama ketika kita membeli mungkin barang yang lebih mahal di range harga ratusan ribu. Itu kan juga sebenarnya sama-sama perilaku kita konsumtif ya. Cuman memang beda di range harga dan kemampuan saja gitu.
0: Ya, karena kalau kita lihat juga tidak sedikit ya memang yang memaksakan ya dengan beralih ke pinjol ataupun lainnya gitu ya, Bu Maria ya.
1: Betul.
0: Nah, ini bagaimana Bu Maria kalau untuk fenomena lipstick untuk menekan fenomena lipstick efek ini, apa memang itu natural atau seperti apa?
1: Sebenarnya itu apakah dibilang natural, pastinya itu dampak dari media sosial, dari masyarakat, terpaparnya dengan pergaulan, itu juga memang sangat besar sih. Tapi memang itu, apalagi kalau dibilang natural, mungkin bisa dibilang saat ini karena kita banyak terpaparnya dengan seperti itu, jadi terkesannya sangat natural gitu ya, bisa dibilang gitu.
0: Artinya ini kan mungkin juga jadi keberhasilan perusahaan dan iklan ya, yang memang juga sengaja memanfaatkan kondisi psikologis masyarakat saat krisis ini untuk mendorong konsumtif ya, Bu Maria.
1: Betul. Apalagi kan mungkin dibungkus dengan iklan-iklan buy one get one mungkin, atau diskon 50% atau sampai 80%, atau misalnya kita diberikan voucher untuk pembelian selanjutnya. Itu kan sebenarnya salah satu strategi-strategi marketing yang membuat kita mungkin tadinya nggak mau beli jadi mau beli gitu ya, atau tadinya kita cuma mau beli sekarang tapi kita tertarik untuk membeli ke depannya gitu. Jadi itu juga jadi salah satu concern juga sih ya.
0: Ya, ini juga ada pertanyaan ya, apakah pasrah dengan keadaan juga meningkatkan sikap konsumtif tersebut ini, Bu Maria?
1: Bisa dibilang iya dan bisa dibilang tidak sih, karena kan balik lagi perilaku seseorang itu dalam menghadapi suatu tekanan gitu ya, itu bisa berbeda-beda. Apakah ada orang yang ketika melihat ini menjadi suatu kesulitan atau tekanan, jadi kayak ah ya sudahlah mau gimana lagi gitu ya. Jadi ya udah makin dilanjutin makin parah aja, atau justru melihat ini sebagai sebuah turning point di bawah dimana ternyata ini sesuatu yang tidak mengenakan untuk saya, jadi saya harus mengurangi perilaku-perilaku tertentu dan mengubah diri supaya keluar nih dari kesulitan, dari tekanan ini gitu. Jadi memang balik lagi ke masing-masing orangnya gitu, tergantung dia melihat situasi ini sebagai motivasi untuk menjadi lebih baik gitu, atau motivasi untuk ya sudah gitu ya, kita go with the flow saja gitu.
0: Ada usia tertentu tidak ini mereka yang dalam fenomena lipstick effect ini, Bu Maria?
1: Mungkin bisa dibilang untuk usia-usia yang masih dalam rentan, misalnya di remaja sampai dewasa awal, di mana masih mencari jati diri gitu ya, masih mudah terbawa dengan isu-isu, masih mencari identitas sebenarnya dia apa yang dicari, masih mungkin juga masih gampang terbawa influence oleh lingkungannya. Mungkin usia-usia itu yang lumayan rentan sih. Sedangkan mungkin untuk usia-usia yang mungkin sudah cukup dewasa, yang sudah settle juga gitu, yang sudah tahu dengan apa yang dia mau dan dia kejar, mungkin punya resiko yang lebih sedikit gitu dibanding usia-usia yang masih dalam pencarian seperti itu.
0: Karena kalau kita

0: Hai, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita masuk dalam sesi komentar dan juga opini. Dan kita masih tetap membahas mengenai fenomena lipstick effect di tengah melemahnya rupiah. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung dan juga berkomentar di line telepon kami yang sudah kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Ya, lipstick effect di Indonesia ini terjadi karena pergeseran prioritas belanja ya pendengar ya, di mana masyarakat kini tidak serta-merta berhenti belanja sepenuhnya dan ini menunda untuk mengeluarkan uangnya secara besar-besaran untuk membeli seperti aset ya, seperti rumah, mobil atau investasi jangka panjang dan mengalihkan uang-uang tadi untuk ke barang yang lebih murah dan affordable. Nah, barang-barangnya ini biasanya adalah produk kecantikan dan skincare untuk perempuan ya, dan laki-laki mungkin ya barang-barang yang masih terjangkau lah untuk mungkin hobi-hobinya dan segala macamnya. Atau sekedar nongkrong di kafe, minum kopi, kulineran dan segala macamnya. Dan ada juga tren blind box ya pendengar ya. Di mana ada kotak misterius berisi karakter seperti boneka, gantungan kunci, hingga aksesoris populer. Nah, ini ada di dalam box tersebut dan ini ramai juga untuk dibeli ya pendengar ya, karena lipstick effect ini. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan. Dan kita sudah ada pendengar ya, kita coba sapa terlebih dahulu, ada Pak Wibi di Makassar. Selamat malam, selamat dini hari Pak Wibi.
1: Selamat dini hari, Bang.
0: Selamat dini hari, Pak Wibi. Apa kabar, Pak Wibi?
1: Ya, reba baju-baju, Bang.
0: Kabarnya gimana, Pak Wibi?
1: Ya, reba baju-baju, kabar baik lah.
0: Alhamdulillah, Pak Wibi. Silakan, Pak Wibi, menanggapi fenomena lipstick effect ini, Pak.
1: Iya. Ini di pasar juga, mall penuh.
0: Oh iya, di tempatnya Pak Wibi juga penuh mall-mallnya.
1: Iya, penuh lah.
0: Pak Wibi sendiri gimana? Apakah juga nge-mall juga?
1: Enggak lah.
0: Oh.
1: Kita hidup biasa-biasa.
0: Oke, berarti enggak ngikutin tren ini ya, Pak Wibi?
1: Enggak usah lah. Kita harus pintar menghemat-hemat ini karena keadaan krisis begini. Tapi mereka-mereka yang ke mall itu kan mungkin tidak kena krisis dan tidak kena ini terpengaruh dengan rupiah yang melemah.
0: Iya.
1: Yeah. Mall penuh, toko-toko juga penuh, kafe-kafe juga penuh. Kemudian mereka santai saja, bercanda sama temannya, ketawa-ketawa.
0: Tapi bisa aja loh Pak Wibi itu bukan karena memang ada uang, tapi bisa aja karena pinjem duit atau ngutang dan segala macam.
1: Ya, inilah yang kita harus jaga. Jangan sampai kita pinjam, mau pinjol, mau apa, pokoknya jangan sampai ada pinjaman. Sebab ada waktunya pinjam itu tidak tenang hati. Saya pernah mengalami dulu harus banyak pinjam, aduh pusing Bang. Saya alami dulu itu karena ada satu hal ya. Tapi ya mudah-mudahan jangan sampai pinjam lah, itu saja.
0: Oke, baik. Pak Wibi, terima kasih. Dari Pak Wibi di Makassar, kita beralih ke Ibu Ria di Tebet. Selamat malam, selamat dini hari Ibu Ria.
2: Selamat malam juga, selamat malam dini hari Bang Wisnu Wardana. Selamat datang di Kopi Pro 3.
0: Ibu Ria, apa kabar nih?
2: Baik, salam sehat buat Jaran Irfan Sabil ya.
0: Iya, lengkap nih.
2: Kabar baik, cuacanya sebagus di akhir pekan gitu. Amin. Ya. Aduh, sehat semuanya ya. Ini temanya Kopi Pro 3, bagus banget. Fenomenalistik, efek di tengah melemahnya rupiah. Tadi kan presenternya sudah Bang Lukman ya, membawa itunya ya. Tema ini. Jadi Bang Lukman ini, komentar saya gini. Jadi satu, bukan tanda ekonomi baik-baik saja kan, itu termasuk ramainya mall, restoran, dan kafe. Saat nilai tukar rupiah bertekan bukanlah seindikator ya. Bahwa daya beli masyarakat sedang kuat. Sebaliknya ini adalah anomali.
0: Anomali, oke.
2: Konsumen saat tabungan menipis untuk kebutuhan primer dan investasi jangka panjang sebagainya. sebagian orang menjadikan apa namanya pengeluaran kecil lah ini sebagai kompensasinya emosional dan pelarian dari stres. Benar nggak bang bang Wisnu?
0: Iya. Ya kan.
2: Nah satu lagi apa namanya ada lagi nih dua nih strategi self reward yang berbahaya. Apa itu? Meskipun ritenya terapi atau terapi belanja itu kan secara kecil dapat menjaga apa namanya kesehatan mental dan memotivasi seseorang untuk tetap produktif. Hal ini berbahaya jika menjadi kebiasaan tanpa perencanaan. Pengeluaran receh seperti membeli kopi premium setiap hari jika diakumulasikan dalam satu bulan akan sangat membebani keuangan, terutama di tengah potensi inflasi harga barang import atau imported inflation. Begitu ya, kalau nggak salah ya Bang Bisto ya. Nah itulah, jadi banyak pergeseran prioritas belanja atau dan trending itu namanya. Kan apalagi di Indonesia ini kan efek ini kan terlihat nyata dari menjamurnya produk apa namanya Bang Wisnu? Produk affordable
0: ya, mudah dijangkau.
2: Dan fenomena model trading konsumen yang pendapatnya tergerus inflasi tetap ingin tampil modis atau menikmati hiburan, namun mereka beralih ke merek lokal, kemasan apalagi set atau bahkan mengandalkan fasilitas pleasure ya untuk menjaga gaya hidup. Jadi Bang Wisnu, kesimpulan saya nih ya, di kopi pertiga ini menikmatilah kopi atau membeli commerce kosmetik tentu tidak dilarang, namun sangat penting bagi masyarakat untuk membedakan antara kebutuhan emosional dan stabilitas finansial di tengah ketidakpastian nilai tukar rupiah seperti saat ini. Mengendalikan anggaran step lewat dan memperbanyaklah dana darurat jauh lebih bijak daripada memaksakan gaya hidup. Benar nggak? Tema kopi pertiga Bang Wisnu dan Lendana, tetap semangat, salam sehat, salam tangguh.
0: Baik, salam sehat, salam tangguh. Ya, betul sekali yang dibicarakan Bu Ria barusan ya. Ini lebih ke kebutuhan atau ke tekanan sosial juga nih. Ini seperti yang dipaparkan oleh narasumber sebelumnya juga. Dan ini tergantung diri sendiri juga ya pendengar ya, kalau kita melihatnya ya. Bisa saja fenomena lipstick effect ini terjadi karena memang kita butuh nih barang ini nih, untuk beli barang ini. Meskipun di tengah melemahnya rupiah, tapi memang butuh. Nah ini yang apa namanya, yang bisa dikatakan baiklah karena menyangkut kebutuhan. Tapi yang salah adalah karena tekanan sosial ngikutin standar tren, apalagi sekarang banyak sekali udah zamannya media sosial di mana apapun itu diupload ya. Nongkrong di sini diupload, pencapaian ini diupload, dan apapun itu diupload yang baik-baik saja, dan itu menimbulkan rasa insecure, ingin membandingkan diri dan segala macamnya, dan tidak ingin ketinggalan atau FOMO, fear of missing out ya. Tidak ingin ketinggalan tren. Nah, bahaya sekali itu. Jadi tergantung diri kita sendiri ya, pendengar ya. Lebih baik kita bisa bedakan nih, apakah ini kebutuhan ataukah ini karena mengikuti tren atau karena tekanan sosial dan segala macamnya. Kita beralih ke Riau, ada Pak Pandu. Selamat malam, Pak Pandu.
3: Selamat malam, Pak Pandu.
0: Iya, betul sekali. Pak Pandu, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, Pak Pandu. Silakan, Pak Pandu.
3: Ini ya apa namanya lipstick effect ya, tentang ekonomi dan keuangan ya. Ini bisa kita lihat dari berbagai apa ya, berbagai pandangan masing-masing lah. Tapi kalau kita lihat kan mana keuangan ya. Kalau keuangan ini kan jangan hubungkan dengan Pancasila dulu ya, keadilan sosial ya, tapi derajat manusia itu kan. Ada yang uangnya berlebih ya kan, ada yang kekurangan, ada yang pas-pasan. Tapi kalau bisa juga, kalau saya mengertikan apa namanya lipstick effect ini adalah kepandaian pejabat memberi ungkapan lebih bagus tentang kehancuran rupiah, begitu bisa juga kan?
0: Oke.
3: Okay. Kenyataannya memang apa namanya orang jangan pikir negara apa pemerintah keuangan kita ini apa bagus walaupun mobil-mobil mahal berkeliaran ya kan?
0: Belum tentu bagus.
3: Memang bagus cuma. Kalau mobil-mobil nggak bisa dipatok sebagai rangkap sejahtera, karena mobil itu kebutuhan. Tapi kalau cara menyepikan jalan raya dari kebisingan apa ke riuran dan kendaraan ini razia BPKB. Kalau razia BPKB, BPKB mereka kan disimpan di gadai itu kan. Nah, seperti itu. Namanya ini apa namanya? Kesadaran pihak-pihak yang bernasib baik lah, menjaga hati orang yang enggak berpunya kan. Tetangga kelaparan kita buang sisa makanan ke halaman kan gitu ya. Enggak baik lah. Nah, jadi saya pikir untuk menghindari apa nih? Resesi inflasi atau nilai uang rendah ini hanya satu mas, hindari impor.
0: Nah, kita lebih banyak produksi di dalam negeri.
3: Iya, bukan lebih banyak, kalau bisa semua kan, apa kita yang kurang kan?
0: Iya.
3: Oke. Sama, jangan-jangan sampai makanan kita agraris tapi impor dari Amerika dan Inggris kan, makanan kita kan?
0: Oke. Nah,
3: seperti itu.
0: Baik, Pak Pandu, terima kasih.
3: Ya, kembali lagi mas.
0: Ya, selamat dini hari Pak Pandu di Riau. Kita beralih ke Sibolga ya, ada Pak Matauli. Selamat malam, selamat dini hari Pak Matauli.
4: Ya, assalamualaikum Bung Wisnu.
0: Iya, Pak Matauli, apa kabar? Salam sehat.
4: Alhamdulillah Bung Wisnu.
0: Iya, Pak Matauli.
4: Fenomena lipstick effect ya.
0: Iya, lipstick effect.
4: Ya, tadi sudah disebutkan di ikan narasumber dengan mengatakan fenomena ini fenomena yang apa namanya seperti udah gaya hidup ya,
0: Terkait dengan gaya hidup.
4: Kalau nggak gitu nggak keren lu.
0: Ngikutin standar dong kalau kayak gitu.
4: Ya karena mungkin apa namanya, mungkin udah ya kita ingat ada apa namanya generasi X, Y, Z, milenial, mereka di Alpha lah, saya nggak tahu tahun itu sudah jadi membudaya bagi mereka ya, jadi prestise gitu ya, harga diri gitu kan. Terus apalagi sekarang kan sudah dimudahkan Bung Wisnu, penjualan itu pakai COD cepat, instan, apalagi bisa dibayar belakangan, pinjol, cicil dan sebagainya. Jadi orang pun mudah sekali pinjol, apa pinjaman online kan, jalan ngutang, asal bisa beli kosmetik apa apa dan sebagainya, branded lah ya, diposting. Sebenarnya kan Facebook itu kan dunia tipu-tipu ya, jadi rekayasa, nggak seindah yang mereka alami itu gitu.
0: Iya.
4: Jadi padahal ini mereka tahu bahwasanya itu adalah apa namanya kecerdasan AI, deep filtering, apalagi produk-produk dan sebagainya itu kan mungkin gaya-gaya seperti ini nggak mewabah di generasi kita.
0: Iya.
4: Bung Wisnu gitu ya kan.
0: Iya.
4: Tapi kemungkinan mereka ini kan masih di bawah tanggungan orang tua, bisa jadi ya. Hanya mampu menghabiskan apa ini, apalagi sekarang anak-anak sekolah udah pada waduh, kalau udah make up-an siapa beda kayak dulu ya.
0: Iya.
4: Sebagainya, karena mereka kayak dimanja lah gitu kan, enggak bisa digewer sama gurunya. Jadi kebablasannya ya jadi begitu, nongkrong-nongkrongnya. Jadi enggak ada kesederhanaan itu kurang.
0: Tapi Pak Matauli gimana memandangnya nih fenomena lipstick effect ini, kalau semisal ini adalah suatu hal untuk mengatasi kepikiran ya, karena adanya pelemahan rupiah ini tanpa pinjol nih Pak Matauli, atau utang-utang segala macam.
4: Iya, rupiah kita lemah. Ya sebenarnya semua kita kena imbasnya gitu kan, cuman jangan sampai generasi yang sampai apa ini apa namanya jadi bergantung kecanduan gitu.
0: Okay.
4: Jadi ini kan ada istilah kemarin Rojali. Beli hanya nengok-nengok, hanya lulus-lulus, hanya nanya-nanya gitu. Artinya ya itu udah kepuasan bagi mereka begitu.
0: Okay.
4: Dan kita pun kan dulu seperti itu, cuci mata ke mall gitu kan, ngelasain AC dan sebagainya. Jadi,
0: boleh-boleh aja lah ya, asal jangan kecanduan gitu Pak Matauli.
4: Asalkan jangan itulah jadi kecanduan. Jadi tahu diri lah gitu, maksudnya tahu kondisi, bahwasanya orang tuanya nggak selalu ini, jangan makan SPP-nya kan gitu kan, harus diingatkan.
0: Pak Matauli. Iya, Pak Matauli sebentar mau tanya nih. Kemarin kan ada informasi bahwasanya di Sumatera nih lagi mati lampu semuanya nih, Pak Matauli. Gimana nih keadaan sekarang nih, Pak Matauli?
4: Oh, sampai kita tunggu tadi dari sore sampai malam nggak ada padam lampu di Sibolga ya.
0: Di Sibolga sendiri?
4: Nggak tahu kalau di Aceh di apa belum ada dengar kabar, tapi di wilayah pantai barat lah ya. Belum ada padam dari sore hari tadi sampai ini dini hari, nggak ada padam.
0: Kalau kemarin Pak Matauli?
4: Semalam itu dari sore hari.
0: Oh.
4: Jam jam 5 gitu ya kan, mm-hmm, sampai ke jam 2 dini hari.
0: Oh, dari jam 5 sampai jam 2 dini hari?
4: Ya, 5 sore.
0: 5 sore sama 2 dini hari. Kemarin ya, itu Pak Matauli ya.
4: Ya, kayak jam seginilah barunya.
0: Oke. Okay. Tapi di tempat Pak Matauli sekarang aman ya?
4: Aman.
0: Okay, alhamdulillah. Dan semoga ini bagi warga, pendengar-pendengar di daerah Sumatera lainnya, semoga cepat selesai nih pemadaman lampunya nih, mati lampunya nih. Amin.
4: Insya Allah.
0: Ya, okay. Terima kasih Pak Matauli.
4: Salam sehat tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh Pak Matauli Sibolga. Ya, baik pendengar, kita akhiri sesi pertama ini di Kopi Pro 3. Nanti bagi Anda yang ingin berkomentar, bisa di sesi kedua dalam Kopi Pro 3, dan kita jelang jeda warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana anggota Komisi 7 DPR RI, Husnunia Halim, mendorong manajemen Taman Wisata Candi Prambanan menghadirkan inovasi dan memperkuat konektivitas internasional agar pengunjung memiliki kesan mendalam serta tertarik untuk kembali berkunjung. Laporan selengkapnya oleh Adam Sutanto.
1: Kita ada masukan-masukan juga dari kami maupun teman-teman anggota terkait dengan penguatan di Prambanan sendiri. Gimana Prambanan bisa pengunjungnya tidak hanya berkunjung sekali.
2: Anggota Komisi 7 DPR RI, Husnunia Halim, mendorong agar Candi Prambanan yang megah dapat memberikan kesan yang baik bagi para pengunjungnya. Tidak hanya itu, para pengunjung yang datang ke Candi Prambanan tidak hanya sekali tetapi membawa kesan ingin datang kembali. Anggota Komisi 7 DPR RI Husnunia kepada wartawan di Kompleks Candi Prambanan mengatakan manajemen Taman Wisata Candi Prambanan perlu ada upaya ataupun inovasi agar pengunjung yang datang tidak hanya sekali akan tetapi ada kesan mendalam sehingga nantinya akan datang kembali di Candi Prambanan. Pengunjung tidak hanya melihat candi saja, akan tetapi ada kegiatan yang lain yang dapat memberi warna terhadap para pengunjung.
1: Tapi bisa datang lagi. Ada pengalaman yang bagus di sini, ada pengalaman yang mengesankan di sini, ya harus disediakan oleh Prambanan. Bukan hanya datang melihat candi. Karena kalau datang melihat candi, saya sih kebetulan punya keluarga di sini, ada kaitan darah di sini, anak saya ajak sini terus. Tapi kalau buat secara umum, mau kesini lagi, dia datang hanya lihat candi, dia bosan. Maka ragam untuk eksperiensinya harus ini. Misal saya tadi singgung tentang udah ada sih Prambanan Jazz misalkan. Orang senang musik datang ke Prambanan Jazz rata-rata pengen balik lagi. Tapi kan itu cuma 3 hari dalam setahun.
2: Husnunia Halim yang juga ketua rombongan Komisi 7 juga menyoroti terkait pengunjung atau wisatawan asing yang ada kaitannya dengan sejarah masa lalunya. Maka konektivitas perlu dibangun agar mereka bisa datang ke Candi Prambanan. Di sektor UMKM atau kerajinan yang menjadi ciri khas di Candi Prambanan sejauh ini belum ada. Husnunia menilai sesuatu produk yang mempunyai ciri khas menjadi penting untuk dilakukan. Intan Fibriana, Direktur Utama InJourney Destination Management atau PT Taman Wisata Candi Prambanan mengakui di Candi Prambanan belum ada brand yang harus dibeli. Intan menyebut persoalan brand asli Prambanan akan menjadi pekerjaan rumah manajemen Taman Wisata Candi Prambanan.
3: Kami tidak ngakunya nih yang seperti ini. Saya mau beli Dayu Jiwa, seperti juga belum ada, Pak. Itu PR kami, Pak. Jadi kami harus buat sebuah brand only in Prambanan. Betul kan, Pak, ya? Hanya ada di Prambanan. Bahkan makanan hanya ada di Prambanan. Di tempat lain itu nggak ada. Dan itu harus ada namanya, spesifik brandnya, Pak. Yang Bapak sampaikan betul sekali. Di sini ada museum dan resto. Pasar yang sekarang ada di Prambanan juga akan kami revitalisasi. Jadi
2: pihaknya juga akan segera melakukan penataan atau revitalisasi jumlah tempat seperti halnya museum dan pasar yang ada di Kompleks Candi Prambanan. Penataan itu dilakukan agar para pengunjung yang datang ke kawasan Candi Prambanan ada kesan yang mendalam dan harapannya mereka akan datang kembali. Kedatangan rombongan Komisi 7 DPR RI di Candi Prambanan tersebut merupakan kunjungan spesifik dalam rangka serap aspirasi. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya di mana wakil rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi pasar atau pasar murah dan pengawasan ke pasar untuk menjaga stabilitas harga jelang Idul Adha 2026. Laporan selengkapnya oleh Hayatun Sofyan.
4: Lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako.
5: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPRD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPRD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
6: Pemerintah provinsi melakukan kontrol ya, supaya tidak lepas kendali ya di pasaran ini mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri.
5: Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata menyebutkan pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
4: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah.
5: Melalui pasar murah ini, Wiranata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Hayatun Sopian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Program 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, kali ini kita bakal bahas negara kecil yang bahkan jumlah penduduknya itu lebih dikit daripada Jakarta, tapi bisa tembus ke final Piala Dunia. Tim kotak merah putih, yaitu Kroasia. Negara yang jumlah penduduknya hanya sekitar 4 juta penduduk ini sukses menembus final Piala Dunia pada tahun 2018 lalu. Walaupun harus kalah dari timnas Prancis, namun perjalanan mereka ini sesuatu yang luar biasa. Negara pecahan Yugoslavia ini terkenal dengan permainannya yang build up dari bawah dengan pelan, santai, lalu tiba-tiba melakukan transisi cepat dari sisi sayap dan langsung menuju inti permainan lawan. Dengan dikomandoi oleh Luka Modric, yang pada tahun ini sudah berumur 40 tahun, mereka tetap menjadi salah satu negara underdog yang tidak diunggulkan namun bisa saja menjadi giant killer. Kita tahu di perjalanan mereka di Piala Dunia 2018 lalu, sukses menembus final Piala Dunia, dan bahkan Luka Modric itu pada 2018 menyabet gelar Ballon d'Or yang mengalahkan hegemoni dari Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi. Berdasarkan data di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, rata-rata mereka berlari kurang lebih 110 km per game. Ini menandakan bahwa tim ini merupakan tim yang sangat bekerja keras. Kalau ibarat kata itu, Kroasia ini kayak teman kita yang di kelas yang pendiam, gak ada kegiatan apa-apa, tiba-tiba bisa jadi juara kelas. Kira-kira bisa gak ya mereka tembus lagi ke final Piala Dunia dengan komando

0: kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, yang mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Fenomena lipstick efek di tengah melemahnya rupiah akan kami bahas kali ini bersama dengan perencana keuangan Mas Safir Senduk.
1: Wawancara Pro 3.
2: Mas Safir, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Kabar sehat ya Mas Safir ya?
3: Sehat luar biasa dengan Mas Bukman ya.
2: Iya, tapi kabar Gen Z kita gimana nih Mas Safir nih? Sehat tidak nih di tengah Gen Z melemahnya rupiah gitu, fenomena lipstick efek ini masih cukup kuat ini Mas Safir.
3: Iya, benar-benar.
2: Gimana kalau ngeliat ini di tengah tekanan ekonomi, apakah pengeluaran kecil untuk hiburan atau katanya self-care atau self-reward ini tetap perlu dialokasikan dalam budgeting?
3: Iya. Iya, oke. Jadi saya ringkas lagi sebentar konteksnya.
2: Boleh.
3: Jadi sekali lagi, mungkin banyak yang mungkin tadi nggak nyimak atau kurang nyimak atau bisa tekankan sekali lagi. Jadi lipstick effect itu sendiri adalah sebutan bagi orang yang walaupun ekonomi lagi agak turun, pendapatan lagi agak susah, tapi tetap membeli kemewahan-kemewahan kecil yang terjangkau. Kenapa ya? Karena kalau mau beli kemewahan besar, duitnya lagi nggak ada nih, ekonomi lagi turun gitu ya. Jadi dia bila kemewahan-kemewahan kecil, walaupun dia gak nyadar itu. Kasih contoh misalnya, kita ngopi, bukan sekedar ngopi untuk kebutuhan, tapi ngopi di tempat yang cantik, biar bisa difoto masuk sosial media, pastry, kue-kue yang cantik-cantik, atau misalnya kita beli mainan yang viral, boneka viral, itu kan kemewahan yang terjangkau ya, apalagi beli tiket konser, FOMO lah segala macam. Jadi sekarang pertanyaannya itu adalah, emang kita nggak boleh gitu ya? Saya balikin lagi dulu bahwa sebenarnya kebanyakan orang membeli kemewahan-kemewahan kecil itu alasannya sekarang adalah karena apa, self reward kan gitu ya? Kan capek kerja segala macam, bolehlah kita self reward. Tapi mau beli yang kemewahan mahal-mahal nggak ada duit ya, kemewahan kecil. Kalau saya bilang sih boleh-boleh aja. Tapi yang salah itu adalah kalau dia nggak kekontrol. Nah masalahnya mas, banyak orang beli self reward ini nggak kekontrol. Dikit-dikit dia self reward. Nggak dibudgetin sama dia, ya abis lah. Jadi satu tips saya yang pertama, mungkin nanti ada lagi yang lain. Yang pertama adalah dibudgetkan, dianggarkan ya mungkin 10% dari penghasilan setiap bulan. Nah ini yang harus dia lakukan, minimal 10% lah.
2: 10% tiap bulan ya, dari pendapatan tiap bulan ya? Maksimal ya.
3: Maksimal, sorry. Bukan minimal, maksimal. Oh, kalau minimal repot juga nanti.
2: Iya, karena kalau maksimal kita lihat soalnya ada juga yang tadi ya, berkedok di balik self reward ini akhirnya memasakkan dengan pinjol. Fenomena lipstick effect ini juga kan ada kaitannya dengan kesana, erat sekali nih ketika dengan alasan self reward akhirnya memasakkan dengan pinjol yang gampang lah, ini kan cicilannya 12 bulan gitu. Itu bagaimana Mas Hafir ketika sudah Gen Z atau ini sudah ada pandangan seperti itu.
3: Betul. Jadi ada pertanyaan gini, self reward tuh kapan self reward yang memang ujungnya untuk apa namanya lipstick effect ini mulai membahayakan? Sebenarnya ada tiga. Nomor satu adalah ketika utang kita mulai bengkak, ya. Dan kalau kita lihat utang kita itu kita gunakan untuk membayar sesuatu yang tidak mendesak, ya. Ya contohnya lipstick effect atau self reward itu sebenarnya nggak mendesak, tapi kalau kita lihat daftar pengeluaran yang kita bayarkan dari utang kita, ternyata kebanyakan untuk self reward. Nah itu sinyal bahaya tuh mas ya. Nah salah satunya itu dari pinjaman online. Pinjaman online itu bukan apa-apa mas, bunganya mas luar biasa tuh, bunganya luar biasa. Dan kita lihat, oh ya ini kan untuk bayar ini atau itu, itu udah sinyal pertama sih mas, itu sinyal pertama bahwa dia itu lipstick efeknya mulai membahayakan. Sinyal kedua adalah uangnya mulai tipis tuh, dia nggak punya cash dikit-dikit, aduh cash yang habis, dan cash itu tidak melulu cash yang harus ada di dompet, tapi bisa juga di rekening bank. Dikit-dikit cash yang habis. Kemudian ketiga, sinyal bahaya ketiga adalah ketika dia mesti bayar sesuatu yang prioritas, tapi pas uangnya kok nggak ada melulu untuk bayar prioritas. Ini bisa jadi uangnya kepake untuk bayar self-reward. Tiga itu, kalau itu terjadi satu aja dari tiga itu sinyal bahaya. Apa yang mesti dilakukan? Stop segera self-rewardnya. Tunda dulu 2 bulan ke depan lah.
2: Iya, ini menarik ya. Saya akan menggali lebih dalam, sebenarnya banyak penasaran gitu. Karena kan ini banyaknya kita lihat fenomena lipstick effect ini lebih ke remaja atau Gen Z ya, Mas Safir ya. Tapi ditahan dulu, kita ke pendengar yang sudah masuk ruang redaksi. Ini ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, selamat malam.

0: Z gitu ya, pengaruhnya kalau kita lihat kan media sosial dan tren lifestyle ini juga bisa mempengaruhi keputusan finansial meskipun saat ekonomi melemah ini.
1: Jadi kalau kita bicara hubungannya dengan media sosial, saya pikir kita semua mesti mendefinisikan ulang apa gunanya, apa tujuan kita posting di sosial media. Banyak dari kita, Mas, sekali itu posting di sosial media itu untuk dapat validasi, pengakuan gitu loh. Pengakuan bahwa kita sukses, punya investasi nilainya meningkat lah. Tapi kalau kita utangnya meningkat, kita nggak tulis sosmed, itu terjadi kan.
0: Diam-diam aja ya.
1: Pengakuan bahwa kita bisa traveling lah, contoh. Misalnya kita tinggal di Makassar, kayak tadi Pak siapa tadi, dia tinggal di Makassar. Dia jarang ke Jakarta, begitu sekalinya ke Jakarta, dia foto, dia posting, saya ke Jakarta nih, supaya apa, dapat validasi dari teman-teman di Makassar. Jadi saya mau ajak teman-teman untuk mendefinisikan ulang, please jangan posting di sosial media untuk cari validasi, untuk cari pembenaran, untuk cari pujian dari orang lain, untuk cari kekaguman dari orang lain, jangan. Karena begitu kita punya pikiran bahwa kita posting di sosial media untuk mendapatkan kekaguman, wah, kita akan melakukan segalanya, termasuk berutang, untuk membeli hal-hal yang supaya kita dikagumi, yang orang sebetulnya nggak peduli juga, Mas.
0: Nah, kalau terkait dengan literasi keuangan saat ini bagaimana, khususnya untuk teman-teman yang masih remaja ataupun Gen Z ini?
1: Ya, kalau kita bicara literasi keuangan, kuncinya sebetulnya adalah sekarang itu banyak banget informasi tentang keuangan, edukasi yang bisa kita pelajari di mana-mana. Walaupun kadang sarannya nggak selalu sama ya. Contoh, seseorang nanya ke saya, seseorang nanya ke si B atau ke si C, walaupun profesinya sama, seringkali sarannya nggak sama. Sama lah, Mas, kayak kita datang ke dokter. Kita datang ke dokter dengan penyakit yang sama, seringkali dua atau tiga dokter memberikan saran yang berbeda, walaupun mereka menjawab penyakitnya sama gitu. Tapi seringkali sarannya bisa berbeda. Ada yang bilang masuk rumah sakit aja, ada yang bilang janganlah, seperti itu. Ada yang kadang ngasih obatnya berbeda. Nah, sekarang info tentang edukasi keuangan ada banyak sekali, literasi bisa didapat gratis pula. Manfaatkan itu. Masalahnya banyak di antara Gen Z tidak mau manfaatkan itu, dan yang mereka lakukan adalah mereka minta saran dari influencer. Apa bedanya? Jadi gimana? Tolong bedakan antara, ini buat teman-teman terutama Gen Z, tolong bedakan antara pakar dan influencer. Jadi influencer itu, dia itu apa? Dia tuh belum tentu ada apa, kapabilitas, kemampuan, pendidikan, sertifikasi tentang satu bidang, tapi seringkali orang nge-follow dia. Kenapa? Karena mungkin dia artis, karena mungkin dia ngomongnya kenceng, karena mungkin dia isinya sinis melulu gitu. Karena orang yang sinis negatif cenderung banyak dilihat, kenapa nih dia sinis gitu ya, itu lebih banyak marah-marah terus gitu ya. Padahal secara kapabilitas dia tidak terbukti, tapi orang mendengarkan dia karena dia punya sesuatu yang unik di karakternya gitu. Nah, cuma masalah influencer ini seringkali mereka ada dua hal, mereka dititipin produk sehingga mereka ngomongnya seringkali gak netral, atau mereka biasanya nyari engagement. Jadi mereka biasanya posting sesuatu yang lagi naik, trendnya lagi naik sekarang, mereka posting gitu ya. Nah, pakar berbeda. Pakar ini biasanya dia tidak peduli suatu topik lagi tren atau tidak, dia posting apa yang dia mau posting. Cuma bedanya, Mas, dan kedua, pakar ini harus didengarkan. Kenapa? Karena dia lebih punya kapabilitas, sertifikasi ada dan lain sebagainya. Jadi kita lebih mendengar dia, sarannya lebih bagus, lebih dalam. Cuma bedanya, ada bedanya memang. Saya akui influencer itu umumnya lebih kuat di penyampaian, visualnya bagus kalau di sosial media, audionya dia lebih bagus, udah kayak Mas Lupan lah, kayak host radio gitu lah. Itu influencer. Sementara pakar seringkali walaupun materi bagus, seringkali visualnya nggak begitu bagus, ngomongnya agak pelan. Tapi kalau Anda sudah tahu rahasianya ini, Anda tidak akan pedulikan itu, dengarkan pakar, bukan dengarkan influencer kalau soal literasi.
0: Iya, apalagi kalau influencer gitu atau artis gitu, ketika A, ya fansnya udah pasti ikut A gitu, apapun itu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Sekarang Anda bayangkan, Mas, seorang artis, misalnya artis penyanyi gitu, dia mengajak orang untuk melakukan sesuatu tentang kesehatan yang memang mungkin belum begitu terbukti, tapi hanya karena dia artis kita mendengarkan dia. Jangan, dengarkan pakar. Gitu, bukan influencer. Karena artis itu dia ngomong tentang kesehatan, dan dia artis itu bukan artis kesehatan.
0: Nah, kalau strateginya bagaimana, Mas Afir, kalau mengontrol impuls belanja di era mungkin diskon, flash sale, dan juga e-commerce itu kan cukup menggoda ini.
1: Ya, jadi nomor satu, saya pikir kita nomor satu harus mendefinisikan ulang dulu apa yang dimaksud self reward ya. Self reward itu nomor satu, coba self reward itu jangan melulu belanja barang. Karena banyak

0: belanja barang lah segala macam. Coba Mas, jalan-jalan di taman dekat rumah pun itu sudah self-review, itu udah bisa bikin kita healing kok, senang kok gitu ya.
1: Tapi validasinya kurang tapi untuk medsos.
0: Validasinya kurang. Jadi paling gini lah, kita jalan-jalan di taman kita foto ya. Iya, kemudian yang kedua nanti saya akan masuk situ stop validasi, stop nyari validasi. Mungkin self-review juga yang kedua adalah dengar musik kencang-kencang di rumah. Saya sering melakukan. Saya sendiri pribadi saya sering dengar musik kencang-kencang di rumah gitu. Buat yang tinggal di Makassar, kalau saya ke Makassar, saya cukup jalan-jalan di Somba Opu, dia tuh jalan dekat pantai. Itu jalan sepanjang yang itu udah healingnya luar biasa. Saya nggak pakai keluar uang berlebihan gitu ya, nggak harus belanja barang. Jadi nomor satu definisikan dulu itu, kemudian yang kedua saya pikir yang harus lakukan itu adalah ya belanja boleh tapi budgetkan maksimal 10%, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga bikin logika yang berlapis ya, karena gini, kita lihat ada barang bagus, kita lihat ada barang lucu, kita lihat ini kita butuh atau tidak. Kalau misalnya kita sebenarnya nggak butuh tapi kayaknya cantik segala macam, ya tunda dulu. Cuma saya tahu Mas, ada banyak orang berpikir gini, daripada kita nyesel nggak beli, mending nyesel beli. Iya sih ya. Tapi jangan lupa, ntar pas kita nyesel beli, uangnya udah jatuh, turun duluan nilai barangnya. Satu lagi Mas, bikin aturan jeda 24 jam. Jadi gini, kalau kita lihat satu barang gitu bagus, stop, jangan langsung beli gitu ya. Tunggu dulu 24 sampai 48 jam gitu. Dan itu bisa bikin kita jadi punya kesempatan make logika kita dan melihat itu benar-benar kita butuhkan atau cuma sekedar keinginan aja sesaat.
1: Iya. Yang saya takutkan sih Senin harga berubah, Mas Safir.
0: Jadi enggak diskon lagi gitu ya. Iya.
1: Nah, kalau iya, ini yang memang mendorong untuk kayak FOMO itu gimana untuk menekan, kalau kalau bicara Gen Z kan ya sulit ya kalau dibicara FOMO ini, Mas Safir. Beli sesuatu ataupun makanan yang menurut ya bagi sebagian orang ini harganya tidak wajar gitu ya. Kemarin ada juga antrian jam tangan, parfum gitu ya, yang antriannya
0: itu iya. Wow.
1: Luar biasa. Wow. gitu gimana? Tapi silakan Mas Safir.
0: Iya, ini bagus banget ya. Kenapa? Sebetulnya gini, kita nggak hanya ngomongin Gen Z lah. Anda ingat Mas, kemarin ada himbauan gitu ya. Kan waktu itu kan geopolitik bikin Selat Hormuz ditutup lah segala macam, sehingga transportasi minyak jadi agak susah segala macam. Harga minyak terancam naik. Kedua, kemudian bukan terancam naik, memang naik. Kemudian yang kedua juga melemahnya rupiah terhadap US dollar membuat pemerintah semakin berat nanggung subsidi, sehingga ada zaman harga BBM naik. Lah kok dilala tiap weekend mereka di Jakarta bawa mobil pakai bensin loh ya, ke Bandung pakai mobil berbensin. Kalau listrik mah beda soal, ini mobil pakai bensin ke Bandung. Kenapa? Hilang healing kan gitu ya. Ini mirip-mirip seperti yang dibilang Bu Marwati. Jadi kuncinya apa? Saya ngerti sih kalau kita pergi jauh dari rumah untuk healing supaya cari suasana berbeda. Tapi coba, kenapa enggak kita coba yang pertama? Kita bikin nyaman suasana di rumah dulu deh. Masalahnya baik di antara kita tidak membuat suasana di rumah kita nyaman, sehingga kita nyarinya keluar melulu. Coba dibuat sesuatu yang berbeda di rumah kita, atur ulang dekorasi kamar, mungkin atur ulang dekorasi di rumah, meja kerja di rumah, pejahinlah segala macam hal seperti itu, sehingga kita mungkin bisa mengurangi sedikit. Sekali lagi, ekonomi lagi nggak mudah nih Mas.
1: Dari hal-hal terkecil itu bisa mengubah ya, mungkin yang tadinya sumpek gitu ya dengan dekorasi saat ini ya, nggak perlu keluar uang tapi dirubah-ubah aja gitu ya Mas Safir ya.
0: Betul.
1: Nah kalau tadi ya, kalau apakah Gen Z ataupun anak muda yang mungkin baru bekerja gini, literasi keuangannya masih minim, akhirnya tadi lolos dari perencanaan keuangan atau seperti apa Mas Safir melihatnya ini?
0: Iya, jadi yang terjadi adalah ketika seseorang itu literasi keuangan yang minim, maka dia tidak melakukan perencanaan keuangan. Repotnya adalah udah literasi keuangan yang minim, penghasilannya gede. Wah, itu tuh. Ya, misalnya dia bukan karyawan deh, katakan dia freelancer. Jadi sekarang kan teknologi membuat freelancer makin banyak ya. Sekarang Anda bayangkan Mas, orang bikin e-book ya, dia bisa jual kan, dia bisa jual, dia dapat duit tuh jualnya. Karena semua orang sekarang kan lihat HP kan, lihat sosial media. Setiap tiga postingan di Instagram misalnya muncullah iklan e-book dan sebagainya. Orang bisa bikin e-book, dan orang yang kedua bikin e-booknya bisa pakai AI pula. orang bisa bikin e-book pakai AI jual sekarang, penghasilan lebih mudah dapat penghasilan, tapi itu harus diimbangi dengan literasi keuangan yang juga bagus. Kalau literasi keuangan yang nggak bagus, wah repot mas, penghasilan bagus, literasi keuangan nggak bagus, ya habis duitnya.
1: Nah ini gimana? Perlu tidak sih? Ini kan makin menarik ya kalau bicara perencana keuangan atau literasi keuangan ini, perlu tidak sih masuk dalam kurikulum gitu? Akhirnya bisa ketika nanti mereka bekerja ataupun memulai kehidupan baru gitu ya, perencanaan keuangannya lebih matang, Mas Hafir.
0: Perlu banget, walau perlu banget. Masalahnya sekarang di sekolah itu yang dilakukan seringkali bukan memberikan materi perencanaan keuangan, tapi lebih memberikan materi tentang cari duit, dapat duit ya. Yang nggak salah juga, contohnya misalnya seringkali anak-anak SD atau SMP itu ada yang namanya apa, wirausaha day, seperti entrepreneur day lah segala macam, walaupun yang diundang orang tua murid juga, orang tua murid ya pasti beli kan gitu kan ya. Dan itu cara bagus untuk melatih bagaimana dapat income, tapi bagaimana mengelola income, mengeluarkan uang dan lain sebagainya, ya memang perlu literasi, dan menurut saya sangat perlu lah kita bikin literasi untuk anak sekolah.
1: Nah ini ada WhatsApp menarik ini, ada Pak Jalu di BSD Tangerang Selatan. Menurut saya biasanya fenomena lipstick effect itu biasanya lebih menjangkau ke Gen Z atau lebih muda gitu, dan biasanya mereka belum memiliki tanggungan yang luar biasa. Kalau nggak minta dari orang tua ya itu mengandalkan pinjol katanya. Itu bagaimana Mas Afi?
0: Iya itu benar, itu ada benarnya. Karena pada saat ini tidak semua Gen Z itu punya penghasilan, walaupun sebagian Gen Z juga punya penghasilan gitu ya. Nah yang nggak punya penghasilan dan mereka masih minta sama orang tua, nah itu repot kan gitu kan ya. Dan biasanya orang tua ngasih itu kan tidak selalu sama dengan gaji UMR. Ada orang tua yang ngasih nggak sama dengan gaji UMR. Nah kalau pengeluaran si Gen Z ini berlebihan ya repot juga. Tapi yang kedua ya, kalau saya bisa tambahkan, sebenarnya terjadi nggak hanya pada Gen Z loh. Lipstick effect ini juga banyak terjadi pada milenial. Serius banget ini mas, ini lipstick effect banyak terjadi pada milenial. Mereka dikit-dikit ingin self reward. Sekali lagi saya bilang self reward nggak salah, karena kita perlu lelah kita bekerja segala macam. Tapi saya ajak teman-teman untuk definisikan ulang, self reward tidak harus beli barang, aktivitas pun cukup. Saya juga tinggal di BSD sama dengan yang bapak yang nanya tadi, Pak Jalu ya. Buat saya mas, salah satu self reward saya, Anda tahu ngapain mas? Saya naik KRL ke Jakarta. Serius, saya naik KRL ke Jakarta, saya turun di Duku Atas, saya naik lagi MRT ke Blok M atau ke Bundaran HI, jalan lihat foto-foto dikit, that's self reward. Jauh lebih murah dan buat saya oke, kok nggak ada masalah, enak. Kalau saya mau beli makanan mahal sih bisa aja, masih mau ngapain?
1: Iya. Itu aja. Artinya merubah rutinitas itu bisa menjadi healing tersendiri itu ya.
0: Benar, bisa jadi healing tersendiri. Nah, buat yang di Makassar itu Somba Opu tuh enak tuh buat jalan. Nah, buat di Bandung, Jogja, Malang, lebih enak lagi. Di Bandung ada Braga. Di Malang itu ada Kayu Tangan. Di Jogja itu ada Malioboro. Di Surabaya itu ada Jalan Tunjungan. Itu buat kita jalan, foto-foto itu bagus sekali, enak sekali. Dan kita nggak harus beli barang lah. Kalaupun beli minuman, kan banyak minuman, makanan yang harganya terjangkau.
1: Mas Hafir, terakhir, ini mungkin penegasan ya, kalau biasa.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di segmen Kopi Pro 3, di mana kita telah memasuki sesi kedua ya. Dan kami masih membahas mengenai fenomena lipstick effect di tengah melemahnya rupiah. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar dan beropini di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888. Ya, fenomena lipstick effect yang terjadi di Indonesia ini ya, ini sangat didominasi oleh kalangan generasi Z atau Gen Z dan juga milenial seperti yang dipaparkan oleh narasumber sebelumnya. Kedua generasi ini menjadi penggerak utama tren pasar kecantikan dan gaya hidup di tanah air. Tapi kenapa bisa begitu? Karena Gen Z dan milenial ini budaya self rewardnya itu sangat tinggi. Apa-apa kalau capek, kalau udah capek kerja, capek ngapain deh, capek cari duit dan segala macam ya, ujung-ujungnya self reward, ada masalah self reward dan segala macamnya. Itu budaya self rewardnya sangat tinggi sekali. Dan juga karena ketergantungan pada media sosial, di mana kita sendiri ya, bahkan nggak hanya Gen Z dan milenial ya, orang tua sekarang pun juga mungkin susah terlepas dari HP. Apalagi generasi Z dan milenial nih, sangat bergantung sekali oleh media sosial. Karena itu media sosial ini semu ya. Artinya apapun yang ditampilkan di media sosial pasti adalah hal-hal terbaik yang sudah dilakukan. Jadi membuat kita merasa insecure, kepengen untuk melakukan hal tersebut tapi tidak mampu. Ya akhirnya insecure tuh. Nah, bagaimana nih tapi nih menurut pendapat Anda juga nih fenomena lipstick effect ini? Karena memang lipstick effect ini bisa aja positif dan juga negatif. Karena positifnya juga bisa membuka peluang bisnis baru ya. Karena lipstick effect ini salah satu contohnya adalah budaya beli-beli kopi di kafe dan segala macamnya. Sehingga membuat peluang bisnis baru seperti kopi kekinian, parfum lokal, skincare, dessert, mini vacation, dan segala macamnya, pendengar. Tapi di lain sisi, hal ini bisa meningkatkan resiko konsumtif demi gengsi, demi konten, dan segala macamnya. Bahkan bisa sampai berutang ya, bisa sampai pinjam, pinjol, pay later. Nah, bagaimana nih menurut pendapat Anda? Silakan. Kita coba sapa pendengar, ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam, Pak Atong.
1: Selamat malam, Bung Wisnu Wardana.
0: Iya, Pak Atong, apa kabar di Pekanbaru?
1: Alhamdulillah, panas banget.
0: Panas, oh iya, Pak Atong. Baik, Pak Atong, silakan nih menanggapi hal ini, Pak.
1: Fenomena ini baru bangun nih, jadi baru bangun.
0: Oh iya.
1: Fenomena apa tadi?
0: Lipstick effect, yaitu fenomena di mana di tengah melemahnya rupiah ini orang-orang pada beli hal-hal yang mewah tapi masih bisa untuk dibelilah. Seperti contohnya ya jam tangan atau apapun itu yang masih terjangkau lah intinya, Pak Atong.
1: Iya. Tapi kalau itu ada wajar dan ada tidak wajar. Kalau wajarnya kan kalau anak muda ya gendira itu dia kan biasa nampil dan nampang, kadang nampang sama temannya beli jam, beli sepatu lah, beli apa lah, beli mobil lah.
0: Oke, gitu kan. Wajar. Kalau nggak wajarnya gimana?
1: Ya wajarnya kalau rupiahnya punya, kalau nggak punya ya namanya ya. Udah rupiah mencarinya susah, kita nampang lagi itu. Ya okay. Betul kata Wisnu tadi, kepinjol jatuhnya kan. Kalau udah kepinjol ya nggak bisa ngembalikan.
0: Yeah.
1: Ujung-ujungnya terjerat.
0: Berarti artinya sebenarnya boleh-boleh saja ya, asalkan nggak sampai pinjol dan masih apa ya, tahu batasan finansial keuangannya sendiri, Pak Tom.
1: Iya, istilahnya misalkan anggaplah kalau dia udah punya kerjaan, ya boleh. Tapi kalau masih minta sama orang tua, kalau orang tuanya penghasilannya cuma UMR anaknya 5.
0: Iya.
1: UMR dibagi 5.
0: Oke.
1: Anggap kalau UMR pekan baru, kalau Patong kan di pekan baru, UMR-nya 3,98.
0: Oke.
1: Okay. Kalau anaknya 5.
0: Bagi 5 tuh.
1: Nah, bagi 5 belum beras.
0: Oke. Oke, baik Patong.
1: Jadi kan kalau dia udah punya penghasilan sendiri boleh lah, kan gitu. Tapi kalau masih dengan orang tua ya jangan, kan gitu.
0: Oke, baik Pak Tong. Terima kasih Pak Tong atas komentarnya.
1: Iya, begitu saja Wisnu. Iya. Dini hari.
0: Selamat dini hari. Dari Pak Tong di Pekanbaru kita beralih ke Lampung. Ada Pak Leman. Selamat malam Pak Leman.
2: Halo, selamat dini hari, selamat pagi.
0: Selamat dini hari, selamat pagi. Wisnu. Iya, Pak Leman. Apa kabar di Lampung, Pak?
2: Baik, sehat. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Silakan Pak Leman menanggapi.
2: Tadi temanya lipstick efek.
0: Iya, betul sekali.
2: Namanya rupiah. Itu lipstick efek itu kalau boleh tahu apa itu maksudnya?
0: Nah, lipstick efek ini adalah fenomena di mana banyak orang yang membeli barang-barang mewah tapi harganya itu masih terjangkau di tengah melemahnya rupiah ini, Pak Leman. Jadi seperti anomali lah intinya ya, di mana kondisi rupiah melemah tapi masih banyak yang beli nih, begitu.
2: Oh gitu. Ya begini Bang Wisnu, ya boleh-boleh saja kan, walaupun mata uang rupiah itu melemah, dolar naik kan. Ya. Kalau masih jalan masih terjangkau ya boleh saja beli-beli yang sifatnya ya jangan mewah-mewah amat lah gitu.
0: Iya.
2: Memang itu kebutuhan kan. Tapi kalau dia tipe tidak butuh ya jangan dibeli gitu. Sayang gitu. Sayang uangnya gitu. Apalagi mata uang Indonesia ini melemah gitu kan. Gunakan dengan baik, apalagi yang apa namanya sesuai dengan kebutuhan kita Bang Usman.
0: Iya. Tapi gimana di Lampung sendiri, Pak Leman menemui juga enggak tuh seperti di mal-mal masih ramai atau di kafe-kafe tuh banyak yang nongkrong dan segala macam, Pak Leman?
2: Ya itu masih banyak Bang Usman.
0: Oh, masih banyak.
2: Pada umumnya gitu kan. Ya, kaula muda. Ya apa namanya? Ya milenial lah, Gen Z gitu kan.
0: Iya.
2: Otomatis kan? Ya cewek-cewek itu kan cewek-cewek yang abigi gitu kan. Kan otomatis butuhannya banyak Bang Wisnu. Gitu.
0: Nah iya tuh, apalagi untuk ini ya, validasi ya.
2: Betul sekali. Dia itu tidak mau ketinggalan zaman Bang Wisnu gitu kan.
0: Yeah.
2: Lalu apa yang dia inginkan dibeli Bang Wisnu. Bang Wisnu gitu. Walaupun dia itu ya masih sesuai yang harganya masih jangkau gitu Bang
0: Usmo. Oke, baik Pak Leman.
2: Bang Usmo, makasih, selamat tugas, sukses selalu.
0: Baik. Amin, selamat pagi, selamat dini hari. Dari Pak Leman di Lampung, kita beralih ke Cirebon. Ada Ibu Indra. Selamat malam, selamat dini hari Ibu Indra.
3: Selamat dini hari Bung Wisnu dan Bung Ivan.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Indra.
3: Iya.
0: Gimana?
3: Bung Wisnu ini sebetulnya orang yang beli barang yang demikian itu orang yang malas berpikir untuk melihat kualitas. Iya, jadi dengan bangga ini barang mahal.
0: Okay.
3: Bisa saya dapatkan dalam tanda petik dengan lebih murah. Jadi pasti asik nih gitu. Nah, padahal kalau dia cara berpikirnya diubah, bagaimana bisa memilah barang-barang berkualitas yang murah tapi bisa tampil dengan pantas dan menarik. Nah, itu.
0: Iya, berarti enggak ini ya artinya ya, apa namanya? Belum tentu barang yang mahal apa namanya kualitasnya bagus, atau barang yang bagus itu murah atau gitu ya.
3: Iya, memang ada apa? Harga
0: ada rupa.
3: Iya, ada begitu. Tapi Ya juga untuk barang yang betul-betul berharga.
0: Betul.
3: Iya, ada yang barang enggak begitu tapi dibeli harga yang apa? Yang mahal. Lalu dipikir, wah ini pasti bagus nih. Padahal kan belum tentu ya.
0: Iya, justru, iya, betul.
3: Mestinya begitu. Jadi hilangkan sifat itu. Jadi tanamkan rasa pede bahwa kita bisa memilih barang bagus dengan harga yang murah begitu.
0: Oke.
3: Kemudian untuk makan itu ya. Sekarang berpikirnya gini aja. Beli makanan cukup untuk diri sendiri. Kan apalagi udah tua seperti ibu gini. Jadi kalau kita tidak bisa menghabiskannya dalam waktu sampai tidak apa sampai habis saat expire-nya,
0: Iya. Udah
3: jangan beli. Jadi ukur aja untuk cukup bagi diri sendiri.
0: Okay.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Ibu Indra di Cirebon. Kita beralih ke Brebes ya. Ada Pak Caswa. Selamat malam Pak Caswa.
4: Selamat malam Bung Wisnu.
0: Selamat malam Pak Caswa. Apa kabar di Brebes Pak?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Silakan Pak Caswa menanggapi fenomena ini Pak.
4: Ini temanya apa sih Bung?
0: Fenomena radio. Iya, fenomena radio, lipstick effect. Lipstick effect Pak Caswa, di mana lipstick effect ini adalah fenomena banyaknya masyarakat yang membeli barang-barang mewah tapi masih terjangkau, affordable di tengah melemahnya rupiah ini, Pak Caswa. Tapi sebenarnya nggak hanya beli barang-barang seperti nongkrong di kafe, beli-beli minuman, makanan, itu juga termasuk lipstick effect ini, Pak Caswa.
4: Oh, seperti itu ya.
0: Mm-mm.
4: Tapi menurut saya sih ya, kalau bisa sih ya, jangan seperti itulah.
0: Oke, kenapa tuh?
4: Apalagi kalau uangnya uang panas hangat gitu.
0: Ya, apalagi belum berpenghasilan juga.
4: Iya, belum penghasilan juga.
0: Apalagi sampai pinjol.
4: Ya, apalagi sampai pinjol kan. Sekarang zaman pinjol ya, Bung.
0: Iya.
4: Yang punya HP-HP seperti itu kan. Nanti tiba-tiba ada yang nagih. Jadi akhirnya kan semuanya ke bawah-bawah yang nggak ikut salah pun jadi salah.
0: Tapi artinya kalau semisal tanpa adanya pinjol, terus penghasilan juga ada, rencana finansialnya juga udah mateng, melakukan lipstick effect ini gimana tuh Pak Caswa?
4: Maksudnya efek pembeliannya gitu.
0: Pembeliannya, kalau misalnya tetap belilah, tapi dengan catatan nggak pinjol, finansialnya juga udah mateng gitu.
4: Ya nggak apa-apa, yang penting gini Bung, yang penting saya mintanya dengan pemerintah ya cepet-cepetlah harga-harga tersebut diturunkan gitu.
0: Okay.
4: Karena apa Bung, efeknya dibagi sebagai penghasilan yang tidak tetap ya, yang intinya lagi lemah kayak gini. Sekarang biasanya aku kan setiap harinya keliling kampung Bung, pakai motor yang ojek lah. Itu yang biasanya 5 kilo awal mulanya ngojek 10.000, sekarang jadi 40.000.
0: Iya.
4: Jadi sedangkan penghasilan kadang-kadang dapat uang 50-60 jadi pengamen seperti ini gimana? Saya seringnya tidak makan di perjalanan malah Bung. Soalnya mau ke rumah pun susah buat bawa untuk kebutuhan pun, apalagi di hura-hura yang seperti itu.
0: Oke. Baik, Pak Caswa.
4: Kalau bisa itu ya tolonglah segera secepatnya harga-harga tersebut diturunkan,
0: Bensin
4: diturunkan. Jadi jangan sampai seperti itulah.
0: Oh ya, baik Pak Caswa.
4: Karena merasakan sebagai masyarakat kecil maupun yang menengah memikirkan kebutuhan setiap hari itu susah Bung sekarang Bung. Jadi lebih parah.
0: Ya.
4: Seperti itu.
0: Bung. Baik Pak Caswa, terima kasih atas komentarnya. Kita bergantian dengan yang lain ya Pak Caswa ya.
4: Kasih ya Bu.
0: Iya.
4: Ya. Tapi mohon maaf saya itu perjuangan kembali itu gelombangnya dibaguskan kembali Bu.
0: Oke, baik Pak Caswa.
4: Menghilang kembali hari ini Bu.
0: Oke, akan kami sampaikan juga kepada tim teknik yang terkait Pak Caswa.
4: Baik. Makasih juga buat Bung Jaran, sehat selalu semuanya.
0: Amin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Caswa di Brebes kita ke pendengar terakhir ya, ada Pak Cipto di Pandeglang. Selamat malam, Pak Cipto. Pak Cipto terputus ya. Oke. Mungkin ini dicukupkan ya, pendengar. Terima kasih bagi yang sudah bergabung. Dan mohon maaf bagi pendengar-pendengar yang masih mengantri dan tidak bisa diudarakan karena keterbatasan waktu. Fenomena lipstick effect di tengah melemahnya rupiah ya. Ini karena budaya juga ya, budaya Gen Z dan juga gen milenial. Ini budaya self-reward. Tapi pendengar ya, budaya self-reward itu seperti yang diucapkan narasumber sebelumnya, nggak hanya beli-beli barang, beli-beli makanan, tetapi sebenarnya bisa dialihkan dengan hal-hal yang lain seperti jalan-jalan di taman, dengerin musik, nonton film, atau melakukan hal-hal yang diinginkan. Nah, hal itu lebih aman ya, tidak menguras dompet ya, anti pinjol-pinjol. Begitu mendengar. Dan selain itu juga kita boleh melakukan buying, membeli barang-barang apa yang kita inginkan di saat kondisi ekonomi lemah-lemahnya ini, tapi kita juga butuh logika berlapis seperti yang diutarakan narasumber sebelumnya ya. Apakah kita butuh hal ini? Setelah kita beli, apakah bermanfaat? Dan segala macam. Kita diajak untuk berpikir nih, bagaimana kedepannya setelah kita beli barang-barang ini. Dan buat aturan jeda 24 jam. Kita pengen nih beli barang seperti barang ini, tapi kita tunggu deh di 24 jam setelahnya apakah masih tetap ingin beli ataupun tidak, pendengar. Itu solusi-solusi yang diberikan ya. Dan tentunya fenomena lipstick effect ini menunjukkan bahwa di tengah ekonomi yang terasa berat, masyarakat tetap perlu mencari kebahagiaan kecil untuk bertahan, seperti halnya nongkrong, terus ngopi, atau self-reward mungkin bisa saja, tapi jangan hanya terpacu kepada hal-hal mewah seperti yang saya sampaikan tadi, seperti dengar musik, nonton film, dan segala macamnya bisa dilakukan. Yang penting jangan sampai kesenangan sesaat ini membuat kondisi keuangan jangka panjang jadi terabaikan. Saya Wisnu Wardana, pamit undur diri dalam segmen Kopi Pro 3. Sampai jumpa di lain kesempatan, kita jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana gerakan literasi dan internet dengan mobil keliling atau Glimoling tahun 2026 diluncurkan secara resmi di SD Negeri 29 Pontianak untuk meningkatkan literasi digital dan minat baca pelajar di Kalimantan Barat. Laporan selengkapnya oleh Muhammad Rokib.
1: Lembaga Siberdaya Galang Sinergi secara resmi meluncurkan program Glimoling atau Gerakan Literasi dan Internet dengan Mobil Keliling di SDN 29 Pontianak Kota. Armada mobil keliling yang dilengkapi fasilitas laptop, internet gratis, hingga buku bacaan ini nantinya akan menyasar sekolah-sekolah di 5 kabupaten kota, yaitu Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Mempawa, Kota Singkawang, dan Kabupaten Bengkayang. Ketua Siberdaya Galang Sinergi Hatta Budi Kurniawan menjelaskan bahwa program ini fokus menyebarluaskan internet positif dan literasi yang disesuaikan berdasarkan jenjang pendidikan di sekolah.
2: Gerakan berbasis internet itu bisa bergerak sampai bisa lebih menyebar lah ke seluruh daerah. Jadi program kita ini akan berjalan selama 3 tahun berhasil dengan teman tahun pertama ini di 5 kota. Yaitu basisnya ada 3. Ada 3 program, Glimoling Menyapa, Glimoling Menyapa Sekolah, Glimoling di Sekolahmu, dan Glimoling Seru.
1: Langkah strategis ini mendapat dukungan penuh dari PLN UIT Kalimantan Barat melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Perwakilan PLN UIT Kalimantan Barat Wahyu mengungkapkan, selain berkomitmen menjaga keandalan listrik di bumi khatulistiwa, PLN menegaskan pentingnya andil korporasi dalam mendukung program sosial dan lingkungan pemerintah.
3: PLN itu berkomitmen bukan hanya untuk melistriki yang handal, tapi juga membantu pemerintah untuk kegiatan sosial dan lingkungan, salah satunya meningkatkan pendidikan dan tingkat literasi anak-anak Indonesia.
1: Kehadiran Glimoling ini juga disambut hangat oleh pemerintah Kota Pontianak. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak Rendrayani berencana langsung menyandingkan program ini dengan mobil keliling milik Dinas Perpustakaan lewat aksi Perpustakaan Ghost to School. Langkah kolaborasi ini dinilai sangat krusial mengingat adanya penurunan indeks tingkat kegemaran membaca atau TKM di Kota Pontianak.
4: Kami menyambut baik dengan Glimoling karena kami ada mobil perpustakaan keliling, jadi kita sebutnya Perpus Goes to School. Nah, ini kita bisa sandingkan nih antara Perpus Goes to School dengan Glimoling karena sama-sama tujuannya tadi meningkatkan literasi plus ini ada literasi digital.
1: Melalui sinergi antara gerakan literasi teknologi internet gratis dari Glimoling dan program inklusi sosial dari Dinas Perpustakaan Kota Pontianak ini diharapkan mampu meningkatkan minat baca masyarakat sehingga mencetak generasi muda yang tidak hanya gemar membaca tetapi juga cakap digital. Muhammad Rokib melaporkan.
5: Nah, ini cocok nih. Kalian bisa baca buku yang ada di dalam buku itu.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia menggelar program pembinaan karakter dan penguatan keterampilan digital di Pondok Pesantren Babu Salam Kabupaten Kediri, Jawa Timur untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM para penerima manfaat MBG. Laporan selengkapnya oleh Heri Susanto.
1: Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia menggelar program pembinaan karakter dan penguatan keterampilan bagi generasi MBG di Pondok Pesantren Babu Salam, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM para penerima manfaat MBG agar memiliki karakter yang kuat serta memiliki keterampilan digital yang mampu menguatkan potensi generasi muda. Ketua Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia, Betania Eden Tenu, jelaskan kegiatan telah dirancang sejak tahun 2025 saat SPBG Keling didirikan. Pihaknya tidak hanya memberikan makanan gratis kepada siswa, tetapi juga memberikan kaos dan sepatu olahraga bagi para guru agar lebih semangat dalam mengajar serta petugas posyandu.
2: Kami melihat bahwa ini adalah kesempatan untuk meningkatkan SDM, ya. Jadi kami lengkapi dengan pemberdayaan pelatihan bahasa Inggris. Jadi tutornya itu orang Indonesia dengan orang Eropa supaya mereka bisa secara praktis bisa komunikasi berbahasa Inggris. Terus yang kedua, karena kami melihat ini era digital, jadi kami memperlengkapi anak-anak untuk menjadi content creator supaya mereka bisa keluar dari pondok pesantren atau keluar dari sekolah, itu mereka bisa melatih skill mereka. Intinya meningkatkan SDM khususnya di wilayah Kepung.
1: Sementara Komandan Kodim 0809 Kediri, Letkol Infantri David Nur Hadiansyah, yang diwakili Kepala Staf Kodim, Mayor Infantri Yuliadi Purnomo, dalam sambutannya mengapresiasi atas terselenggaranya program tersebut. Pembinaan karakter bagi generasi muda sangat penting dalam membentuk mental disiplin, semangat nasionalisme, serta memiliki keterampilan untuk masa depan di tengah tantangan perkembangan zaman.
3: Program seperti ini merupakan bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat, lembaga sosial, mitra, dunia pendidikan, pondok pesantren, dan juga masyarakat dalam membangun generasi bangsa yang unggul. TNI khususnya Kodim 0809 Kediri senantiasa mendukung setiap upaya dan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas generasi muda, memperkuat kawasan kebangsaan, membangun karakter diri, serta menanamkan semangat cinta tanah air dan kesetiaan.
1: Di tempat yang sama, Ustadz Imam Marianto, pengasuh Pondok Pesantren Babu Salam, Siman Kediri, menyambut baik pelaksanaan program pembinaan karakter dan keterampilan tersebut. Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia melalui SPBG Keling selama ini telah memberikan MBG kepada 2.624 penerima manfaat, yang terdiri dari 2.334 siswa dari 16 sekolah, dan sisanya kelompok B3, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Heri Susanto melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sejarah panjang Piala Dunia FIFA, sejumlah nama besar telah mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.
0: Kisah seorang koruptor yang kehilangan anggota keluarganya.
2: Halo. Anak kita kecelakaan di jembatan yang kamu bangun.
0: Padahal jembatan itu baru diresmikan sebulan yang lalu, tapi sekarang ambruk. Ini bisa terjadi karena korupsi masih merajalela.
3: Kami atas pemerintah sebelumnya mengucapkan bela sungkawa dan ikut turut berduka kepada korban khususnya, dan kami akan memberikan santunan. Nanti akan segera diurus.
4: Iya, terima kasih loh ini kadonya kemarin ya. Pokoknya tenang saja, saya bisa bantu golkan proyek itu. Tapi ada kan buat saya?
0: Apakah Anda masih berniat menjadi seorang koruptor?
5: Catatan peristiwa.
6: Setiap tanggal 24 Mei diperingati sebagai Hari Schizophrenia Sedunia. Peringatan ini bertujuan untuk memberi pengakuan dan menumbuhkan pemahaman kepada orang-orang yang hidup dengan kondisi terganggu jiwanya. National Schizophrenia Foundation mendeklarasikan Hari Schizophrenia Sedunia untuk menghormati Dr. Philippe Pinel dari Prancis, seorang tokoh penting dalam upaya awal untuk memberikan perawatan dan pengobatan yang manusiawi bagi orang dengan gangguan jiwa. Hari Perempuan Internasional untuk Perdamaian dan Perlucutan Senjata diperingati pada tanggal 24 Mei setiap tahunnya. Adanya hari ini untuk merayakan suara perempuan untuk dunia yang bebas dari ancaman senjata nuklir. Hari ini juga diharapkan bisa membebaskan peran perempuan dalam konflik. Sejak tahun 1980-an, tanggal 24 Mei juga menyerukan hak asasi manusia di seluruh dunia untuk meminta pemerintah menghentikan pembuatan dan distribusi senjata yang bisa membahayakan orang.
7: Terkait dengan waspada ancaman PHK, di mana pengusaha wanti-wanti gelombang PHK mengancam Indonesia dan ada beberapa sektor yang paling rentan. Dan kami akan membahasnya bersama dengan Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Profesor Anwar Sanusi.
8: Wawancara Pro 3.
7: Prof Anwar.
9: Mas Lukman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam. Kabar sehat ya, Prof?
9: Alhamdulillah, sehat-sehat.
7: Prof,
9: ya, rasanya hari ini agak baik ya.
7: Iya.
9: Apa namanya, mendung, lumayan lah itu.
7: Iya. Prof, ini dunia usaha atau pengusaha ini juga katanya mau wanti-wanti yang terkait dengan gelombang PHK di tengah kondisi saat ini. Bagaimana, Prof, dari Kementerian Ketenagakerjaan ini melihat ini, Prof?
9: Ya, kami tentunya melihat ini sebagai satu hal yang bersama-sama kita harus antisipasi ya.
7: Yeah.
9: Karena bagaimanapun juga kan ada ini faktor eksternal yang memang kita tidak mudah untuk melakukan tadi. Pertama adalah antisipasi. Nah, ini yang penting adalah bagaimana tadi adalah kita bersama-sama terus membangun optimisme bahwa memang meskipun tadi ancaman PHK ini masih betul-betul menjadi sesuatu yang harus kita respon dengan tepat, tapi juga tentunya kita terus harus berupaya kira-kira bagaimana kita ini istilahnya melakukan antisipasi yang tepat pula lah. Nah, kami dalam hal ini tentunya kita akan harus bisa memetakan lah kebutuhan-kebutuhan terutama sektor-sektor yang masih memiliki semacam peluang untuk tumbuh dan berkembang ya di dalam situasi yang yang cukup rumit inilah. Terutama adalah kondisi tekanan eksternal, yakni adalah kan geopolitik yang memang sudah berlangsung cukup lama ya sejak pandemi COVID, kemudian kan diikuti berbagai dinamik gejolak politik ekonomi yang ini juga memberikan dampak terhadap kondisi perekonomian nasional.
7: Yeah.
9: Nah, karena itu tentunya kami beberapa hal yang kita lakukan tadi terkait dengan responsif itu kan saat diantaranya kan bagaimana kita fokus kepada bidang-bidang yang masih memiliki peluang untuk tumbuh dan berkembang di dalam situasi yang cukup sulit ini. Kami kan memberikan pemetaan ya Mas Lukman, ada beberapa bidang dari data yang kita bersama-sama lihat, bahwa ada sektor-sektor yang masih bisa memiliki potensi tumbuh ya, misalnya sektor perdagangan, pertanian, industri pengolahan. Nah, tiga sektor ini kan kalau dilihat dari sisi data ya, ini sepanjang Februari 2024-2025, sektor ini mampu menyerap tenaga kerja cukup signifikan. Belum lagi artinya kita juga harus bisa mengoptimalkan program-program pemerintah yang ini memiliki potensi untuk bisa menciptakan peluang terbentuknya pasar kerja dan juga terserapnya angkatan kerja. Yang pertama misalnya adalah terkait dengan kebijakan, ya kita lihatlah MBG yang kemarin Pak Presiden juga menyampaikan ada 1,2 juta ya istilahnya pekerja yang secara langsung bekerja di aktivitas apa namanya MBG yang di SPPG-nya ya.
7: Iya, SPPG menyerap ini ya.
9: Pelayanan pemenuhan gizinya. Nah, kita kan belum menghitung Mas terkait dengan dampak apa namanya? Dampak multiplier-nya ya. Yeah. Multiplier efeknya. Yang ini kan kalau kita lihat di situ kan bagaimana itu menciptakan mata rantai produksi yang juga memberikan pengaruh terhadap penciptaan lapangan pekerjaan contohnya. Ketika misalnya MBG tentunya kan butuh beras ya. Bagaimana ketika kebutuhan beras ini kan menciptakan di situ peluang-peluang pekerjaan.
7: Yeah.
9: Mulai dari produksi sampai kepada distribusi. Belum lauk-pauknya, kemudian belum juga misalnya adalah kebutuhan akan ekspedisi. Atau mungkin yang itu adalah misalnya direct impact. Misalnya ketika aktivitas menghasilkan di situ adalah pendapatan, kan dia akan membelanjakan dan lain sebagainya. Nah, ini kami juga bisa melihat sebagai hal yang memang harus kita upayakan, dan tentunya kita harus petakan dengan sejeli mungkin.
7: Yeah.
9: Artinya tentunya kami kan misalnya beberapa program tadi yang kami sampaikan ya MBG, ini kan selalu kritik ya, kan itu juga menciptakan tentunya adalah menggeser pekerja-pekerja yang sebelumnya dia sudah misalnya punya warung dan sebagainya. Nah, akhirnya kan dia memiliki persaingan baru, yakni adanya tadi adalah SPPG.
7: Yeah.
9: Nah, ini menurut saya ini tentunya harus kita antisipasi dengan melakukan tadi shifting tadi, pergeseran tenaga kerja tadi sebisa mungkin, artinya orang-orang yang memang di situ terdampak bisa masuk di dalam SPPG yang baru tersebut. Nah, kemudian ada lagi yang program yang dikenal dengan Kampung Nelayan Merah Putih ini juga memberikan dampak untuk penyerapan terhadap angkatan kerja, yang juga kita harapkan ini sebagai satu alternatif manakala tadi Mas Lukman sampaikan ketika orang ter-PHK, artinya kan masih ada di sini peluang-peluang pekerjaan-pekerjaan yang memang ini bisa dimasuki.
7: Yeah.
9: Memang Mas tidak mudah ya ketika kami melakukan mitigasi ya terkait dengan PHK, ada lapangan pekerjaan tersedia. Nah, ini kan ada skill gap yang terjadi kadangkala ya antara lapangan pekerjaan yang tersedia dengan di sini adalah kondisi kompetensi dari pekerja tersebut. Karenanya kami tentunya di dalam Kemnaker kan salah satunya kan penyiapan akan SDM yang dibutuhkan. Nah, inilah kami mengoptimalkan pelatihan-pelatihan vokasi ini juga berbasis kepada kebutuhan ketersediaan terhadap lapangan kerja.
7: Yeah.
9: Sehingga akhirnya kan ketika seseorang dia lulus dari lembaga pelatihan vokasi, dia harapan kita tidak dalam waktu yang lama langsung terserap di dalam lapangan pekerjaan. Nah, ini yang kami tadi saya sampaikan terkait apa yang kita lakukan. Termasuk di sini kami melihat gini Mas, ya, ada sesuatu yang juga sedang kita lakukan. Pertama, yang lainnya penguatan jaring pengaman dan juga transisi.
7: Okay.
9: Kita dalam hal ini ketika seseorang ter-PHK itu kan dia butuh yang namanya kondisi bahwa dia itu tidak jatuh betul. Makanya kan ada program jaminan sosial dikenal JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Okay. Nah, ini kita berusaha dari aksesnya itu untuk terus kita permudah ya. Kita juga baik akses yang menyangkut masalah. Kalau dari sisi manfaatnya kan kita sudah tambah Mas ya. Dari awalnya hanya 45% selama 3 bulan, 25% selama 3 bulan berikutnya sampai 6 bulan.
7: Yeah.
9: Dari gaji akhir lah.
7: Yeah.
9: Dan kita akan patok maksimalnya kan 5 juta. Itu adalah sebagai manfaat uang tunai yang diperoleh. Termasuk juga di situ adalah manfaat tadi yang saya katakan.
7: Yeah.
9: Ketika seorang ter-PHK, dia kan tadi butuh pekerjaan yang mungkin di sini adalah kita kenal dengan ada reskilling kan, butuh dia keterampilan-keterampilan yang mungkin baru yang harus diperolehnya. Maka di sini kan dia adalah manfaat JKP, yang kedua adalah dia manfaat terhadap akses pelatihan. Jadi ada di sini manfaat yang bisa diperoleh, dan situ pelatihannya dia kita berikan voucher ya. Dan itu bisa dimanfaatkan dimanapun dia pelatihan-pelatihan yang ini dibutuhkan bagi mereka yang ter-PHK.
7: Ya.
9: Itu.
7: Prof, nah, mungkin terakhir itu Prof, ya. Ini kan karena keterbatasan waktu Profesor Anwar gitu ya. Boleh ya Pak. Prof, kalau bicara angka pengangguran, ini kan juga kan selain disumbang dari pekerja yang terkena PHK dan juga tentunya lulusan baru. Lalu bagaimana nih kabar dari program magang nasional sejauh ini, Prof?
9: Oh, jadi gini, alhamdulillah ya Mas ya, program magang nasional ini batch kedua kan kita sudah selesai dan insya Allah nanti kita tutup hari Selasa. Nah nanti dan yang batch terakhir bulan Juni akan selesai. Ya nanti sudah disampaikan beberapa kali, kami saat ini sedang mempersiapkan untuk angkatan tahun 2026. Dan itu kita harapkan tentunya dengan tadi kita evaluasi di magang 2025, batch 1, batch kedua, dan batch ketiga, sepertinya respon dan animo dari baik dari peserta maupun penyelenggara juga sangat tinggi, sehingga kita akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan lah ya.
7: Ada ini penambahan kuota, Prof?
9: Kita berusaha untuk nambah Mas ya. Kemarin kan sampaikan sekitar 150 lah. Ya, mudah-mudahan termasuk di RRI juga ada ya nanti ya.
7: Iya, 150.000 ya.
9: Iya.
7: Baik, Prof, mungkin terakhir untuk langsung statement mungkin untuk teman-teman yang memang terkena PHK atau yang saat ini bekerja agar tidak juga menimbulkan kepanikan. Silakan, Prof.
9: Ya, pertama tentunya begini ya, bagi kami sangat sangat betul merasakan. Makanya kami harap mudah-mudahan apa yang termasuk tadi jaminan jaminan sosial ya, tenaga kerjaan terutama JKP ini dimanfaatkan, terutama adalah untuk tadi manfaat kepelatihan sebagai upaya untuk bisa lebih siap mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang kadangkala kita harus melakukan reskilling. Ini kan.
7: Ya, ada situs yang perlu dikunjungi Prof untuk teman-teman para pekerja ini?
9: Mohon mungkin ya, artinya kan di Kemnaker dan di Siap Kerja itu banyak informasi yang terutama terkait dengan Career Hub ya. Di situ kan ada informasi lowongan-lowongan pekerjaan yang bisa dicoba dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa berhasil lah untuk memanfaatkan kesempatan ini.
7: Baik, Profesor Anwar Sanusi, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof.
9: Terima kasih. Assalamualaikum
7: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
8: Wawancara Pro 3. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB.

0: Indonesia.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Wakil Presiden KSPI Kahar Cahyono menegaskan bahwa saat ini ratusan karyawan telah terdampak. KSPI mencatat sejumlah perusahaan yang telah melakukan PHK pada Mei 2026 di Kabupaten Serang, di Jawa Timur, dan di wilayah lainnya gitu ya. Juga dilaporkan melakukan PHK ratusan pekerja, dan juga tadi ya jumlahnya ada sekitar 9.000 pekerja di 10 perusahaan. Data ini memperkuat catatan Kementerian Ketenagakerjaan yang menunjukkan bahwa sejak Januari hingga April 2026 sebanyak 15.425 pekerja telah terkena PHK, di mana jumlah tersebut juga melonjak 83,9% dibandingkan data Januari hingga Maret 2026 yang tercatat hanya sebanyak 8.389 orang. Dan untuk membahasnya lebih mendalam, kami sudah tersambung bersama dengan pengamat ketenagakerjaan UGM, Profesor Tajudin.
1: Wawancara Pro 3.
2: Prof Tajudin, Prof, ini ancaman PHK membayang-bayangi ya di tengah kondisi ataupun geopolitik saat ini. Bagaimana Prof melihatnya?
3: Iya, jadi ada beberapa industri
2: ya
3: yang sangat tergantung dengan impor bahan-bahan produksi mereka.
2: Iya.
3: Misalnya industri elektronik, farmasi, makanan olahan, plastik, kimia, kemudian transportasi, dan juga mungkin energi dan listrik itu menggunakan apa ya, BBM. Nah itu yang menurut hemat saya akan terancam. Karena biaya yang harus mereka keluarkan kan meningkat. Karena dolar harganya naik kan, impor kan ke dolar. Nah itu yang menyebabkan kemudian mungkin ya biaya produksi mereka meningkat.
2: Dan mau tidak mau melakukan efisiensi gitu Prof. Dan bagaimana ini untuk memitigasinya Prof, agar gelombang PHK juga tidak besar-besaran?
3: Kalau berdasarkan pengalaman kita pada tahun apa resesi ekonomi dulu, itu pemerintah memberi insentif, agar tidak terjadi PHK. Itu insentifnya dalam berbagai bentuk, saya nggak tahu ya, itu dulu begitu saya dengar. Jadi gelombang PHK nggak begitu besar, ya karena pemerintah melakukan insentif dengan pendekatan yang mungkin pajak dikurangi atau apa, tapi jangan sampai PHK.
2: Nah kalau bicara angka pengangguran kan tadi ya, bukan hanya disumbang dari para pekerja yang terkena PHK gitu, dan tentunya juga ada lulusan baru yang perlu lapangan pekerjaan ini. Gimana Prof?
3: Hampir setiap tahun kita menghadapi persoalan itu, pengangguran mereka yang baru selesai itu. Persoalannya bukan, biasanya dikatakan mismatch, tidak sesuainya antara pendidikan dengan permintaan tenaga kerja. Tapi yang paling serius menurut hemat saya, pemerintah tidak mampu menciptakan peluang kerja yang menurut hemat saya berkualitas. Yang harusnya itu disediakan oleh pemerintah, karena masalah struktural juga yang dihadapi pemerintah. Jadi banyak industri-industri kita itu yang sebetulnya dalam keadaan megap-megap. Nah itu bisa kita cek dari indeks manufacturing performance, IPM. Itu kan cuma rata-rata kita itu sekitar hanya 18. Industri yang dikatakan baik itu kalau IPM-nya itu di atas 20. Kita ini selama 5 tahun belakangan itu hanya sekitar 18. Alhamdulillah tahun kemarin 19. Tapi itu masih di bawah 20. Kalau mau dikatakan kita industrialisasi, artinya peluang kerja banyak, itu kira-kira ya di atas 20 sampai 30 apa namanya IPM-nya. Tapi itu belum terjadi. Makanya itu persoalan pengangguran terdidik ini bukan persoalan aja mismatch. Mismatch memang ada. Tetapi yang paling besar sebetulnya adalah masalah pemerintah belum bisa menyediakan peluang kerja yang berkualitas, terutama pada pekerjaan-pekerjaan yang banyak menyerap itu industri kan.
2: Nah ini kan juga menjadi pertanyaan kalau menyinggung tadi masalah insentif dari pemerintah gitu ya Prof. insentif pemerintah kepada industri.

0: ini apakah benar-benar digunakan untuk mempertahankan tenaga kerja atau hanya untuk menjaga profit perusahaan gitu?
1: Ya, kalau pengalaman kita krisis dulu itu agar tidak terjadi PHK besar-besaran, menurut Mano, yang saya dalam catatan saya, diberi insentif pajak atau apa begitu. Jadi tidak terjadi, dengan catatan jangan terjadi PHK. Kalau profit memang jelas menurun ya, karena kan naiknya, apalagi naiknya apa, melemahnya dolar ini cukup cepat loh. Dalam berapa hari itu naiknya luar biasa. Jadi kan itu kan bisa biaya produksi kan menaik. Biaya produksi menaik, keuntungan menurun. Ya salah satu cara merekanya biasanya pengusaha itu adalah mengambil jalan pintas yang paling gampang PHK agar produksi mereka tetap berjalan. Tidak sampai katakan gulung tikar.
0: Ya, tadi kalau bicara PHK itu juga kan tadi bukan hanya dari tekanan ekonomi global, tapi juga ada memang pergeseran dari sisi pengusaha untuk melakukan otomatisasi dan digitalisasi. Ini ya, bagaimana, ya, Prof? Gimana pemerintah juga memiliki peta jalan yang jelas ini, Prof, untuk melindungi pekerja dari dampak otomatisasi atau AI gitu ya, Prof?
1: Iya, itu yang menurut hemat saya pemerintah belum bisa ya, karena pemerintah juga akan menuntut efisiensi. Masalahnya begini, industri kalau mau merekrut tenaga kerja kita kan mereka masih butuh tambahan keterampilan. Biasanya kan di training. Biaya training itu mahal. Daripada bayar training, mereka otomatisasi atau pakai AI gitu. Jadi karena training tenaga kerja yang belum siap menjadi siap itu biayanya mahal loh. Mungkin perusahaan lebih bagus otomatisasi. Otomatisasi kan bisa menambah cepat industri, produksinya. Gitu, mungkin loh.
0: Iya, tapi juga kan yang menjadi pertanyaan bagaimana juga tadi kalau bicara program pelatihan atau reskilling gitu ya, pemerintah ini sudah sesuai dengan kebutuhan industri saat ini ya, Prof?
1: Nah, iya kan program magang kan baru dilakukan baru angkatan pertama. 116 ribu atau berapa? Baru aja kan. Juga belum kita lihat. Kayak yang dibutuhkan mungkin bukan 100 ribu, lebih dari itu loh. Pengangguran kita jutaan kan. Mungkin ya proses magangnya itu belum bisa menutup itu.
0: Prof, kalau dilihat dari peluang kan masih ada saja memang ya di tengah kondisi saat ini, memang juga untuk lowongan pekerjaan masih ada, tapi masih terbatas gitu dengan syarat-syarat tertentu gitu ya, Prof ya. Kalau kita lihat syaratnya cukup banyak gitu ya kalau melamar pekerjaan. Dan bagaimana juga nasib pekerja usia di atas 40 tahun ini yang terkena PHK? Ini kan sulit untuk bersaing di pasar kerja baru ini, Prof.
1: Ya, kita akan berharap kemarin itu ada investasi, hilirisasi, macam-macam itu yang diributkan itu. Tapi kalau kebanyakan kan padat modal. Dan tenaga kerja mereka serap kan sedikit. Walaupun mungkin ada lapangan kerja yang muncul, nikel, apalah gitu ya. Tapi kan daya serapnya rendah, karena kan mereka teknologi tinggi. Tidak mudah juga menyerap pekerja yang katakan baru lulus gitu, seperti itu. Jadi menurut hemat saya ya, ada peluang yang muncul, tapi di industri kayak tambang nikel, tambang apa itu kan semuanya kan teknologinya kan tinggi semua, padat modal. Itu juga berharap kita dapat menyerap, tapi tidak, ya kan? Itu juga yang membuat saya jadi masalah.
0: Nah, ini juga kan bagaimana kalau kita bicara regulasi ya, Prof ya, untuk regulasi ketenaga kerjaan sendiri saat ini bagaimana? Apakah terlalu berpihak kepada investor atau dibandingkan perlindungan pekerja ini, Prof? Karena kalau kemarin kan kalau kita lihat dari May Day kemarin juga tuntutannya berulang kali setiap tahun ini terkait dengan outsourcing juga, dan gimana, Prof?
1: Ya, jadi menurut hemat saya ya memang susah. Jadi ya begini, perusahaan-perusahaan kalau tidak melakukan merekrut outsourcing, mereka kan tidak bisa membayar tenaganya semua penuh. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang dikatakan itu pekerjaan bukan utama, katakan adalah pekerjaan-pekerjaan itu ya harus di outsourcing supaya menurunkan biaya. Kalau misalnya tukang sapu harus diangkat jadi pegawai tetap, apa namanya apa office boss suara bayar tetap itu kan susah, itu kan selalu tinggi, jadi kan produk apa namanya biayanya sembuh tinggi. Makanya perusahaan mungkin mbak pekerja-pekerja yang sifat itu tidak memproduksi utama itu mereka melakukan outsourcing, dan itu menurut saya ya untuk membiaya apa biaya upah yang di perusahaan itu bisa berkurang, ya kan. Jadi kalau outsourcing dihapuskan harusnya kan tuntutannya kan diangkat menjadi penuh, jadi pegawai penuh, ya kan?
0: Iya.
1: Nah itu kan misalnya perusahaan kan memikirkan kayak pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya tidak membantu ya, misalnya bukan kebutuhan utama, itu kan bisa dikerjakan dengan outsourcing. Tapi persoalannya itu kan kadangkala memang perusahaan apa namanya penyalur tenaga outsourcing itu kadang bermain-main di sana, mengurangi upah dan sebagainya, itu yang menjadi ribut sebenarnya.
0: Ya, ada WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi, Prof. Saya bacakan ya, ada Pak Dimas di Bandung. Bagaimana pemerintah mengantisipasi potensi ledakan pengangguran jika gelombang PHK berlanjut hingga akhir tahun? Lalu ada Ibu Anita di Jakarta Utara. Bagaimana, Prof, potensi untuk penyerapan tenaga kerja dari MBG, dalam hal ini mungkin SPPG, dan juga KDKMP, atau Koperasi Desa Merah Putih ini, Prof. Silakan, Prof.
1: Saya dengar itu katanya yang Koperasi Merah Putih itu akan merekrut sekian puluh ribu. Terutama Koperasi Desa Merah Putih itu. Karena mereka membutuhkan tenaga kan mau dibuka katanya 80 ribu kan. Koperasi Merah Putih. Katanya dibutuhkan paling tidak setiap koperasi itu 5 orang. Kalau 30 ribu berarti kan 150 orang dibutuhkan. Itu salah satu peluang kerja juga.
0: Iya.
1: Tapi bagaimana prosesnya di lapangan kita nggak tahu kan, karena itu di atas kertas kita tahu kan hitung-hitungannya seperti itu. Juga MBG, MBG kan melibatkan banyak pekerja dari apa namanya PPPG apa namanya
0: SPPG.
1: Nah itu juga ya itu kan juga kita nggak tahu bagaimana prosesnya, bagaimana penyerapannya kita nggak tahu berapa sampai sekarang diserap. Kalau Presiden mengatakan katanya sudah 1 juta. Satu juta termasuk kecil itu. Karena itu kan MBG itu kan berapa ribu sekolah itu. Satu sekolah. Atau katakan berapa apa. Tapi kan kok masih 1 juta. 1 juta itu masih kecil. Karena pengangguran kita aja kan puluhan, berapa puluhan juta.
0: Belum menutupi ya.
1: Belum menutupi. Makanya itu masih terdengar orang-orang yang sulit mencari kerja.
0: Iya. Lalu ada Ibu Tania di Kemang, Jakarta Selatan. Sejauh mana transformasi digital ini bisa menciptakan pekerjaan baru dibandingkan jumlah pekerjaan yang hilang? Lalu ada Pak Aji di BSD. Apa indikator bahwa kondisi ketenaga kerjaan Indonesia ini sedang memasuki fase darurat? Silakan, Prof.
1: Yang pertama itu sebenarnya digital itu menciptakan peluang kerja yang itu ojol, online, dan sebagainya itu. Cukup banyak itu, banyak. Tetapi cuman masalahnya mereka itu kan bukan pekerjaan mitra kan. Ada apa hal-hal yang menurut hemat saya perlu dicermati oleh pemerintah. Mereka itu tidak mendapat jaminan sosial apapun. Misalnya ojek itu tidak mendapat apa-apa, dipotong tetapi mereka tidak punya jaminan sosial. Begitu juga pekerja-pekerja online yang lain. Itu memang peralihan dari anu digital itu yang menggunakan platform itu banyak sekali tenaga kerja kita yang bekerja di situ. Nah, itu istilahnya bukan sektor informal mereka, adalah prekariat. Prekariat itu adalah pekerja yang menggunakan platform sebagai alat utama mereka untuk bekerja. Itu banyak sekali online-online itu. Itu juga termasuk peluang kerja. Itu sekarang juga banyak dimasuki itu. Anak-anak muda itu banyak yang bekerja online buat TikTok lah itulah segala macam. Memang peluang kerja itu, tetapi kan itu peluang kerja yang sifatnya
0: informal ya.
1: Mereka tidak ada jaminan mereka tentang bisa sewaktu-waktu hilang pekerjaan mereka kalau dengan apa pengusaha platformnya atau digitalnya itu tidak baik hubungan mereka hilang. Jadi jaminan-jaminan sosialnya tidak begitu baik. Jadi ya bekerjanya ya bekerja katakan rawan dalam artian gampang sekali hilang pekerjaan itu karena tidak ada jaminan bahwa mereka akan tetap bekerja di situ. Contohnya ojol atau Grab atau apapun namanya itu sekarang disebut dengan pekerja prekariat, pekerja yang bekerja tergantung kepada platform. Beda dengan sektor informal itu berusaha sendiri kan, sendiri ini tidak, tergantung kepada platform. digital. Itu banyak sekali sekarang. Kayak anak-anak yang bermain di TikTok, apalah segala macam itu, ya dapat mendapatkan penghasilan, tetapi mereka sangat rentan terhadap pekerjaan yang mereka kerjakan, dengan tiba-tiba aja bisa putus. Ketika perang Ukraina sama Rusia aja kan banyak itu yang digital-digital itu gulung tikar.
0: Iya. Iya. Tadi terkait itu tadi Pak Aji ya, di ini untuk fasenya, untuk apa indikator bahwa kondisi tenaga kerja Indonesia sedang masuk fase darurat ini, Prof?
1: Iya, darurat ini. Darurat karena ya sekali lagi menurut hemat saya, kalau kita lihat, saya runtut dari mulai apa COVID sampai sekarang, itu tidak, belum ada perubahan. Malah justru kelas menengah kita menurun cukup tajam. Pada tahun 2019 itu masih 57-33% kelas menengah kita. Pada tahun 2025 itu menurun menjadi 47,8. Jadi ada juta itu juta, maaf, 57 juta, 40 juta, berarti kelas menengah kita selama sekian tahun itu berkurang 9 juta.
0: Yeah.
1: Kenapa? Karena PHK. Karena kalau kita lihat data PHK sejak tahun 2020 sampai tahun 2024, itu sebanyak 758.000 sekian yang PHK. Dan itu mungkin belum lagi setiap tahun kita menerima anak-anak yang baru menyelesaikan pendidikan.
0: Iya,
1: lulusan. Kita bisa bayangkan situasi pasar kerjanya tuh gimana, rumitnya itu.
0: Nah, kalau peluang untuk tenaga kerja atau WNI kita ke luar negeri bagaimana, Prof?
1: Ya, memang ada cukup juga banyak yang apa namanya masuk ke sana, terutama Jepang, Hong Kong, Thailand. Iya. Ya. Tapi menurut hemat saya itu kan mereka nggak langgeng. Suatu saat bisa saja terputus, dan juga menurut hemat saya belum dapat menyerap begitu besar kan. Sedangkan tenaga kerja kita, yang katakan angkatan kerja kita yang tercatat menganggur sekarang ada berapa? 90 juta ya, 40 juta atau berapa, nggak tahu itu. Jadi ya setiap tahun kita memproduksi angkatan kerja baru yang akan masuk pekerja itu, sekolah menengah, sarjana, dan seterusnya itu. Sedangkan pertambahannya boleh dikatakan tidak secepat lulusan itu gitu. Jadi itu yang menyebabkan antara persediaan dan penawarannya nggak seimbang, itulah memunculkan kesenjangan pekerja itu, pengangguran itu.
0: Baik, iya. Prof. Tajuddin Nur Effendi, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof. Dengar pengamat ketenaga kerjaan UGM, Profesor Tajuddin Nur Effendi.
2: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI melaporkan maraknya penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OOT. Terbanyak ditemukan di wilayah Bogor hingga Depok. Jenis obat yang kerap disalahgunakan diantaranya tramadol, kemudian trihexyfenidil, klorpromazin, amitriptilin, kemudian haloperidol, ketamin, dan juga dextrometorfan. Kepala BPOM Taruna Iqrar juga mengatakan bahwa penyalahgunaan obat ini sudah masuk dalam kondisi darurat. Trennya meningkat signifikan, bahkan mulai bergeser ya, menggantikan penyalahgunaan narkotika dan juga psikotropika. Penyalahgunaan obat keras ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tapi juga memicu gangguan mental dan persoalan sosial yang lebih luas. Nah, kita akan membahas lebih jauh bagaimana dampaknya terhadap gangguan mental akibat penyalahgunaan obat keras ini, serta langkah penanganan apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah, bersama dengan Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan, Dr. Imran Pampudi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi, Dr. Imran.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Salam sehat, Dokter.
2: Salam. Salam sehat juga.
1: Iya, kita menyoroti temuan BPOM ya. Adanya temuan obat keras di wilayah Bogor dan juga Depok ini dinyatakan darurat. Kalau dari kacamata Kementerian Kesehatan, seberapa serius sih kondisi yang sedang kita hadapi saat ini?
2: Ya, mungkin kita bicara dulu masalah ini. Tramadol ya,
1: betul.
2: Yang dimaksudkan namanya.
1: Uh-huh.
2: Nah, tramadol itu sebenarnya kan kalau dilihat, dia itu adalah masuk golongan turunan dari opioid. Jadi turunan dari opium sebetulnya.
1: Iya.
2: Yeah. Nah, sehingga efeknya itu memang awalnya kan memang dia itu untuk obat anti nyeri. Ya. Tetapi disalahgunakan karena dia itu bisa menimbulkan sensasi euforia, senang gitu ya.
1: Oh.
2: Kemudian dia jadi semangat. Dan juga menghilangkan rasa lelah.
1: Mm-hmm.
2: Nah, ini kenapa orang-orang jadi beralih ke situ? Karena harganya murah, Mbak. Gitu.
1: Mm-hmm.
2: Harganya murah. Jadi daripada dia beli nafza yang lain, dan apa istilahnya ya, resiko untuk ditangkap juga besar,
1: yeah.
2: Dia beli tramadol gitu.
1: Mm-hmm.
2: Jadi okay. Ini yang saya kira...
1: Jadi awalnya memang obat untuk medis, tapi belakangan malah justru disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencari efek bahagia tadi ya, kesenangan tadi ya, Pak Imran.
2: Iya, betul, iya. Jadi memang untuk obat-obat opium sendiri kan bisa digunakan untuk penghilang rasa nyeri. Jadi kalau kayak kita lihat film-film itu, kalau pas dia ketembak, ya kalau suntikannya adalah pakai opium itu. Tapi kan ini ada sintetisnya. Nah, sintetisnya namanya tramadol, gitu.
1: Oke. Okay. Nah, mungkin banyak juga ya masyarakat yang belum menyadari bahwa obat keras juga ini bisa mempengaruhi kondisi psikologis seseorang ya, Dr. Imran ya. Kalau dari pengalaman dan juga pengamatan di lapangan, gangguan mental seperti apa sih yang paling sering muncul?
2: Ya, jadi penggunaan yang berulang ini dapat menyebabkan ketergantungan psikologis.
1: Yeah.
2: Jadi, kalau nggak minum, ya akan merasa sedih, merasa nggak ada semangat gitu ya. Nah, kemudian yang bahaya adalah toleransi dosisnya ini semakin lama semakin meningkat gitu. Jadi kalau dulu mungkin minum separuh gitu ya, dia sudah merasa seneng, akhirnya naik 3/4, 1, 1/5, nah ini naik terus nih gitu. Kemudian penghentian tiba-tiba itu juga akan memicu gejala putus obat ya. Jadi kayak sapo gitu ya.
1: Yeah.
2: Gejalanya adalah gelisah, tremor, tangannya tuh goyang-goyang gitu ya. Kemudian juga ototnya nyeri, serta gangguan tidur. Nah, kenapa yang terjadi? Karena tadi kan dia awalnya kan memang untuk obat nyeri. Jadi begitu dia diputus gitu ya, badannya itu akan sakit semua.
1: Okay.
2: Kemudian tramadol ini juga memicu halusinasi. Halusinasi itu apa ya... mengada-ada gitu kan,
1: yeah.
2: Harus halu kan,
1: yeah.
2: Kemudian ada gangguan neurologis serta efek sistemik pada pencernaan, ginjal, dan hati. Nah, terlebih-lebih tadi kan, karena dosisnya dia semakin lama semakin meningkat, maka ginjalnya juga akan lebih berat kerjanya, hatinya juga akan lebih berat kerjanya.
1: Oke, okay. Jadi bisa dikatakan ini juga adiksi ya, Dok. Ketika itu sudah dikonsumsi pertama kali, kemudian naik dosisnya, akhirnya menyebabkan kegangguan kesehatan lainnya juga bisa ya, Dok?
2: Betul, betul, ya gitu.
1: Oke. Selain dari kesehatan mental, ini juga bisa mengubah perilaku seseorang tidak, Dokter Imran, dari konsumsi obat ini? Misalnya menjadi lebih emosional, atau mungkin agresif, atau sulit mengontrol diri?
2: Ya, kondisi yang saya sampaikan, ya, akan muncul halusinasi, ya.
1: Iya.
2: Jadi halusinasi itu, ya itu kan juga akhirnya mengganggu, kan? Namanya dia tiba-tiba dengar suara, gitu kan?
1: Iya. Yeah.
2: Atau enggak, atau yang sering kan halusinasi itu halusinasi suara sebetulnya. Nah, dia kan akhirnya menyebabkan ketegangan, ya. Ketegangan sama temennya. Dia merasa dimata-matai, merasa dijelekan, gitu kan. Jadi kan akhirnya timbul SSS, yaitu dia musuhan sama temennya, sama saudaranya, dan lain-lain. Itu yang akan sangat mungkin terjadi, gitu, Mbak.
1: Oke. Nah, kalau seseorang ini sudah mengonsumsi kemudian ketergantungan, ini harus apa, Dok?
2: Ya, dia harus dilakukan rehabilitasi, ya.
1: Oh, perlu langkah di sana, ya?
2: Ya, jadi dia dibersihkan, di tapering off, jadi penggunanya dia diturunkan secara perlahan-lahan, gitu kan?
1: Iya.
2: Nah, itu memang harus dilakukan di, kalau paling tidak dia sampai sapau, ya, gitu.
1: Iya.
2: Sampai, ya, ketergantungan itu sampai tadi, sampai kejang-kejang, sampai nyeri sakit badan, itu memang harus masuk ke rehabilitasi, gitu kan?
1: Iya.
2: Agar bisa diprogram bagaimana rehabilitasinya.
1: Oke, baik. Bahkan bisa dikatakan ini hampir sama dengan adiksi terhadap narkotika seperti itu, ya, Dokter Imran, ya. Padahal awalnya ini adalah obat untuk medis, ya.
2: Iya, jadi tadi kan sebenarnya masalahnya karena tramadol itu memang turunan dari opium.
1: Iya, ya.
2: Jadi memang efeknya sama dengan opium.
1: Oke. Okay. Gitu. Nah, langkah konkret apa, Dr. Imran, mungkin yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan untuk menekan penyalahgunaan obat seperti ini?
2: Ya, tadi saya kira sudah sama disampaikan oleh BPOM, ya. Artinya kita harus bisa, pertama adalah menyampaikan kepada masyarakat bahwa obat-obat itu harus dibeli dengan resep. Tahu saya memang tramadol itu masuk golongan O. Ya. Golongan O itu golongan opioid, jadi memang harus ada resep dokter. Cuman yang beberapa kali terjadi itu adalah ada toko-toko yang menjual tramadol ini tanpa resep, gitu. Jadi orang itu bisa beli tramadol secara bebas. Ini yang akhirnya disalahgunakan. Jadi pertama, kalau pertanyaan langkahnya apa, pertama adalah kita harus sampaikan kepada masyarakat bahwa obat itu sebetulnya dasarnya racun, tanda kutip, ya. Dan harus diminum sesuai dengan petunjuk dokter. Artinya indikasinya harus tahu, kapan diminum, ya, berhentinya kapan, dosisnya berapa, itu harus dengan dokter. Poin kedua adalah tadi, mengontrol peredarannya. Jadi, obat-obatan itu memang harus di apotek, ya. Dan belinya harus dengan resep dokter. Itu saat ini saya kira BPOM juga sudah lebih aware lagi. Banyak apotek-apotek yang contohnya obat antibiotik, ya. Kalau setahu saya coba beli obat antibiotik, nggak diberi, kan? Kalau nggak ada resep dokter. Jadi saya kira sudah bagus. Kalau dulu kan tahun lalu masih bisa tuh, tahun ini sudah nggak bisa, gitu. Jadi pembatasan-pembatasan itu. Kemudian yang terakhir, menyediakan pusat-pusat rehabilitasi. Jadi saat ini Kementerian Kesehatan itu punya sekitar 1.500 paskes IPWL. IPWL itu institusi penerima wajib lapor. Jadi adalah paskes-paskes yang bisa melakukan rehab nafsa. Ini kan juga termasuk obat-obatan mau masuk nafsa sebetulnya. Jadi nanti kalau kita menemukan atau keluarga tahu ada anggota keluarganya yang menyalahgunakan, bisa dibawa ke sana.
1: Baik. Kita harapkan semoga peredaran obat ini semakin terkendali, gitu, ya, Dok. Masyarakat juga bisa memahami, membedakan mana untuk kepentingan medis, mana untuk yang bukan, seperti itu, agar kita tidak terjerumus pada hal-hal negatif, ya, Dr. Imran. Terima kasih, Dr. Imran, atas waktunya pagi ini di Radio Pro 3. Ya. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Dr. Imran. Ya, baru saja kami berbincang dengan Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan, Dr. Imran Pambudi.
0: Wawancara Pro 3.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
0: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kabupaten Lebak masih menunggu bantuan hewan kurban dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya oleh Jaliyah Winarti.
1: Pemerintah Kabupaten Lebak hingga saat ini masih menunggu kepastian bantuan sapi kurban dari pemerintah pusat untuk Hari Raya Idul Adha tahun ini. Bantuan hewan kurban tersebut diharapkan kembali diberikan seperti pada pelaksanaan Idul Adha tahun sebelumnya. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lebak juga telah mengusulkan sejumlah sapi milik peternak lokal agar dapat dipilih menjadi bantuan sapi kurban dari pemerintah pusat. Kepala Bidang Produksi Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lebak, Itan Oktarianto di Rangkas Bitung mengatakan usulan tersebut sudah disampaikan beberapa waktu lalu.
2: Infonya ada, Bu, tapi kita masih menunggu. Mudah-mudahan hari Senin, karena kita kalau belum dikirim kan belum pasti.
1: Menurut Itan, sapi-sapi yang diusulkan berasal dari peternak di wilayah selatan Kabupaten Lebak. Beberapa daerah yang masuk dalam usulan diantaranya Kecamatan Malingping, Wanasalam, dan wilayah sekitarnya.
2: Kita penawaran sih sudah, maksudnya masukin nih, di kita juga ada dari peternak setempat. Sudah sih, cuman kan itu mah dari Sesnek langsung ya yang ngurus. Betul. Kita juga belum dapat info tuh, apakah ngambil dari yang mana gitu.
1: Ia menjelaskan, sapi dari daerah selatan dinilai memiliki kualitas yang baik dan layak untuk dijadikan hewan kurban bantuan pemerintah. Selain sehat, sapi-sapi tersebut juga telah melalui proses pemeriksaan kesehatan dari petugas dinas terkait. Pemerintah daerah berharap bantuan sapi kurban itu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Lebak, terutama bagi warga yang membutuhkan dan penerima manfaat pada momentum Hari Raya Idul Adha. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jaliyah Winarti, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pedagang hewan kurban di Kecamatan Talang Kelapa keluhkan penjualan masih sepi. Meski penjualan belum meningkat, harga kambing kurban tahun ini relatif stabil. Harga jual kambing berada pada kisaran 2,5 juta rupiah hingga 4 juta rupiah per ekor tergantung ukuran dan kondisi hewan. Laporan selengkapnya oleh Muhammad Maulana.
1: Tahun belakangan ya, kayak tahun ini kayaknya udah main aja baru 5.
2: Suasana penjualan hewan kurban di Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin mulai terlihat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Namun, para pedagang mengaku jumlah pembeli tahun ini belum seramai tahun sebelumnya. Salah seorang pedagang kambing di wilayah Kecamatan Talang Kelapa, Dahari, mengatakan hingga 7 hari menjelang Idul Adha, penjualan hewan kurban masih relatif sepi. Menurut Dahari, kondisi tahun ini berbeda dibanding musim kurban sebelumnya yang biasanya mulai ramai sejak awal mendekati Hari Raya. Ia mengaku sudah menekuni usaha penjualan kambing kurban sejak tahun 2002. Namun, pada musim Idul Adha tahun ini, jumlah pembeli dinilai mengalami penurunan. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Dahari menyiapkan sekitar 25 ekor kambing kurban. Sebagian besar pembeli berasal dari kawasan Kecamatan Talang Kelapa. Meski penjualan belum meningkat, harga kambing kurban tahun ini masih relatif stabil. Harga jual berkisar antara 2,5 juta hingga 4 juta rupiah per ekor, tergantung ukuran dan kondisi kambing.
3: Agak lambat kayaknya.
1: Sekarang kambingnya sudah gemuk-gemuk kan, bagus. Cuman ya tidak tahu namanya ntar lagi kan ada.
3: Mungkin dekat-dekat ya, lebaran mungkin Pak ya?
1: Hari dua hari ini kan bisa jadi.
3: Berapa per ekor Pak?
1: Per ekor ada yang 2 juta setengah sampai 4 jutaan.
3: 4 juta tergantung besaran.
1: Besar kecil ya.
2: Dahari mengatakan kualitas ternak tetap menjadi perhatian utama. Ia memastikan kambing yang dijual dalam kondisi sehat dan layak untuk kurban. Menurut Dahari, perawatan dilakukan dengan pemberian pakan rutin serta pemantauan kesehatan ternak setiap hari. Sementara itu, salah seorang calon pembeli, Syahrul, mengaku sengaja datang bersama keluarganya untuk melihat kondisi kambing secara langsung sebelum membeli. Menurut Syahrul, memilih hewan kurban tidak bisa dilakukan sembarangan. Kondisi kesehatan ternak menjadi hal utama yang harus diperhatikan. Ia mengaku biasanya membutuhkan waktu cukup lama untuk menentukan pilihan karena ingin memastikan hewan kurban dalam kondisi baik dan sesuai syariat.
4: Saya panggil bapak buat nengok-nengok kambing. Kalau ada yang cocok itu nak berkurban.
2: Meskipun kondisi penjualan masih sepi, para pedagang tetap optimis pembeli akan mulai berdatangan mendekati Hari Raya Idul Adha. Mereka berharap kondisi ekonomi masyarakat tahun ini membaik sehingga daya beli terhadap hewan kurban kembali meningkat. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprogram3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah apa lagi nih Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan Timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir itu selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang, seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun, akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

Tahukah Anda, jika berniat berkurban di Idul Adha, maka dianjurkan untuk tidak memotong rambut dan kuku? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian telah berniat untuk berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kulitnya sedikit pun. Hukum ini bersifat sunnah, hingga tidak berdosa jika tidak dilaksanakan. Hikmah di balik larangan ini adalah untuk menyerupai kondisi orang yang sedang berhaji.

0: Subhanahu wa ta'ala.
1: Kata tokoh dunia. Semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson.
2: Lalu kita menengok beberapa tahun terakhir pasca pandemi COVID-19, banyak tempat wisata baru yang mendadak ramai karena viral di media sosial. Dalam hitungan hari, sebuah lokasi yang sebelumnya relatif sepi atau bahkan baru dikembangkan langsung dipadati pelancong yang FOMO atau khawatir akan ketinggalan tren gitu ya. Di berbagai destinasi pariwisata unggulan nasional seperti Bali, lonjakan wisatawan kerap terjadi dan terus meluas karena viralitas. Setelah Canggu dan Ubud ya, keviralan beralih ke kawasan Nusa Penida. Dan kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Pariwisata Indonesia atau ICPI, Profesor Azril Azhari.
3: Wawancara Pro 3.
2: Prof. Azril.
4: Maksudman, yeah. Selamat bertemu kembali.
2: Iya, kita kasih informasi juga ke pendengar Pro 3. Ya. Tapi sehat ya, Prof? Malam hari ini, Prof?
4: Amin.
2: Prof, kalau kita lihat ini beberapa tempat wisata gitu ya, pertama kali muncul langsung viral di media sosial, di berbagai platform media sosial. Tapi ini tidak lama, Prof, usianya langsung kembali sepi setelah viral itu. Bagaimana, Prof Azhar, ya, melihat ini, Prof?
4: Ya, istilahnya bagus ya, apa layu sebelum berkembang.
2: Iya.
4: Menarik, Mas Lekuman. Barangkali mungkin kita santai saja. Ya.
2: Santai.
4: Yang pertama adalah pariwisata itu kan sudah menjadi ilmu. Sejak tahun 2013, kebetulan saya yang menginikannya dengan Kementerian Pendidikan.
2: Oh gitu.
4: Nah, ilmunya itu bukan ilmu sosial dan bukan berada dalam rumpun ilmu humaniora, tapi suatu ilmu profession and ilmu terapan. Nah, itu satu rumpun dengan ilmu kesehatan, kedokteran, teknik, engineering, dan pertanian.
2: Yeah.
4: Jadi artinya kita bahas nanti ini secara saintifik. Nah, yeah, itu barangkali yang pertama yang saya. Nah, yang kedua, kalau kita lihat suatu daya tarik bagi pariwisata itu sebenarnya bukan daya tarik pariwisata, tapi daya tarik bagi visitors. Makanya teorinya itu visitor attraction, daya tarik bagi visitor. Nah, kalau daya tariknya yang dikembangkan itu sesuai keinginan pemerintah atau keinginan stakeholders, tentu berlawanan dengan keinginan dari visitor. Makanya kita harus mengikuti visitor attraction tadi. Attraction itu daya tarik bagi visitor pengunjung. Nah, kalau kita melihat ini, kita kan sudah tentukan 10 destinasi pariwisata dan 5 destinasi super prioritas. Destinasi prioritas dan 5 yang destinasi super prioritas. Itu kan ditentukan oleh pemerintah. Nah, ini harusnya dievaluasi dulu. Dan lucunya yang 10 sama 5 ini itu dikelola semuanya tuh oleh BUMN-nya pemerintah.
2: Okay.
4: Jadi akhirnya kemauannya pemerintah lah. Bukan kemauan visitor. Nah, jadi harusnya kita harus evaluasi. Nah, kita evaluasi itu harus kita lihat dampak pariwisata itu kuat nggak sekarang ini. Saat ini. Jadi unggulan atau tidak. Jadi kontribusi pariwisata terhadap PDB itu berapa sekarang? Kalau hitungan saya masih di bawah 5% ini, Mas Kemal. Jadi dia akan menjadi sektor unggulan kalau sudah di atas 15%. Nah, kemudian kita harus hitung bukan hanya kontribusinya saja, tapi multiplier effect. Jadi effect penggandanya. Jadi betul-betul nggak satu destinasi itu mempunyai efek pengganda. Jadi artinya itu gampang dihitungnya itu. Jadi direct effect ditambah indirect effect ditambah induced effect dibagi jadi dapat total effect-nya itu. Jadi itu yang harus dihitung. Jadi kalau dia satu, di bawah satu, nah itu kita jangan kembangkan. Tapi kalau sudah lebih dari satu, misalnya 5, itu bagus. Karena efeknya itu, multiplier-nya itu ada 5 kali. Jadi itu harus disendak. Ini tidak sejak pariwisata ada, kementerian ada, itu belum pernah dihitung, Mas Herman. Nah, jadi saya punya cara ilmiahnya belum. Nah, zonasi dasar itu baru kita tentukan zonasinya.
2: Iya.
4: Nah, inilah barangkali. Nah, kemudian kita sekarang ini sudah terjadi suatu shifting the tourism paradigm. Jadi, terjadinya pergeseran paradigma pariwisata. Jadi, paradigma pariwisata itu tidak lagi kayak dulu, mass tourism, tidak lagi. Sekarang itu sudah berada di customized tourism. Jadi, sesuai dengan perilaku keinginan dari turisnya itu sendiri.
2: Okay.
4: Nah, dengan adanya pergeseran paradigma, terjadilah pergeseran perilaku wisatawan. Nah, ini harus kita tahu betul.
2: Yeah.
4: Nah, yang disebut customized, akhirnya special interest tourism itulah yang menjadi top of the mind bagi visitor attraction sekarang. Nah, inilah barangkali menurut saya, kalau kita lagi panjang banyak, jadi secara pointer yang utama itu yang harus ditentukan oleh pemerintah, baru menentukan zonasinya, daerah-daerahnya mana. Jadi jangan buat dulu, sehingga yang 10 sama yang 5 ini
2: diabaikan.
4: Total evaluasi. Jadi bukan kemauan pemerintah, kemauan atau daya tarik bagi visitors, jadi turisnya itu sendiri. Barulah kita kembangkan. Makanya layu sebelum berkembang. Jadi kalau layu sebelum itu masih putik dia, putiknya udah jatuh.
2: Prof, kalau kita lihat ya, entah itu yang memang dikelola oleh pemerintah daerah atau juga yang milik swasta gitu, Prof ya. Untuk menarik pengunjung, tempat wisata ini juga kan membutuhkan publikasi. Apalagi media sosial saat ini lebih cepat gitu ya untuk menarik pengunjung ini berbondong-bondong. Namun kenyataannya ini kayak seperti sementara aja, Prof, untuk keramaiannya. Tapi untuk berkembang atau berkelanjutannya ini malah sepi ke belakangnya. Itu bagaimana, Prof? Memang ada kesalahan dari untuk pengelolaannya atau seperti apa, Prof?
4: Iya, betul. Jadi kan yang harus disikirkan itu, diperhitungkan itu ada sustainable-nya. Jadi akan berkelanjutan. Sekarang ini kan instan kita pakai. Pokoknya buat saja dulu, ya pokoknya instan saja lah, mungkin ada gitu ya. Nah, padahal kan harus daya tarik ataupun destinasi yang mau kita kembangkan itu, ataupun ataupun event yang akan kita kembangkan itu kan harus berkelanjutan. Nah, kemudian perintah dari UN Tourism, suatu organisasi pariwisata PBB, itu menyatakan setiap membangun suatu destinasi atau event itu harus customize tourism. Jadi community based tourism. Jadi customize itu harus community based tourism. Jadi harus berbasis kepada komunitas. Melibatkan masyarakat setempat dan juga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Jadi bukan meningkatkan pendapatan investor. Yang sekarang ini kan pendapatan investor yang dinaik gitu. Jadi bukan masyarakat lokal. Padahal itu persyaratan utama dari UN Tourism. Makanya kita dikritik oleh UN Tourism seperti Danau Toba. Nah, itu kan menjadi lampu kuning sekarang. Jadi satu kuning yang diberikan. Karena banyak permasalahan, ya saya nggak sebutkan ya. Tidak tahu kita itu warning dari UN Tourism, UNESCO, yang menyatakan bahwa ini juga jadi masalah sama UN Tourism, bahwa keberlanjutan harus dipikirkan. Dan juga yang jadi masalah adalah harus berbasis kepada ekosistem kepariwisataan. Artinya ekosistem itu harus terjaga. Jangan hanya membangun tapi dibabat hutan. Nah, ini jadi masalah. Nah, ekosistem ini ada syarat-syaratnya. Nah, padahal Undang-Undang nomor 18 tahun 2025 kita kan sudah ada untuk pengganti perubahan Undang-Undang nomor 10 tahun 2009. Tetapi undang-undang ini harus dijabarkan lagi dalam PP, peraturan pemerintah, dalam peraturan menteri. Nah, ini ditunggu oleh daerah. Jadi sekarang itu kebingungan daerah, apa yang mau kami lakukan dengan undang baru? Tidak ada. Karena belum ada PP-nya, belum ada permennya. Mereka mau bikin perdanya kan susah.
2: Oke,
4: jadi undang-undang itu mendetailkan harus ada regulasi turunannya. Nah, ini wajib. Nah, ini kenapa nggak dikejar? Padahal 11 tahun yang lalu, 2025. Nah, jadi artinya PR kita tuh terlalu banyak. Jadi, seperti tadi layu sebelum berkembang, saya sangat setuju. Jadi seperti jalannya pariwisata kita ini, ya seperti itu pilot saja jalan aja gitu. Nah, yeah. kemana arahnya sudah tidak ada. Dan lucunya sekarang Mas Lukman bahwa nomor satu turis yang datang ke Indonesia itu dulu kan Australia.
2: Yeah.
4: Sekarang Australia itu ke Jepang.
2: Oh, bergeser ya.
4: Sudah bergeser, dia bukan ke Bali lagi. Yang pertama di kita tuh Malaysia sama Singapura. Singapura. Nah, ini kok enggak dibahas ini? Saya kok enggak pernah dengar menterinya ngomong gimana ya antisipasi untuk kebijakan kita.
2: Yeah.
4: Jadi susah kita. Jangan memberikan satu visa bebas tapi untuk negara-negara antah berantah. Misalnya negara Afrika yang tidak pernah berkunjung, berikan bebas mereka.
2: Yeah.
4: Nah, ini harus resiprokal.
2: Yeah.
4: Nah, kenapa tidak yang sekarang? Saya pergi ke Batam. Saya duduk di restoran.
2: Yeah.
4: Saya lihat tuh bahasa mereka. Itu Singlish, Singaporean English. Itu jelas sekali. Mereka datang ke Batam atau ke Tanjung Pinang. Mereka nggak bawa apa-apa. Pulang bawa koper dan bawa bahan yang diperlukan untuk satu minggu. Karena lebih murah. Apalagi dengan kurs kita yang sangat turun sekarang. Singapore-nya itu kan tinggi sekarang.
2: Yeah.
4: Malaysia ringgit juga tinggi sekarang. Nah, ini jadi masalah bagi kita. Nah, ini kok nggak ada kebijakan ini seperti sekarang ini. Kok apa yang mau kita hadapi dengan adanya membanjirnya? Karena mereka dari Singapura atau dari Penang itu kan hanya 45 menit. Balik lagi. Itu banyak sekali, Pak. Saya ke sana sengaja, dengar tuh mereka. Ya, ini orang Malaysia sama orang Singapura. Tapi Singapura yang terbanyak. Karena dekat sekali. Mereka butuh, karena di tempat mereka mahal, ya mereka untuk biaya kehidupan, apa bukan biaya, bahan-bahan untuk hidup satu bulan itu, ya lebih murah di Batam maupun di... Tapi untung bagi kita harusnya. Tapi kenapa nggak dimanfaatkan? Nah, itu berencana.
2: Itu kalau yang tadi wisatawan mancanegara gitu ya, Prof. Tapi kalau bicara karakter wisatawan lokal atau domestik, bagaimana, Prof? Ini tadi ya, karena kan FOMO ini berbondong-bondong ketika viral, ketika udah ya kembali sepi. Ini gimana, Prof?
4: Ini jadi masalah. Dengan harga tiket yang melonjak tinggi, ini jadi masalah. Dengan eskalasi geopolitik yang di Timur Tengah, sebelum adanya geopolitik, harga aftur kita termahal di ASEAN. Saya tahu karena saya ke Singapura, kemudian saya tanya kepada maskapai itu. Ada beberapa maskapai besar yang tidak mau ke Jakarta, ke Bali maupun ke Nadim yang di Batam. Kenapa saya tanya? Karena nggak mungkin harga aftur. Karena harga aftur itu memasukkan untuk tiket itu 30-40%, 30-40% itu ditentukan oleh harga aftur. Apalagi sudah ada kebijakan kan per 1 Januari 2026 sudah harus melaksanakan 1% dengan aftur yang SAF. SAF itu Sustainable Aviation Fuel. Jadi yang fuel yang green, yang dekarbonisasinya terhadap atmosfer. 1% saja itu harganya itu 6-10 kali lipat dari aftur. Apalagi dengan harga minyak yang sekarang. Ini jadi menaik. Apalagi pemerintah memberlakukan suatu circuit, fuel circuit ya. Jadi kenaikan dari Menteri Perhubungan. Ditambah lagi Menteri Keuangan bikin lagi PPN-nya naik. Walaupun masih ditanggung pemerintah selama 60 hari. Nanti selama 60 hari, nah itu naik lagi. Jadi harga tiket kita melonjak naik. Dan harga tiket kita sebelum kenaikan itu termahal di dunia setelah Brazil. Inilah yang jadi masalah orang mau bepergian ke tempat-tempat destinasi yang di luar Jawa itu jadi masalah. Orang mau pulang kampung ya dah. Akhirnya berwisata kita hanya sekitar kabupaten ataupun sekitar provinsi aja, yang dekat-dekat aja. Jadi kalau mau keluar dengan pesawat ya lebih bagus ke Singapura, lebih murah. Nah ini that is a problem untuk saya mau tanya Menteri kita apa nih kebijakannya dengan kebijakan Menteri Perhubungan dengan Menteri Keuangan, apa yang harus dilakukan dengan kenaikan ini? Dia dibikin insentif ya, hanya ditunda 60 hari. Tetapi Menteri Perhubungan sudah menaikkan harga dengan surcharge-nya apa fuel-nya itu otomatis sebelumnya itu bulan Maret. April itu Menteri Keuangan. Nah itu jadi naik harga. Coba Bapak saja harga mau pergi ke Bali saja, apalagi ke Komodo, apalagi ke Papua.
2: Yeah.
4: Sudah jam 4, waduh, itu jadi masalah pada kita.
2: Jadi lebih masalah ini ya, karena pertimbangan tadi untuk biaya pengeluarannya ya. Kalau untuk kita bicara domestik gitu ya, lebih menahan gitu ya. Dan
4: karena daya beli masyarakat Indonesia kan lagi menurun sekarang.
2: Yeah.
4: Banyak terjadi PHK, banyak terjadi macam-macam terjadi, apalagi terjadinya kurs rupiah yang semakin turun. Nah ini kan jadi the problem kita. Sebenarnya harga-harga menaik semuanya, termasuk harga tiket.
2: Yeah.
4: Kecuali kalau disubsidi oleh pemerintah, subsidi saja fuelnya, afturnya. Otomatis turun. Karena itu 40%, 30-40% harga. Kalau itu pemerintah berani perintahkan Pertamina, saya nanya Pertamina, nggak diberi data saya berapa harga aftur sekarang. Pergi ke Singapura dapat ya datanya. Karena yang maskapai semua, ada maskapai besar itu Mas Rosman ya, yang tidak mau masuk ke

0: Ah, bukan oleh masyarakat. Nah, itu Bapak bisa bayangkan.
1: Tapi kalau kan ini sudah viral gitu ya, ketika tempat wisata viral, ramai dikunjungi, namun ya tidak berkelanjutan. Ini bagaimana? Memang karakternya wisatawan lokal kita memang lebih cepat bosan atau seperti apa, Prof?
0: Karena tidak dipersiapkan untuk sustainable-nya. Terutama dengan ekosistem di kita. Karena wisatawan itu ingin pertama, kalau dalam ekosistemnya itu, dia itu kan harus safety ya, selamat. Kemudian dia security, ketenangan. Dan juga hygiene, health, jadi bersih segala macam. Nah, ini persyaratan setelahnya adanya konflik itu menjadi syarat utama. Nah, itu disebut customized tourism. Dan wisatawan itu menginginkan sekarang itu pariwisata itu yang special interest. Dia berwisata, dia maunya itu dia localized, lokal benar gitu, yang kearifan lokalnya, otentik dari lokal, dan juga small in size, jumlahnya juga kecil. Dia mau yang besar mereka. Dan mereka ini ingin pada special interest. Nah, apa special interest? Contohnya adalah health tourism. Nah, health tourism ini paling diinginkan orang berwisata, tapi mereka sambil kesehatan. Jadi, wellness tourism salah satu diantaranya dari health tourism itu sangat laku. Itu yang diambil ceruk pasar kita oleh Thailand. Dengan wellness, dengan spa-nya, dengan makanannya. Padahal makanan kita the best. Ya, kenapa? Karena adanya jalur rempah kita. Abad ke-16, ya, mulai dari Portugis sama VOC Belanda, kan datang ke Maluku segala macam, ke Sumatera juga. Itu kan mengambil rempah-rempah kita, kan jalur rempah kita kan terkenal. Jadi sebenarnya Indonesia itu pusat rempah zaman dulu, dari zaman dulu. Kenapa nggak ini angkat? Sehingga mereka menjadi, untuk food, dia menjadi gastronomi. Jadi dia menjadi sehat makanannya, ya untuk kalian untuk jadi obat, sambil dia berliburan. Gitu. Nah, ini barangkali yang kan jadi kenapa pariwisata itu harus inklusif, semua usia harus masuk, jangan hanya orang yang berduit saja, jangan orang sehat saja, juga anak-anak dan yang disabilitas. Nah, kita kan tidak memperhatikan itu disabilitas kita. Nah, ini kesalahan kita. Banyak yang harus kita, kalau kita bahas mungkin 7 hari 7 malam
1: Iya, emang beberapa tempat wisata belum ramah disabilitas ya, Prof ya, karena juga kalau dari segi jalur dan juga untuk tempat-tempatnya itu ya, Prof ya.
0: Belum lagi mitigasi. Mitigasi kita bukan mitigasi bencana, itu wrong, itu kejaran BNPB. Untuk pariwisata, mitigasinya mitigasi risiko kecelakaan. Contoh yang kemarin yang di Gunung Rinjani, yang dari Brazil ya kalau nggak salah, sama yang di Komodo, Pulau Komodo, yang kapal pinginnya tenggelam, yang ada pelatih dari Spanyol ya, nah itu sama anaknya dua orang nggak bertemu secara mitigasi kita sangat lemah. Nah, siapa yang ngawasi? Nah, ini jadi masalah, kan saling tuduh jadinya. Daerah, pusat, karena nggak ada peraturannya, kan jadi masalah. Harusnya mitigasi risiko atau kecelakaan itu wajib, berarti prasyarat, bukan persyaratan, tapi prasyarat. Sebelum dibuat, itu harus ada dulu. Nah, kita ini kan tidak. Nah, mitigasi kita tuh jadi masalah, continuity atau sustainable tourism, itu tidak, community-based tourism juga kita diabaikan. Ya, inilah makanya tadi sudah berkembang, bagus orang datang, akhirnya mereka itu untuk loyalnya tidak ada, ya hanya begitu saja sih katanya. Jadi pengemasannya, packaging dari pariwisata kita sangat-sangat, bagaimana, lain halnya, mungkin Mas Lukman lihat Siam Niramit yang di Thailand, wah itu lengkap satu saja kita bayar, semuanya kita dapat. Itu Siam Niramit tadi. Sehingga kita banyak diambil oleh Thailand, ya oleh Malaysia, segala macam. Padahal Malaysia banyak datang ke Riau sekarang, karena di satu budaya. Karena asal-usul mereka juga banyak dari daerah-daerah Melayu, kan. Dari Sumatera Barat, dari Palembang, banyak sekali. Nah, ini barangkali yang harus pemerintah adakan evaluasi secara scientific approach. Barulah bikin kebijakan dan strateginya. Jangan dibuat dulu, baru nanti dievaluasinya belakangan. Buat dulu 10 destinasi prioritas sama 5 destinasi super prioritas, evaluasinya sekarang belum ada. Bahkan tadi saya bilang multiplier effect, efek pengganda dari sektor pariwisata mana yang paling kuat, itu juga belum.

0: ada. Kemudian mengenai physical carrying capacity, kapasitas dari setiap zonasi itu berapa orang, itu juga kita belum ada. Orang saya kalau mengajarkan itu selalu saya berikan itu, makanya ilmunya bukan ilmu sosial, harus ada hitungannya. Nah ini yang jadi masalah mereka.
1: Baik, jadi ada catatan ya, kalau kita membangun untuk sebuah usaha ataupun tempat wisata, intinya untuk di luar, tadi kita bicara di luar dari pemerintahan ataupun dari sektor swasta, ini perlu juga ada rambu-rambu yang perlu di ini ya, dilakukan gitu ya, Prof.
0: Sangat. Nah, waktu undang-undang 18/2025 saja sampai sekarang PP-nya mana, peraturan menterinya mana, sehingga daerah saja mau melaksanakan pariwisatanya juga agak bingung, kami nggak ada pedoman. Nah, rancangan mereka untuk bikin jangka menengahnya atau jangka upahnya itu kan belum ada, karena undang-undangnya aja kan belum ada penjabarannya. Jadi ini masalah benar.
1: Okay.
0: Saya ikut dalam membuat undang-undang ini, tapi saya bukan pihak pemerintah, tapi saya diminta oleh DPR. Nah, itulah yang saya usulkan.
1: Baik. Prof. Azri Lazari, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu ya, Prof.
0: Terima kasih. Selamat sukses juga dan tetap mengudara ya Pro 3 RRI-nya.
1: Amin.
0: Terima kasih, Mas Usman.
1: Pendengar, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia atau ICPI, Profesor Azri Lazari, kami berbincang terkait dengan terlanjur viral wisata layu sebelum berkembang.
2: Wawancara Pro 3. Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: 247 anak terpapar radikalisme dan kekerasan sepanjang 2026 seperti yang kami sampaikan di awal tadi. Dan kami telah tersambung bersama dengan juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Pol Maindra Eka Wardana. Pak Eka Wardana, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mas. Nah, suara saya apa terdengar jelas, Mas?
2: Sangat jelas sekali, Pak Eka.
3: Baik.
2: Ya.
3: Baik, Pak Rundi.
2: Ikut prihatin ini, Pak, ya, dengan temuan Densus 88, 247 anak yang terpapar sepanjang tahun 2026. Cara Densus mendeteksi anak-anak ini bagaimana nih, Pak?
3: Sebenarnya angka tersebut ini akumulasi dari 2025 dan akhir 2024, Mas. Jadi yang terakhir kami rilis di Bareskrim, di bawah 100 untuk anak-anak yang terpapar radikal, yaitu spesifiknya ideologi ISIS ya. Kemudian tidak lama kita temukan indikasi adanya anak-anak yang terpapar kekerasan di Jepara, lalu bisa digagalkan dan kita dikagetkan dengan SMAN 72 itu kejadiannya. Jadi kami mendeteksi awal itu sebenarnya dari adanya penegakan hukum yang kami lakukan di Palembang. Sebenarnya seorang anak dari Serang itu direkrut oleh seseorang yang berafiliasi ISIS di Palembang gitu. Lalu kemudian kami lakukan penegakan hukum, kami dalami dan kami menemukan banyak grup yang terdapat dalam konektivitas online-nya anak ini gitu. Itu untuk yang radikal dan teror. Lalu kami juga punya kerjasama strategis dengan berbagai counterpart negara sahabat yang mereka juga punya kasus serupa ya, seperti di US, di Eropa, karena memang ada pola perkembangan ekstremisme di sana juga memapar anak-anak. Lalu kita juga ingin tahu gitu, apakah di Indonesia juga banyak yang mengikuti gitu. Ternyata banyak. Nah, sampai dengan saat ini yang bisa diidentifikasi dan intervensi sekitar 115 anak untuk yang terpapar kekerasan gitu ya, atas nama True Crime Community itu, Mas.
2: Oke. Rentang usia mereka berapa ini, Pak?
3: Rentang usia dari 11 sampai dengan 18.
2: 11 sampai dengan 18 tahun. Apakah rentang usia ini merupakan kelompok yang rentan untuk disusupi paham-paham seperti ini, Pak?
3: Iya, tentunya rentan. Kenapa? Karena memang sebagian dari mereka ini yang kami identifikasi terpapar dalam itu memang anak-anak ini punya masalah internal gitu ya, seperti masalah keluarga, masalah di sekolah dan sebagainya. Kemudian mereka menganggap ini sebuah pelarian, pengakuan dan dukungan dari sebuah komunitas. Ini yang kami rasa cukup perlu menjadi atensi, karena beberapa yang punya keinginan untuk merencanakan serangan dan sebagainya itu anak-anak yang seperti ini. Nah, sedangkan namanya komunitas atau apalagi yang ideologis ya, pasti ingin untuk merekrut dan mengajak yang lain gitu. Hanya memang atensi kami terfokus pada beberapa anak yang memiliki permasalahan khusus ini, Mas, gitu.
2: Apakah 247 ini memang sudah teridentifikasi mereka melakukan perbuatan atau aksinya, Pak? Atau baru dalam taraf membicarakan hal itu? Bagaimana?
3: Dari semuanya ini macam-macam. Ada yang sudah di tingkat merencanakan aksi, ada yang masih dalam tingkat ideologis, ada yang dalam tahap mengkoleksi barang-barang yang memang itu sebagai sarana nanti ya ketika dia mau melakukan aksi. Ada juga yang masih apatis dengan hal ini dalam maknanya itu ya dia direkrut saja lalu tidak terlalu dalam. Nah, ini masih bisa disampaikan bahwa anak-anak ini untuk meninggalkan komunitas tersebut.
2: Yang merekrut mereka siapa ini, Pak, untuk masuk dalam kelompok-kelompok tadi ini, Pak?
3: Kalau untuk yang teror radikal ini, kami sebenarnya bulan lalu melakukan penangkapan terhadap 8 orang tersangka di beberapa tempat, baik di Sulawesi, di Jawa maupun di Sumatera. Nah, ini mereka juga selain masuk penetrasi ke dalam grup-grup anak-anak ini, juga sering untuk mengamplifikasi adanya propaganda dan perekrutan.
2: Oh.
3: Nah, ya itu bisa dikatakan demikian. Nah, untuk yang true crime community memang ini basisnya global gitu ya, sehingga mereka lebih menyebar gitu, Mas, untuk komunitasnya ini.
2: Ya, jadi ya, bisa siapapun di dalamnya itu berarti, Pak, ya, yang global ini.
3: Bisa siapapun di dalamnya, dan mereka cenderung berkomunikasi dengan bahasa Inggris ya, secara internasional.
2: Iya. Dan yang kemarin yang dilakukan penegakan hukum itu yang kelompok yang mana nih, Pak? Yang memang direkrut dari 8 tersangka kemarin yang ditangkap, atau memang secara global ini juga sudah melakukan aksi-aksi radikal dan kekerasan ini?
3: Yang radikal dan teror yang ditangkap.
2: Oh, sorry,
3: dan
2: teror itu ya?
3: Ya, yang berideologi ISIS ini, Mas.
2: Wah, ya. Dan tadi kan ditangkapnya itu di wilayah Sulawesi, Sumatera, dan Jawa ya. Apakah anak-anak yang direkrut ini memang hanya dari 3 wilayah ini atau justru sudah tersebar, Pak, di berbagai wilayah lainnya?
3: Kalau anak-anak sudah tersebar di berbagai wilayah, tapi tidak semuanya. Artinya kita melihat anak-anak ini kan sebagai korban ya untuk saat ini ya, sebelum mereka melakukan aksi yang berbahaya lalu menimbulkan korban. Jadi masih kita anggap mereka sebagai korban perekrutan gitu ya, sehingga memang bersama stakeholder terkait kami lakukan langkah-langkah rehabilitasi, Mas.
2: Okay. Pak Eka, sudah seberapa gawat, Pak, kondisi atau jumlah simpatisan di media sosial yang disinyalir terkait dengan kelompok-kelompok tadi ini, Pak?
3: Kalau saya sih melihatnya ya sangat memprihatinkan, Mas, ya. Ini jumlah yang berhasil diintervensi kan
2: 247
3: gitu. Ada juga yang belum berhasil diintervensi, ada juga kategori yang dalam pantauan, dalam pendalaman dan sebagainya. Artinya kan kalau dibikin skema gitu seperti gunung es gitu.
2: Wow.
3: Sedangkan kalalau kita bicara satu orang saja gitu, ketika tidak diintervensi, tidak dilakukan deradikalisasi atau rehabilitasi. Yeah. Contoh kasus di Surabaya, kita pernah ingat tahun 2018 ada seorang anak yang terpapar paham radikal saat SMA ya, dengan inisial DA itu. Kemudian waktu berjalan bertahun-tahun, yang bersangkutan menikah, kemudian punya anak, dan ketika pada saat tertentu gitu ya, dia melakukan aksi, melakukan pengeboman di tempat ibadah, di kantor polisi gitu, dan mengajak anak istri untuk terlibat di dalam membunuh diri. Itu baru satu loh, Mas, ya.
2: Artinya itu memang tujuannya mereka melakukan aksi fisik ini, Pak, ya. Kalau memang tidak diintersep dari awal ya.
3: Benar, Mas.
2: Itu yang menjadi tujuan mereka ya.
3: Menjadi kekhawatiran, dan kenapa secara indikator kita boleh katakan ini sangat memprihatinkan.
2: Okay.
3: Karena tadi kalau jumlah segitu dari mereka kan ada potensi gitu, Mas.
2: Iya. Platform apa saja nih, Pak, yang atau media sosial yang paling sering disalahgunakan oleh kelompok-kelompok teror untuk mendekati anak-anak atau untuk merekrut mereka yang labil atau yang memang sangat memungkinkan berpotensi ini, Pak?
3: Kalau platform, kita bisa katakan ya anak-anak ini selain memiliki kemampuan bermedia sosial, mereka juga cukup lihai gitu ya untuk mengakali bermain di dalam ruang-ruang abu-abunya platform. Jadi hampir kita bisa katakan semua platform ini rentan.
2: Semua platform rentan, Pak?
3: Rentan.
2: Game online pun juga ya?
3: Game online juga. Jadi contohnya misalnya tayangan di YouTube tentang aksi, tentang kekerasan dan sebagainya gitu ya. Lalu di dalam deskripsinya di dalam kolom
2: komentar
3: keterangan itu, ya mereka bisa masukkan link website gitu apabila teman-teman mau dan tertarik, silakan masuk ke link ini.
2: Okay.
3: Nanti langsung masuk ke link Telegram, di sana sudah bahasannya lebih vulgar lagi, lebih lebih detail lagi gitu. Itu contohnya, artinya dari platform umum mereka bisa ajak masuk ke dalam platform khusus, dan itu juga ada peran sekarang platform-platform yang memberikan fasilitas video pendek. Itu kan sebagian besar platform inginnya supaya pengguna itu berlama-lama gitu. Makanya berdasarkan minat pencarian, minat tontonan, itu menyuguhkan algoritma yang ketika anak-anak search sesuatu, ya dia akan disuguhi terus.
2: Apakah media-media kekerasan seperti itu, tayangan kekerasan itu, salah satu doktrin mereka bisa masuk dan suka, begitu Pak?
3: Ya, salah satunya seperti itu bisa dikatakan. Akan tetapi, satu sisi, tadi algoritma juga mau nggak mau tuh senantiasa menyodorkan tayangan-tayangan tersebut ke dalam akun si anak gitu. Jadi ketika dia nonton, pencariannya itu, kegemarannya itu, jadi itu terus yang diulang-ulang. Jadi seolah-olah kayak tidak ada opini lain gitu.
2: Tapi gini Pak, ini kan konten ya, artinya mungkin dari temuan Densus sendiri, gimana kelompok radikal tuh mengemas sebuah konten agar mereka terlihat menarik dan tidak mencurigakan lah?
3: Ya, kalau kita bilang yang untuk jaringan kekerasan ini, kebetulan ada berbagai varian ya sekarang di Indonesia. Kalau dulu kita taunya terorisme itu ya cuma Islamiyah, Al-Qaeda, ISIS, menggunakan simbol-simbol keagamaan atau simbol identitas gitu. Tetapi sekarang juga polanya sama juga identitas, akan tetapi itu lebih digeneralisir.
2: Seperti
3: white power, kemudian ada neo-Nazi, ada satanik, ada macam-macam lambang yang mereka gunakan. Sebenarnya itu kan identitas juga. Ya, akan tetapi kemasannya tentunya anak-anak kan masih punya fantasi yang
2: heroik seperti itu,
3: keberanian, disitulah membentuk jati diri anak itu. Mereka menyuguhkan sesuatu yang beda gitu.
2: Itu kan tadi kan kelompok ya Pak ya, mereka terkelompok atau masuk dalam satu kotak lah, katakanlah demikian. Ada nggak yang sendiri Pak? Atau saya pernah baca lone wolf, istilahnya kan ada itu. Nah mereka dapatnya dari mana itu, ilmu-ilmu itu?
3: Beberapa anak kita identifikasi, Mas, mereka tidak hanya mengelompok ya. Ada beberapa yang memang sebagai lone actor lah, kita boleh katakan.
2: Lone actor,
3: SMA 72 itu ya, inisial F itu kan, dia betul-betul anak yang introvert gitu. Kemudian melihat beberapa tayangan yang mendorong dia melakukan kekerasan dari berbagai macam ideologi. Lalu dia download sendiri, cari sendiri tutorial untuk pembuatan bom dan sebagainya untuk merakit. Lalu mencari inspirasi-inspirasi dari kejadian-kejadian lain gitu, melakukan aksi di sekolah seperti apa. Nah itu kemudian dia kombinasikan banyak. Jadi kita bisa katakan ini incoherent ideologi lah gitu. Dia tidak bisa kita bilang konsisten gitu. Jadi atas nama sebuah kelompok ini dia melakukan aksi. Nah yang terbaru kemarin SMA 72 itu tidak konsisten menganut satu ideologi, tetapi ada yang bilang salat bar gitu ya. Jadi semua ideologi dia gunakan untuk mendukung aksinya gitu. Nah ada yang memang seperti itu, dan itu polanya lebih random dan lebih susah untuk diidentifikasi, karena tadi lone actor, kerja sendiri, cari inspirasi sendiri,
2: panduannya cari sendiri, begitu ya.
3: Nah, ada beberapa teman dekat yang hanya diceritakan kekesalannya, ininya, itu yang mungkin bisa membantu kami untuk memberikan informasi.
2: Ketika Densus 88 mengidentifikasi seorang anak ini sudah terpapar begitu Pak ya, langkah awal apa yang dilakukan Pak?
3: Kami karena memang ini sifatnya sangat sensitif ya Mas ya, kita tidak mau mengekspos nama anak tersebut, tidak mau mengekspos asal lingkungan, asal sekolah dan sebagainya, maka memang secara sangat silent. Kita berkoordinasi dengan beberapa tokoh yang memang bisa berpengaruh ya, seperti wali kelasnya kalau memang perlu, kemudian BK konselingnya di sekolah gitu.
2: Oh, jadi ada institusi lain Pak ya yang dilibatkan juga ya?
3: Iya, pasti seperti psikolog kalau memang perlu, atau kalau tadi kita bilang oh ini terpapar dengan ideologi yang mengaitkan antara gerakannya dengan agama, ya kita nyari ulama yang paham gitu, tokoh agama yang paham, atau mungkin mantan napiter yang sudah menemukan titik balik dan paham kesalahan daripada apa yang dia lakukan dulu, dia merasa salah. Nah itu kita aja juga. Jadi beberapa kasus kami melibatkan mantan pelaku teror yang
2: sudah selesai,
3: sudah menemukan jalan keluar daripada ideologi yang dianutnya.
2: Artinya itu bentuk rehabilitasi dan pendampingan yang dilakukan Pak.
3: Betul,
2: ya? Tanpa harus jadi diketahui banyak orang untuk melindungi yang bersangkutan. Nah, ketika seorang anak ini sudah menjalani proses itu semua atau deradikalisasi, bisa nggak Pak dikatakan begitu? Dan apakah mereka bisa kembali ke lingkungannya, bersekolah kembali dengan normal Pak?
3: Ya, harapan kami sih itu ya, anak ini apa yang sudah dialami itu hanya sebagai sebuah pengalaman yang tidak untuk diulangi lagi, dan kita harapkan dia malah jadi agent kita nanti ke depan untuk ketika ada teman-temannya seperti itu, dia bisa bilang, oh itu salah, kamu jangan ikuti, saya sudah pernah salah. Nah ini harapan kita.
2: Oh iya.
3: Jadi kita juga tidak memberikan stigma buruk kepada anak yang pernah seperti itu. Namanya ini zaman global, era globalisasi informasi, semua bisa mengalami hal seperti ini, terpapar. Tapi kita tidak ingin juga ada kejadian satu sisi aksi teror dan sebagainya, dan kita juga tidak mau seseorang yang sudah pernah terpapar ini kemudian kita stigmatisasi, kita isolasi sehingga makin dia menjadi
2: tertekan gitu ya,
3: tidak selesai-selesai nanti gitu.
2: Baik.
3: Ya artinya keinginan kita nanti ke depan anak-anak ini jadi generasi emas Indonesia.
2: Amin, amin. Pak Maendra Eka Wardana, terima kasih banyak Pak sudah berbincang bersama kami.
3: Sama-sama,
2: dan Mas Rudy. Kami apresiasi dengan apa yang terus dilakukan oleh teman-teman di Densus 88 Anti Teror Polri Pak. Semoga
3: kasih,
2: ini menjadi pembelajaran dan pemahaman kita semua. Terima kasih Pak Maendra. Sehat selalu Pak. Selamat pagi.
3: Sehat selalu. Selamat pagi.
2: Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Pol Maendra Eka Wardana.
1: Pro 3.
4: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana kondisi pemadaman listrik yang terjadi di wilayah Sumatera Utara, termasuk di Medan, mengakibatkan aktivitas masyarakat terganggu. Ketersediaan air menjadi minim, sehingga terjadi antrian di sejumlah pengisian air isi ulang. Laporan selengkapnya oleh Mutiara Lubis.
1: Kondisi pemadaman listrik yang terjadi di wilayah Sumatera Utara, termasuk kota Medan, mengakibatkan aktivitas masyarakat terganggu. Selain menyebabkan pasokan air bersih di sejumlah rumah tangga terbatas, kondisi ini juga memicu antrian warga di sejumlah depot air isi ulang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah seorang pekerja di depot air minum Tama Water, Muhammad Yusuf, mengatakan lonjakan pembelian mulai terjadi sejak pemadaman listrik berlangsung pada Jumat malam. Banyak warga datang untuk membeli air, namun depot sempat tidak dapat beroperasi karena listrik padam dan pasokan air tidak tersedia. Yusuf menambahkan, setelah listrik kembali menyala pada pagi hari ini, warga langsung berdatangan untuk mengisi ulang galon air. Bahkan sejumlah pelanggan memilih meninggalkan galonnya untuk diantarkan kemudian karena tingginya antrian pesanan yang belum sempat dipenuhi sejak malam sebelumnya.
2: Galon aja tinggal, nanti kami antar. Soalnya yang pas mati lampu dari malam tuh belum kami antar juga. Misalnya ada yang beli yang barusan datang, kami tunggu bilang, bentar bu, soalnya yang semalam itu belum kami antar. Mati lampu, jadi kami suruh tunggu. Yaudahlah, tunggu-tunggu bentar. Jam-jam berapa nanti kami antar lagi. Iya, ngantri ya. Bangun tidur aja jam 8-10 menit, ditengok udah hidup lampunya, udah langsung buka, isi langsung tinggi. Malah ada yang beli, kami bilang, gak bisa bu, cuman ada orang yang maksa, suruh tuang, kan punya orang, gak boleh kami tuang.
1: Sementara itu, seorang warga di Seimencirim, Rafa, mengaku harus mengantri lebih dari 1 jam untuk mendapatkan air isi ulang karena hampir seluruh depot dipadati warga sejak pagi hari. Ia mengatakan air yang dibeli digunakan untuk kebutuhan mandi karena pompa air di rumahnya tidak dapat digunakan selama listrik padam.
3: Tadi pagi saya sudah coba kesana kemari usaha isi galon tapi membludak semua kak. Ya mau gak mau lah kak harus ikut ngantri walaupun lebih dari 1 jam tadi karena pompa air gak nyala akibat listrik padam sejak malam tadi kan. Ini pun beli untuk mandi nih. Kalau minum ya kita beli aja di kedai atau warung.
1: Lebih lanjut Rafa berharap aliran listrik dapat kembali normal karena masyarakat mulai kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih untuk mandi, mencuci, dan aktivitas rumah tangga lainnya. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Waikanan meminta masyarakat segera mengaktifkan identitas kependudukan digital, menyusul masih minimnya angka penggunaan IKD di daerah setempat. Laporan selengkapnya oleh Herianto.
4: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sdukcapil Kabupaten Waikanan terus berupaya mempercepat transformasi digital administrasi kependudukan. Kepala di Sdukcapil Waikanan, Ade Cahyadi, mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk segera mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD atau yang akrab disebut KTP digital. Himbauan ini dikeluarkan menyusul masih minimnya angka penggunaan IKD di tengah masyarakat Kabupaten Waikanan. Padahal, platform digital ini dirancang untuk memberikan kemudahan dan keamanan ekstra bagi pemiliknya. Pihaknya sangat mengharapkan kesadaran masyarakat untuk mulai beralih ke IKD. Saat ini penggunaannya masih tergolong minim, padahal ini adalah solusi praktis di era digital. Ade menjelaskan bahwa IKD bukan sekedar pemindahan foto KTP ke ponsel, melainkan sebuah ekosistem data kependudukan yang lengkap. Di dalam aplikasi IKD, masyarakat dapat mengakses berbagai dokumen sekaligus mulai dari kartu tanda penduduk atau KTP, kartu keluarga atau KK, hingga data pendukung lainnya. Fitur ini dinilai sangat krusial, terutama bagi warga yang memiliki mobilitas tinggi atau sering bepergian jauh.
5: Karena kita di sini masih persentasenya masih rendah yang menggunakan digital atau menggunakan IKD. Maka kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya yang sering mobile, sering bepergian, atau menggunakan produk-produk pelayanan pendudukan ini bisa menggunakan IKD. Jadi ada kemudahan-kemudahan. Ya, kalau KTP, KK, atau ketinggalan, nanti dia sudah ada di HP itulah. Kita himbau untuk bagaimana masyarakat ini menggunakan mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD.
4: Selain kepraktisan, Ade Cahyadi juga menekankan bahwa IKD memiliki sistem keamanan yang terenkripsi untuk mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Keberadaan IKD juga diharapkan dapat meminimalisir kendala birokrasi yang sering terjadi akibat kerusakan atau kehilangan dokumen fisik. Pihak Disdukcapil Waikanan pun menyatakan kesiapannya untuk membantu masyarakat dalam proses aktivasi. Warga cukup mengunduh aplikasi identitas kependudukan digital di smartphone dan melakukan verifikasi di kantor kecamatan atau kantor Disdukcapil setempat.
6: Dengan Ibu siapa?
7: Ini dengan Ibu Sari.
6: Oh, Ibu Sari sudah mengaktifkan IKD-nya belum?
7: Sudah. Iya.
6: Apa yang dirasakan?
7: Iya, senang sih, memudahkan kita untuk mana-mana kalau lupa bawa KTP misalnya, kan ada KTP digital, itu memudahkan banget. Ya,
4: dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Miami is not the hottest city in America, it's the hottest city in the world. Everybody wants to be here, there's so much excitement.
2: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
3: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami. Dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
2: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
3: Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
2: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Di Tapanuli Utara, banjir merendam 4 kecamatan, yakni Kecamatan Sipahutar, Purbatua Rumah, Siborong-borong, dan Simangumban. Lalu juga disebutkan di Siborong-borong, sebagian tanaman padi masyarakat terancam gagal panen karena banjir. Lalu di Kecamatan Simangumban, air sungai meluap sehingga akses jalan dari desa Simangumban Cai menuju Silosung saat ini tidak dapat dilalui. Menurutnya, longsor menyebabkan jalan sepanjang 20 meter tidak dapat dilalui kendaraan. Dan longsor di Sipabang, Desa Dolok Sanggul, ada 2 titik dan saat ini akses jalan terputus. Nanti kami akan update hal ini, bagaimana situasi terkininya, kondisi terkininya, dan wilayah mana saja yang terdampak paling parah. Lalu berapa jumlah warga yang terdampak dan mengungsi hingga hari ini, serta apa penyebab utama banjir berdasarkan hasil pemantauan BPBD. Saat ini kami telah bersama Sekretaris BPBD Tapanuli Tengah, Tanti Harahap.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Tanti, Bu Tanti, bagaimana kondisi terbaru banjir di sejumlah wilayah Sumatera Utara saat ini?
2: Untuk per hari ini, alhamdulillah sudah tidak ada lagi banjir, walaupun di Kelurahan Hutan Abulun itu sama Bona Lumban masih tergenang ya di jalan, tapi kalau di perumahan masyarakat sudah agak surut.
1: Baik, banjir berarti kalau untuk perumahan sudah surut semua, begitu ya Bu Tanti ya?
2: Iya,
1: Bu. Kalau untuk wilayah yang terdampak paling parah ini ada di mana, Bu Tanti?
2: Kalau dari banjir yang terakhir, soal 21 Mei itu sebenarnya di wilayah Tuka, Bu. Kemudian di Badiri, tapi Badiri pun itu di jalan rayanya, jalan lintasnya. Cuman yang Badiri pun sudah surut. Jadi 2 kecamatan itu, kecamatan Tuka dan Badiri. Pandan juga tergenang, tapi hanya tergenang di jalan lintas saja sih, Bu.
1: Baik, lalu kalau untuk jumlah warga yang terdampak dan mengungsi, ini seperti apa, Bu Tanti?
2: Nah, kemarin sih sempat ada mengungsi. Kalau untuk yang Tuka itu ada sekitar ada sekitar 11 kakak atau 32 jiwa, Bu. Dan itu pun sebenarnya mereka di hari besoknya setelah banjir udah kembali lagi ke rumah masing-masing.
1: Baik. Nah, Bu Tanti, kalau untuk ketinggian banjirnya sendiri ini berapa, Bu?
2: Kalau kemarin yang wilayah Hutan Abulun dan Bonagemban itu sampai sepaha lah, hampir pinggang orang dewasa, Bu. Gitu.
1: Baik, lalu kalau untuk penyebab utama banjir ini berdasarkan hasil pemantauan BPBD seperti apa, Bu Tanti?
2: Ya, karena memang kebetulan kemarin itu intensitas curah hujannya tinggi ya, Bu, ya. Dan dia itu agak lama turunnya hujan. Kemudian kondisi saluran air yang belum 100% perbaiki kan gitu, Bu, menyebabkan masih air meluap ke perumahan warga dan ke jalan-jalan.
1: Baik, tapi Bu Tanti, ini apakah juga ada pengaruh dari bencana November lalu, Bu Tanti?
2: Ya, pengaruhnya karena memang bencana November 25 kemarin, November itu kan untuk jaluran saluran air, aliran air sungai, itu kan belum selesai 100% diperbaiki ya, Bu, oleh instansi terkait. Sehingga ketika datang lagi hujan dengan intensitas yang tinggi, itu akan menyebabkan tanggul-tanggul yang dibuat untuk sementara jebol gitu, Bu. Jadi pengaruhnya adalah karena memang kondisinya belum 100% selesai diperbaiki gitu, Bu. Karena ini kan masih proses ya, kita ini proses perbaikan juga. Karena butuh waktu yang lama juga untuk memperbaikinya kan gitu, Bu.
1: Baik. Nah, Bu Tanti, kalau untuk langkah-langkah yang sudah dilakukan BPBD untuk penanganan ini seperti apa, Bu?
2: Untuk banjir yang kemarin, kita memang langsung melakukan evakuasi turun ke lapangan, evakuasi warga yang terdampak ke tempat yang aman, ke sekolah gitu kan Bu. Kemudian untuk penanganan saluran air itu atau sungai sudah langsung ditangani oleh PUPR Bu.
1: Baik, lalu kalau untuk titik pengungsian sendiri yang kemarin ini sudah terpenuhi semua kebutuhan logistiknya ya Bu?
2: Ya kemarin kan Bu, karena cuma satu malam mereka menginap di sana, kita memberikan bantuan selimut untuk ketika menginap gitu Bu.
1: Baik, lalu kalau untuk kendala sendiri yang dihadapi tim di lapangan saat proses evakuasi seperti apa ini Bu Tanti?
2: Kalau di lapangan itu ya karena memang kondisinya arus sungainya dan alirannya itu deras, ya mungkin di ini Bu, mengevakuasi warganya itu kesulitan sih, butuh waktu aja sih sebenarnya. Kalau kesulitan yang sangat sulit sih tidak ada sih kemarin itu Bu. Karena masyarakat pun udah langsung mau juga dievakuasi. Mungkin trauma juga dari kejadian 25 November kemarin kan. Jadi mereka udah langsung mau dievakuasi gitu Bu.
1: Baik. Lalu kalau untuk kondisi akses jalan dan infrastruktur di wilayah terdampak seperti apa ini saat ini Bu?
2: Untuk saat ini jalan sudah bisa dilalui kendaraan roda 4 sih Bu. Iya, sudah bisa dilalui kendaraan. Cuma pembersihan material-material lah Bu. Karena ada juga lumpur, kan terbawa lumpur juga ya semalam itu. Jadi dibersihkan juga, tahap pembersihan juga.
1: Baik, berarti ini hanya kotor karena lumpur banjir saja begitu ya Bu Tanti ya? Tidak ada yang kenapa-kenapa lagi begitu ya?
2: Tidak ada kerusakan rumah, tidak ada sih Bu.
1: Lalu kalau untuk kondisi warga sendiri saat ini seperti apa Bu Tanti?
2: Warga alhamdulillah sudah balik ke rumahnya masing-masing Bu. Yang rumahnya terkena genangan sudah membersihkan kembali rumahnya gitu Bu.
1: Baik. Lalu kalau untuk daerah sendiri yang masih terisolasi akibat banjir, adakah atau bagaimana ini Bu?
2: Sudah nggak ada Bu. Kalau terisolasi akibat banjir sudah nggak ada Bu.
1: Baik. Koordinasi BPBD dengan Pemda setempat, TNI, Polri ini seperti apa Bu di sana?
2: Kemarin udah kita langsung bersama-sama ketika mengungsikan masyarakat Bu. Kita periksa juga kesehatan masyarakatnya bersama gitu Bu. Jadi kerjasamalah dalam memberikan yang terbaik untuk masyarakat kita Bu.
1: Baik. Lalu kalau untuk bantuan yang saat ini paling dibutuhkan masyarakat terdampak seperti apa Bu Tanti?
2: Mungkin bantuan bahan pokok lah ya Bu. Seperti beras gitu Bu.
1: Baik, berarti kalau untuk logistik sendiri dari BPBD kemarin mungkin makanan siap saji itu gitu ya?
2: Iya Bu.
1: Baik, lalu kalau untuk langkah mitigasi yang akan dilakukan untuk mencegah banjir serupa terulang seperti apa ini Bu Tanti?
2: Ya, kita terus berusaha Bu memperbaiki saluran airnya agar nanti kalaupun datang curah hujan yang tinggi lagi sehingga tidak banyak terdampak lagi Bu. Dan bahkan kalau bisa tidak ada yang terdampak masyarakatnya kan gitu. Cuman memang pembangunan memperbaiki saluran sungai ini memang butuh waktu yang cukup lama Bu. Ini kan lagi ada pembangunan sawodam juga kan Bu di wilayah Tuka ini gitu.
1: Ya, Bu. Baik Bu Tanti, semoga ini keadaan kondusif kembali karena juga tadi banjir telah surut semua begitu ya Bu Tanti ya.
2: Iya Bu.
1: Terima kasih Bu Tanti telah memberikan update terkininya kepada Pro3 RRI, Bu Tanti.
2: Baik, Bu.
1: Demikian tadi pendengar Sekretaris BPBD Tapanuli Tengah, Tanti Harhab, berbicara terkait update penanganan bencana banjir di Sumatera Utara.
0: Wawancara Pro3. Catatan Peristiwa.
3: Setiap tanggal 24 Mei diperingati sebagai Hari Schizophrenia Sedunia. Peringatan ini bertujuan untuk memberi pengakuan dan menumbuhkan pemahaman kepada orang-orang yang hidup dengan kondisi terganggu jiwanya. National Schizophrenia Foundation mendeklarasikan Hari Schizophrenia Sedunia untuk menghormati Dr. Philippe Pinel dari Prancis, seorang tokoh penting dalam upaya awal untuk memberikan perawatan dan pengobatan yang manusiawi bagi orang dengan gangguan jiwa. Hari Perempuan Internasional untuk Perdamaian dan Perlucutan Senjata diperingati pada tanggal 24 Mei setiap tahunnya. Adanya hari ini untuk merayakan suara perempuan untuk dunia yang bebas dari ancaman senjata nuklir. Hari ini juga diharapkan bisa membebaskan peran perempuan dalam konflik. Sejak tahun 1980-an, tanggal 24 Mei juga menyerukan hak asasi manusia di seluruh dunia untuk meminta pemerintah menghentikan pembuatan dan distribusi senjata yang bisa membahayakan orang.
4: Pendengar, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Teuku Faisal Fatani, mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi fenomena El Nino yang diperkirakan mulai aktif pada Juni 2026 dan berpotensi terjadi bersamaan dengan musim kemarau di Indonesia. Hal ini disampaikan Teuku Faisal Fatani usai menghadiri musyawarah nasional IKASTRA di Wisma Serbaguna GBK Jakarta. Berdengar terkait dengan mewaspadai efek domino dari El Nino, kami sudah tersambung bersama dengan Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan atau KTNA Kabupaten Sragen, Dr. Anda Suratno.
0: Wawancara Pro 3.
4: Pak Suratno.
5: Mas Rukman.
4: Ya, kabar sehat ya.
5: Alhamdulillah sehat mas ini.
4: Pak Suratno, ini dampak dari El Nino nanti ya, yang diperkirakan akan pada Juni ini. Apakah perubahan musim dari akibat El Nino ini juga memengaruhi jadwal tanam di daerahnya?
5: Untuk saat ini sekedar melaporkan informasi yang ada di Sragen ya mas ya.
4: Iya, silakan.
5: Untuk sampai hari ini masih ada hujan.
4: Iya.
5: Masih ada hujan, dan terus malam kemarin itu kita jelas hujan terakhir ini.
4: Iya.
5: Ya, kalau kami boleh berharap mudah-mudahan tidak ada El Nino gitu kan.
4: Tapi perkirakan di Juni ini Pak, dari Kepala BMKG nih, untuk El Nino itu sendiri.
5: Iya, harapan kami kalau bulan Juni ini secara umum kami memang tidak begitu terdampak. Karena nanti ini bulan minggu depan ini, teman-teman petani sudah mulai panen. Okay. Kalau musim dampak panen ini, tapi belum semuanya, mungkin masih secara sporadis di mana tempat, di beberapa tempat, kecamatan Ngerampal, kecamatan Tambung Matan dan sebagainya sudah mulai panen.
4: Yeah.
5: Tapi untuk kelanjutannya nanti, kalau nanti kan akhirnya kan ke MT3 masih nanti,
4: yeah,
5: bulan dimulai juga bulan Mei Juni.
4: Yeah.
5: Ini kan mulai bulan ini ya, kalau itu hal yang biasa ketika kami musim panen, musim M3 itu memang tidak ada air. Tapi petani Sragen memang kebanyakan punya sumur dalam
4: gitu ya. Irigasi ya.
5: Bukan irigasi tapi sumur.
4: Sumur
5: itu. Jadi harapan kami memang tidak ada dampak di MT2 ini.
4: Iya. Yeah.
5: Tapi MT3 kami sudah terbiasa, memang kami musim kemarau seperti itu. Tapi tentu kalau memang terjadi,
4: yeah,
5: yang terjadi tentu akan merubah jadwal tanam kita atau mungkin akan kekurangan kekurangan air tentu akan menjadi persoalan bagi kami gitu kan.
4: Tapi ada langkah mitigasinya Pak, kalau itu terjadi? Sudah ada perbincangan terkait dengan hal itu? Belum?
5: Kami memang, persoalan di kami itu memang masalah air ini adalah banyak sekali air yang saat ini itu hilang ke sungai sehingga tidak bisa dimanfaat lagi, hilang ke tempat-tempat yang lain sehingga tidak mampu petani. Ini persoalan kita. Yang kedua, persoalan memang irigasi kita itu hampir 90% itu, Mas. Sekarang itu sudah rusak, artinya sudah perlu diperbaiki itu. Ini perlu. Nah, maka intimidasi kita adalah apa? Ya kami tadi sumur dalam itu mas. Kita harapan kami pemerintah lewat PLN ini sudah melegalkan, memperbolehkan sumur-sumur dalam itu karena itu untuk ketahanan pangan kita secara Sragen atau secara nasional kan itu mas. Sragen ini kan gini, lumbung pangan nomor 3 di Jawa Tengah. Hasil padinya nomor 3 Jawa Tengah,
4: yeah,
5: nomor 9 se-Indonesia. Artinya kami kami minta kalau bisa pemerintah memberikan privilege pada kita bagaimana agar apa yang kita perbuat ini, semangat di Sragen itu mas, itu pada musim ketiga ini petani pada semangat sekali untuk menanam padi, maka Sragen itu terkenal dengan padi pantun gitu loh. Padi lagi itu maksudnya gitu kan.
4: Yeah.
5: Itu maka karena kami memang karena padi NT3 nanti harga itu dipastikan lebih dari HPP dan pemerintahan.
4: Iya, kalau tadi dikatakan ini mau musim panen atau ya, biasanya setelah panen itu berapa lama untuk tanam lagi?
5: Kami di Sragen ini sudah tidak butuh waktu lama, paling waktu butuh 2-3 minggu.
4: Oh, okay.
5: Karena kami sudah penyebaran benihnya sudah di kebun-kebun di rumah mas,
4: dekat yeah. Sragen ini. Jadi lebih cepat ya?
5: Maka yang kedua, di samping itu menurut kami menanamnya biasanya kami sudah tahu kami tanam usia padi yang lebih pendek. Kalau 95 hari kita bisa ada yang 85 hari, 90 hari kita sudah musim padi yang masa panennya lebih pendek itu mas. Itu langkah kita yang kedua, antisipasi kita yang kedua.
4: Belum ada komunikasi Pak dengan pemerintah.

0: antisipasi termasuk tadi dengan cara menanam padi yang lebih umurnya lebih pendek seperti itu.
1: Iya, Pak Suratno ini kan juga ketua kelompok tani dan juga nelayan gitu ya, Pak Suratno ya.
0: Iya, iya.
1: Nah, kalau untuk teman-teman dari nelayan sendiri bagaimana, Pak? Ada perbincangan tidak, Pak? Apakah perubahan suhu laut ini juga menyebabkan nelayan harus melaut lebih jauh atau seperti apa ini?
0: Mohon maaf, Mas, kalau Sragen ini kan bukan daerah laut ya, karena anak melamanya. Tapi Sragen memang hanya khusus banyak petani. Sragen tidak punya nelayan yang kayak di mungkin pantai di selatan atau di utara.
1: Iya, kalau teman-teman kita, dari KTNA ini maksudnya sudah membahas belum, Pak, terkait dengan untuk nelayan sendiri ini?
0: Secara khusus belum, Mas, karena karena kami memang Sragen ini lebih bahasanya lebih fokus ada pada masalah
1: padi,
0: pertanian padi dan juga ulti, karena dan juga termasuk juga persoalan masalah pupuk, masalah apa itu, masalah harga yang ternyata petani kita itu harga pupuk yang HET itu belum bisa dinikmati oleh petani secara keseluruhan.
1: Oh gitu.
0: Nah, masih ada yang 100 di atas 100-an, Mas. Itu kadang kan head-nya kan, harga ekeran tertingginya kan 90 Orea, 92 apa itu Ponska.
1: Iya.
0: Nah, terus kan untuk panennya juga belum juga apa itu 65.500 itu belum juga dinikmati secara keseluruhan, tapi juga ada tertentu hari ini, Mas, per hari ini harga gabah memang kami senang. Harga per hari ini 7.500, Mas. Di Sragen loh ini.
1: Bukan 6.500 ya, Pak Suratno?
0: Oh, sudah, tapi nanti kalau musim MT1 itu memang harganya 62,
1: 65 gitu. Nah itu ya tadi kalau bicara dampak kenaikan biaya produksi terhadap pendapatan petani itu jadi bisa tertutupi ya dengan pembelian harga 7.500 itu ya, Pak Suratno ya?
0: Iya, betul. Karena memang yang paling banyak itu kita itu pada ternyata sekarang dampaknya ada pada air, Mas. Air itu satu jam itu kan di Sragen itu 40.000 kalau kita menggunakan sipil yang miliknya teman-teman lain itu, yang bukan milik sendiri. Paling itu padahal itu butuh sekitar 5 sampai 6 jaman. Satu alat itu sudah menghasilkan sekitar 200 sampai 300.000, Mas. Padahal itu 10 hari sekali, itu paling cepat itu nanti kalau paling lama. Kalau enggak, kalau lebih dari itu mungkin nanti hasilnya sudah berkurang lagi gitu.
1: Iya. Pak Suratno, apa Pak harapannya untuk kebijakan apa yang paling dibutuhkan untuk menghadapi El Nino di masa depan ini atau di bulan depan ini, Pak?
0: Harapan saya yang pertama masalah apa itu ini irigasi teknis ini perlu diperbaiki. Yang kedua apa itu tentang sumur-sumur dalam. Jangan mengambil dari sungai. Kalau program itu mengambil dari sungai dilaikan ke sawah lagi itu di musim El Nino tidak mungkin ada. Makanya yang paling tepat adalah program itu adalah program tentang mengambil sumur dalam.
1: Iya, repotnya kalau itu sungai juga nanti ikut kering gitu ya.
0: Sekarang mohon maaf, ini saya sedang kalau sekarang yang sekarang diprogramkan untuk mengambil apa itu dari sungai-sungai ya, pas musim El Nino, pas musim MT3 ini tidak ada air yang diambil apa, teman-teman, gitu.
1: Baik, ya. Pak Suratno, terima kasih banyak ya waktu ini untuk RRI Pro Tingkat hari ini.
0: Oke, selamat sehat selalu.
1: Ya. Dengar Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan KTNA Kabupaten Sragen, Dr. Randa Suratno.
2: Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
4: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
2: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional profesional dari perjalanan para jemaah.
5: Memastikan ya bahwa semua layanan
6: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
2: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19.

Waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Baik pendengar, Dinas Perhubungan di Sub DKI Jakarta akan menerapkan rekayasa lalu lintas situasional di sejumlah ruas jalan Jakarta pada minggu hari ini. Rekayasa lalu lintas berupa pengalihan arus dilakukan karena adanya kegiatan Fun Run HUT ke-61 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia atau Lemhanas RI yang bersinggungan dengan kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB atau Car Free Day. Berdasarkan informasi yang disampaikan melalui akun Instagram resmi di Sub DKI Jakarta, @disubdkijakarta, rekayasa lalu lintas situasional diberlakukan mulai pukul 6 hingga 8 waktu Indonesia Barat. Selain itu, pendaftaran kartu layanan gratis atau KLG untuk naik TransJakarta, MRT, dan LRT Jakarta hadir lagi di Car Free Day Jakarta pada hari ini. Ada 3 lokasi CFD yang menyediakan pendaftaran KLG. Yang pertama yaitu Bundaran HI, depan Hotel Mandarin Oriental. Yang kedua, HBKB Jakarta Utara, sebelah pos Satpol PP. Dan yang ketiga, HBKB Jakarta Timur, depan Pizza Hut. Di mana waktunya yaitu pukul 6 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi selengkapnya, bisa Anda baca di Instagram Dishub DKI Jakarta, @dishubdkijakarta. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan memasuki waktu subuh. Dan saya Wisnu Wardana pamit undur diri dari Indonesia Menyapa Dini Hari. Sampai jumpa di lain kesempatan.
2: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami juga akan berbincang ya bersama dengan peneliti IPB dan juga penasihat Menteri Bappenas bidang diplomasi agribisnis dan produk pertanian, Pak Andriono Kilatadi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Andriono.
2: Mas Okman, apa kabar?
1: Kabar sehat. Pak Andriono sehat ya?
2: Alhamdulillah, puji Tuhan sehat.
1: Pak, ini kan dari Kepala BMKG sudah kasih warning gitu ya, kan ada El Nino gitu ya di Juni, Juli, Agustus, nanti puncaknya kemarau di Agustus, September. Dan ini bagaimana kalau dari... apa nih sebagai penasihat menteri Bappenas ini bidang apa sebagai peneliti PB, silakan Pak Andriono, mitigasi yang harus dilakukannya.
2: Iya, terima kasih Mas Okman. Jadi kita tahu tadi mungkin sudah dijelaskan oleh dari BAPG BMKG bahwa El Nino sekarang ini dampaknya sangat besar sekali. Dan kita tadi mungkin sudah dijelaskan namanya menjadi Godzilla El Nino.
1: Lebih seram ya.
2: Jadi lebih seram. Dan ini bukan hanya fenomena cuaca biasa. Jadi tentu saja kami dari yang bergerak di bidang pertanian, ya tadi sudah di apa namanya dari KTNA Sragen ya, Pak Suryanto ya. Juga tadi mungkin sudah dijelaskan juga bahwa El Nino ini adalah yang kita sebut sebagai kemarau, di mana ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik itu yang di bagian timur mulai menghangat, dampaknya langsung terasa di Indonesia. Dan inilah yang disebut dengan kemarau panjang, di mana penurunan curah hujan sangat drastis dan kenaikan suhu udara. Nah, tentu saja tadi sudah diceritakan juga bahwa dari satu perubahan iklim itu terjadilah runtunan dampak yang saling mengikat dari hulu sampai hilir. Nah, ini yang perlu dilakukan langkah antisipasi oleh orang-orang atau pengambil kebijakan di bidang pertanian. Jadi, kalau tadi kita lihat kemarau, kemudian mengakibatkan krisis air, dan juga terkait dengan kekeringan hidrologi, ini yang mengakibatkan apa? Mundurnya musim tanam. Dan akibatnya lagi adalah puso.
1: Iya, fuso.
2: Dan ini akan beruntun terus sampai ledakan hama, kemudian kerak kering. Kita tahu nanti kita akan melihat bahwa tanah itu rusak, sehingga penurunan stok pangan itu akan terjadi dan terjadi lonjakan harga. Dan inilah yang mengakibatkan kita harus mengimpor. Nah, ini yang oleh pemerintah sekarang kita tidak ingin adanya impor lagi. Nah, tentu saja yang pertama adalah krisis air, Mas.
1: Iya.
2: Kegagalan hidrologi sini karena apa? Karena minimnya curah hujan, debit air turun drastis. Kita tahu di beberapa lokasi waduk, embung dan bendungan utama itu menyusut, sehingga batas kritis terjadi. Akibatnya apa? Sistem irigasi teknis terhenti. Permukaan air tanah dangkal atau yang disebut dengan water table itu ambles, mengakibatkan sumur pantek petani kehilangan daya pompanya. Nah, ini yang tadi disebutkan bahwa perlu adanya pembuatan sumur dalam. Nah, ini yang nanti yang disebut dengan langkah antisipasi yang harus dilakukan oleh pemerintah. Dan yang domino, efek domino yang kedua itu adalah gangguan pola tanam. Dan saja ini akibatnya puso. Kita tahu bahwa tanpa air tanaman tadi itu tidak akan terjadi. Kalender tanam berantakan dan petani menghadapi dua pilihan sulit, menunda musim tanam yang menggeser seluruh siklus tanaman atau panen tahunan, atau mungkin ada beberapa petani yang nekat untuk menanam yang tentu saja akibatnya puso dan juga terjadi yang namanya pengisian bulir padi yang kering, dan ini yang menghasilkan gabah hampa. Nah, ini yang para petani pasti sudah tahu terkait dengan hari ini. Dan

Radio 2 di seluruh Pulau Nusantara atau dimanapun berada. Inilah program Radio 2 Radio Republik Indonesia Ranai, mengudara dengan frekuensi FM 105,9 MHz. Menyiarkan siarannya sepanjang hari ini edisi Minggu 24 Mei 2026. Dari Sepampang Natuna, saya Farah Fernanda mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara.

0: 105,9 MHz Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.
1: Kisi, kisah inspirasi. Kesabaran dan ketabahan Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar adalah salah satu sahabat perempuan Nabi Muhammad SAW yang terkenal karena kesabaran dan ketabahannya. Suaminya, Zubair bin Awam, adalah seorang yang miskin dan tidak memiliki harta. Asma selalu bekerja keras untuk membantu suaminya dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Dia juga selalu mendukung suaminya dalam berdakwah dan menyebarkan ajaran Islam. Suatu hari, Zubair meminta Asma untuk memberikan hartanya untuk membeli kuda. Asma tidak memiliki uang, tetapi dia memiliki perhiasan yang diberikan oleh ibunya. Dia memutuskan untuk memberikan perhiasan itu kepada suaminya. Nabi Muhammad SAW berkata, Asma binti Abu Bakar adalah contoh bagi wanita-wanita muslimah. Hadis riwayat Bukhari. Kisah Asma binti Abu Bakar ini menginspirasi kita untuk selalu bersabar dan tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan. Dengan kesabaran dan ketabahan, kita dapat mengatasi tantangan dan mencapai kesuksesan.

0: Adek, kok airnya dibiarkan ngalir terus itu? Emang ngapain sih?
1: Kenapa sih kak, ribet amat. Lagi nyuci tahu?
0: Kita harus hemat air loh dek.
1: Lah, kan airnya banyak kak. Lagian, gak ada yang melarang kan mau pakai seberapa banyak airnya.
0: Kamu tahu gak dek, bumi kita hanya terdiri dari 3% air tawarnya saja. Jika kita tidak menggunakannya dengan bijak, lama-kelamaan akan habis. Apa yang kita lakukan saat ini akan berdampak bagi masa depan kita nanti, dek.
1: Iya deh, kak.
2: Menghemat air dapat dimulai dari diri sendiri melalui aksi sederhana. Karena setetes air berarti bagi kehidupan kini dan nanti.

Justru karena masih ada mimpi, kita jadi punya alasan untuk terus hidup, terus maju, terus berjalan, dan terus mengejar. Tanpa mimpi sama sekali, apa pula arti hidup ini? Agustinus Wibowo.

garis pantai terpanjang ketiga di dunia. Salah satu tanaman yang biasa tumbuh dan sering kita jumpai di tepi pantai adalah pohon kelapa. Pohon kelapa merupakan tanaman serbaguna atau tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Pohon kelapa telah ada sejak zaman prasejarah. Tanaman kelapa ini juga dikenal sebagai pohon yang tumbuh di daerah tropis. Hampir seluruh bagian dari tanaman kelapa bisa digunakan, mulai dari akar, batang, daun, hingga buahnya bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Usia pohon kelapa bisa mencapai 100 tahun dengan usia produktif sekitar 30 tahun. Tinggi pohon kelapa bisa mencapai 30 meter, dengan buah 80-120 buah per pohon per tahunnya. Selain itu, sebuah penelitian menyatakan bahwa pohon kelapa mempunyai daya serap yang tinggi terhadap gas rumah kaca dan emisi karbon, sehingga dinilai mampu membersihkan pencemaran gas rumah kaca di udara. Berbagai

Esensi buku RRI Ranai, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk adalah salah satu karya legendaris Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau dikenal dengan panggilan Buya Hamka. Novel ini mengisahkan cinta tragis antara Zainuddin dan Hayati. Berlatar belakang adat Minangkabau yang ketat, novel ini menyoroti konflik antara cinta, adat, dan status sosial. Novel ini diterbitkan pada tahun 1938. Sinopsis singkat, Zainuddin adalah seorang pemuda keturunan Minangkabau Bugis yang jatuh cinta pada Hayati, seorang gadis Minang yang terikat pada adat. Meskipun Hayati mencintai Zainuddin, ia dipaksa menikah dengan Aziz, pria kaya yang lebih diterima oleh keluarganya. Zainuddin yang patah hati merantau ke Batavia dan Surabaya, menjadi penulis sukses, sementara Hayati mengalami penderitaan dalam pernikahannya. Aziz akhirnya meninggalkan Hayati dan bunuh diri. Tetapi ketika Hayati ingin kembali kepada Zainuddin, ia justru ditolak. Dalam perjalanan pulang, kapal Van der Wijk yang ditumpangi Hayati tenggelam dan ia meninggal dalam pelukan Zainuddin. Kritik sosial dan pesan moral dari cerita ini. Novel ini mengkritik ketidakadilan adat Minangkabau yang lebih mementingkan keturunan daripada kualitas individu. Mengajarkan bahwa cinta sejati tidak selalu berakhir bahagia dan bahwa kehidupan penuh dengan cobaan serta pilihan yang sulit. Menunjukkan bagaimana kesuksesan dan balas dendam emosional tidak selalu membawa kebahagiaan. Novel ini mengajarkan bahwa cinta sejati tidak selalu memiliki akhir yang bahagia. Hamka menggambarkan bagaimana adat dan status sosial bisa menjadi penghalang bagi dua insan yang saling mencintai. Zainuddin dan Hayati adalah korban keadaan, di mana cinta mereka harus terhenti bukan karena mereka tidak saling mencintai, tetapi karena takdir dan aturan sosial yang mengekang. Kisah tragis ini tetap dikenang sebagai salah satu novel sastra klasik Indonesia yang paling menyentuh dan penuh makna.

0: Lo mau kemana, Riz?
1: Ke warung depan, Kak, beli cemilan.
0: Ya ampun, heran deh sama kamu, dikit-dikit pakai motor, sesekali pakai jalan kaki dong, Riz.
1: Lah, emangnya kenapa? Lagian gak ada ruginya kan, Kak? Capek tahu jalan kaki, gak ada manfaatnya juga kan?
0: Ada dong, Riz. Meski terlihat sederhana, justru jalan kaki bagus untuk kesehatan kita. Mulai dari memperkuat fisik, membantu membakar kalori, meningkatkan imun, dan juga menurut penelitian yang dituliskan dalam The New England Journal of Medicine, jalan kaki juga mampu menurunkan risiko penyakit kardiovaskular sebanyak 30%.
1: Wah, banyak banget, Kak, ya manfaatnya. Mesti rajin jalan kaki nih.
0: Nah, tunggu apa lagi? Kesehatan memang bukan segala

Arsitektur merupakan perpaduan antara seni dan teknik dalam mendesain sebuah bangunan. Arsitektur tidak luput dari jejak sejarah peradaban manusia, selalu berkembang seiring peradabannya dan menjadi bukti sejarah perjalanan manusia. Dari era prasejarah, era arsitektur klasik, modern, sampai era informasi seperti saat ini, berkembang seiring inovasi dan teknologi hasil rekayasa manusia. Era peradaban arsitektur dikelompokkan dengan berbagai generasi. Hampir seluruh aspek yang mempengaruhi masing-masing era menjadi pembentuk arsitektur di zamannya masing-masing, seperti paradigma berpikir, kepercayaan, geografis, penguasa suatu wilayah, maupun pengaruh dari inovasi teknologi. Di Indonesia, arsitektur tumbuh dan terbentuk dari masyarakat adat dan merupakan bagian dari identitas budaya dan tradisi dari peradaban adat kawasan tersebut. Indonesia yang kaya akan etnis akhirnya mewariskan wajah arsitektur Indonesia yang beragam seperti rumah gadang, rumah limas, rumah joglo, rumah Jawa, hingga rumah Honai di Papua.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wah, tamannya indah ya, Sil.
1: Iya, Min. Tuh lihat, bunganya cantik-cantik, warna-warni lagi.
0: Eh, ini juga bunganya cantik banget, Sil. Bawa pulang ah.
1: Loh, Min, kok dibawa pulang sih? Nggak boleh.
0: Alah, nggak apa-apa, Sil. Kan cuma satu doang. Lagian kan masih banyak itu di sana.
1: Mil, coba deh kamu bayangin kalau setiap orang yang datang ke taman ini seperti kamu nih, lama-lama keindahannya akan hilang. Bukan hanya keindahan saja yang akan berkurang, tapi fungsi tamannya juga.
0: Masa sih? Apa coba fungsinya?
1: Fungsi taman itu banyak, dan salah satunya itu dari sisi ekologis. Sebagai paru-paru kota, peneduh lingkungan, lokasi serapan air, dan juga berperan dalam mengatur iklim mikro. Sayang banget kan kalau sampai fungsi dan keindahannya berkurang?
0: Iya deh, Sil. Ini aku balikin lagi ke tempatnya.
1: Nah, gitu dong. Yuk, kesana lagi.
2: Keindahan taman memberimu kenyamanan. Nikmati keindahan tanpa harus merusaknya.

Jam tangan merupakan aksesoris yang cukup sering digunakan oleh banyak orang untuk berbagai kebutuhan. Seperti yang kita ketahui, bahwa memang fungsi dari jam tangan adalah untuk menunjukkan waktu, sehingga memudahkan penggunanya dalam melihat jam. Namun, nyatanya jam tangan yang digunakan sebetulnya bukan hanya terbatas pada fungsinya saja, melainkan juga nilai estetika yang ada di dalamnya. Tahukah kamu, jam tangan dirancang dengan baik dan seimbang sehingga mampu mengekspresikan emosi dan kualitas melalui material, warna, bentuk, dan konstruksi secara keseluruhan. Tak heran apabila jam tangan memang syarat dengan nilai estetika sebab kualitas yang memang dimilikinya.

Sarapan bisa meningkatkan kinerja otak hingga 89%. Tahukah kamu, salah satu manfaat sarapan adalah memberikan energi untuk memulai hari baru dengan semangat serta badan yang kuat. Nah, dengan sarapan, berarti kita siap untuk meningkatkan konsentrasi otak dan kinerja sepanjang hari. So, jangan malas sarapan ya, biar good mood dan terhindar dari stres.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

105,9 FM Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 semua dimanapun berada. Apa kabar teman Pro 2 pagi hari ini? Mudah-mudahan kamu semua dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Oke, teman Pro 2 untuk hari ini edisi hari Minggu tanggal 24 Mei 2026 barengan sama aku Vera Fernanda yang bakal nemenin kamu nih teman Pro 2 mulai dari pukul 5 tadi ya hingga ke pukul 10 siang nanti dengan lagu-lagu hiburan dan juga ada beragam informasi tentunya buat teman Pro 2 ya. Selamat beraktivitas buat teman Pro 2 di pagi hari ini, mudah-mudahan semua rencana hari ini diberikan kemudahan ya, lancar, yang mau jalan-jalan healing karena hari Minggu juga ya, mudah-mudahan cuacanya juga mendukung. Saatnya kita istirahat sejenak dari hiruk-pikuk pekerjaan atau PR-PR sekolah ya tahun Pro 2. Hari Minggu ini saatnya kita nikmati hari yang agak slow, agak tenang ya. Kalau hari biasanya, hari-hari kerja kita tuh serba terburu-buru ya, bangun pagi, siap-siap pagi, cepet-cepet ke kantor, cepet-cepet ke sekolah, takut telat segala macam. Nah hari Minggu ini agak slow ya, kalau mau kemana-mana juga gak ada yang harus kita buru-buruin gitu ya. Kita bisa atur sesuka kita, senyaman kita, itulah enaknya hari Minggu, jadi nikmatin ya. Oke, teman Pro 2 di hari ini nanti bakal ada informasi perakhiran cuaca juga ya untuk teman Pro 2 di setiap harinya pukul 7.30 bersama BMKG Ranai. Teman Pro 2, aku siapin lagu-lagu seru untuk kamu pagi ini dan tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Prodo teman terbaik, Elmo Tom Prodo. Selamat pagi di pukul 6:15 waktu Indonesia Barat ya teman Prodo. Selamat beraktivitas buat teman Prodo yang mungkin ya hari ini menikmati pagi dengan olahraga ringan ya, karena cuaca juga enak banget nih ya, di jam segini mataharinya sudah terang benderang nih teman Prodo. Satu informasi dulu buat teman Prodo sebelum aku lanjutin lagu-lagu kita berikutnya. Teman Prodo, program makan bergizi gratis atau MBG terus menunjukkan dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan perputaran ekonomi nasional ya. Hingga 22 Mei 2026, program prioritas pemerintah ini telah menyerap sekitar 1,28 juta tenaga kerja. Para pekerja tersebut meliputi 29.225 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia ya. Data tersebut disampaikan oleh Badan Gizi Nasional atau BGN dalam statistik terbaru yang dirilis pada Jumat 22 Mei 2026. Nah, dalam keterangan resminya disampaikan oleh Badan Komunikasi Pemerintah di Republik Indonesia di Jakarta Sabtu 23 Mei 2026, ini sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan pidato dalam sidang paripurna DPR Republik Indonesia ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 Rabu 20 Mei 2026 ya. Nah, Topro 2, jutaan pekerja yang terlibat dalam program tersebut bertugas menyiapkan makanan bergizi bagi 62,45 juta penerima manfaat. Kelompok penerima mencakup peserta didik balita, ibu hamil, ibu menyusui, hingga santri di berbagai daerah. Selain menciptakan lapangan kerja, program MBG juga memberikan dampak ekonomi melalui keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok bahan pangan dan distribusi makanan. BGN mencatat terdapat 142,387 pemasok yang terlibat dalam program tersebut hingga 22 Mei 2026. Nah, dari jumlah itu sebanyak 59.921 pemasok berasal dari pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM nih tahun produa. Kemudian 13.306 dari koperasi, kemudian 690 dari koperasi desa atau kelurahan merah putih, dan 1.410 dari badan usaha milik desa atau BUMDes, serta 157 dari BUMDesma ya. Oke, nomor 2, informasi ini aku akses dari rri.co.id.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus,
3: sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Ntar lah.
1: Ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Jangan lupa 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

Produk teman terbaik kamu Tom Pro 2 di pukul 6 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Satu informasi dulu buat Tom Pro 2 sebelum kita lanjut ke lagu-lagu kita berikutnya ya di pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti. Tom Pro 2 masih di Info Nasional, kali ini ada Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya menerima kunjungan CEO Goto Hans Patuwo di kantor Sekretariat Kabinet Jakarta pada Jumat 22 Mei 2026 ya. Pertemuan tersebut membahas upaya penguatan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam meningkatkan kesejahteraan pengemudi online di Indonesia. Seskap Teddy menjelaskan Gojek memiliki sekitar 800 ribu hingga 1 juta pengemudi aktif yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini merupakan jumlah yang sangat besar untuk kendaraan online ya. Tom Pro 2, Seskap Teddy mengatakan Gojek memiliki komitmen untuk mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan pendapatan para pengemudi online. Nah, pendapatan pengemudi dari 80% menjadi 92% dari setiap transaksi. Nah, menurut Teddy, pemerintah bersama pelaku usaha bersinergi merumuskan kebijakan yang mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan pengemudi dan keberlangsungan dunia usaha. Nah, lebih lanjut, Teddy menegaskan Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kesejahteraan pengemudi daring. Nah, peningkatan kesejahteraan sebagai bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan di era digital. Kendati demikian, kepala negara juga mendorong aplikator mendapatkan keuntungan secara wajar. Pemerintahan Presiden Prabowo memiliki arah kebijakan dalam membangun ekosistem ekonomi digital yang inklusif. Inovasi teknologi tidak hanya mendorong pertumbuhan, tapi juga menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi para pelaku di dalamnya. Tom Pro 2, untuk informasi ini kita akses masih dari rri.co.id.